0: sendiri, udah berbentuk bayi.
1: Iya kan keguguran.
0: Ya tapi sudah meninggal sih. Oh, jadi tidak ada
1: kewajiban. Dia meninggal, keluarkan dalam keadaan meninggal.
0: Nah. Jadi di perut meninggal, mau nggak mau saya tetap harus melahirkannya karena dia tidak bisa keluar sendiri. Anak sudah meninggal.
2: Iya. Baik. Cukup jelas semua, insya Allah.
0: Jazakallah khair.
2: Baik. Waalaikumsalam jazakallah khair wa barakallahu fik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya dan secara khusus dalam bab muamalah di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana?
3: Dengan hamba Allah di Cilengsi.
2: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ustaz, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Tadi sempat disinggung tentang koruptor seperti itu, Rasulullah berlepas diri. Ini kan berarti dia menggunakan harta orang lain atau mencuri harta orang lain. Nah ini kebetulan misalnya ada pengalaman seorang tadinya dia dipercaya untuk memegang dana masjid. Kemudian ya katakanlah saat itu yang bersangkutan tergoda untuk menggunakan harta masjid itu untuk keperluan pribadi. Nah saat ini katakanlah yang bersangkutan atas izin Allah mungkin bertaubat dan ingin menebus itu semua. Namun yang bersangkutan tidak ingat berapa jumlah yang terpakai. Itu bagaimana ya Ustaz?
1: Tidak ingat tinggal dia lebihkan. Cuman berapa lama jaraknya ini? Kalau waktunya panjang, artinya dia melakukan di tahun 90-an. Sekarang dia bertobat. Itu inflasinya dihitung. Maka berapa yang diambil dahulu, umumnya diambil 5 juta, 10 juta. Dia konversi dengan emas. Di tahun 90-an, umpamanya sebelum krisis, umpamanya 98, ya 1 gram emas 30 ribu umpamanya. Tinggal 10 juta bagi 30 ribu dapat berapa gram? Dapat 300 gram umpamanya. Sekarang dia bayar dengan harga 350 juta.
3: Nah itu diserahkan ke masjid yang bersangkutan Ustaz?
1: Iya.
3: Nah Ustaz, baik. Itu aja Ustaz, jazakallah atas penjelasannya Ustaz.
1: Allah ya barik.
2: Jazakallah khair akhi wa rakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya. Masih di via telepon di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk kembali. Halo, halo.
4: Halo.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Dengan Rudi di Depok.
2: Baik, Pak Rudi silakan pertanyaannya, Pak.
4: Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Yang pertama saya mau tanyakan Ustaz, apakah benar ketika ada pembangunan masjid gitu kan, kita kan disuruh mencari dana untuk sumbangan, contoh pembebasan lahan, terus pembangunan masjid. Nah, ketika dapat, anggaplah dapat 100 juta gitu kan, itu 10%-nya itu buat yang mencari sumbangan, itu benar atau tidak gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua, kalau tentang kurban boleh enggak ya Ustaz?
1: Boleh.
4: Boleh ya.
1: Kalau kurban itu nah amanatnya.
4: Boleh ya Ustaz? Silakan. Maaf. Silakan ya. Tentang kurban itu kan misalkan kita ada sapi satu ya buat 7 orang. Itu mohon maaf kita boleh enggak mengambil untuk makan-makan warganya gitu kan Ustaz. Misalkan dari sapi itu kita ambil dagingnya 15 kilo atau 20 kilo gitu kan, untuk kita
1: yang ngambil siapa warga. Peserta kurban atau non peserta kurban yang ngambil?
4: Panitia dan warga Ustaz. Jadi si yang pengkurbannya sudah diamankan terlebih dahulu, sudah diberikan jatahnya. Dari sapi tersebut diambil dulu jatah si pengkurban 7 orang. Nah, dari yang sisanya itu
1: sebentar, ngambil sebentar,
4: lagi 20
1: sebentar.
4: Kilo untuk
1: sebentar.
4: Anggaplah untuk
2: sebentar, makan siang. Halo. Sebentar.
4: Ya, halo.
1: Berkurban haknya dia adalah semuanya.
4: Oke.
1: Ya, kecuali dia mengatakan saya ambil ini setelah panitia mau menghadiahkan kepada siapa. Ya, dia kan dibagi 7.
4: Ya, ya.
1: Si pekurban A dia ambil semuanya haknya, dia ambil 7 dibawanya pulang. Alhamdulillah. Ya. Kurban B begitu, perkurban C

0: ada yang ditinggalkannya setengah kilo, kemudian di ada yang tinggalkannya 4 kilo. Ah, itu yang boleh.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Ya, ya.
0: Maka tidak elok, tidak baik kalau panitia mengatakan yang mau dibawa apa saja. Ya biarkanlah, itu kan dagingnya dia. Ya, ini 1/7, Pak. Ambil silakan. Ayo udah saya ambil A, B, C, D, ambilnya. Ini saya hadiahkan.
2: Benar,
0: nah, itu boleh. Itu belum apa-apa.
2: Disisihkan, Ustaz. Disisihkan dulu, nggak boleh, Ustaz.
0: Nggak boleh. Ini punya orang kok. Harta orang kok Anda mensisihkan.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena itu dianggap jatahnya penyembeli, nggak ada, Ustaz?
0: Haram jatahnya penyembeli sebagai upahnya dia.
2: Wah,
1: iya, iya. Yang kedua sudah terjawab, Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang pertama ya, Ustaz, tadi ya, mohon perjelas ya.
0: Ya, baik. Yang pertama tadi, kalau Anda menyampaikan kepada setiap pihak yang akan ikut berwakaf, saya sebagai apa namanya pihak pencari, ketiga, pencari, saya ngambil 10% ya.
1: Ini sebenarnya
0: sebentar.
1: pencari sumbangannya tidak meminta, Stad, malah dari pengurus masjidnya.
0: Tidak, pengurus masjid haram bagi dia, nggak ada haknya dia.
1: Oh, oke.
0: Itu baik, kan baik. Bukan uang nenek moyangnya, sehingga dia ngasih orang.
1: Iya.
0: Ya, kalau dia mendeklarkan, umpamanya pengurus masjid mengatakan, tolong bantu kami cari, kami nggak bisa memberikan kalian, karena yang kami terima adalah bersih wakaf kaum muslimin. Kalianlah yang nego, itu boleh.
1: Baik.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi kalau ini tidak melanggar aturan negara ya.
1: Iya.
0: Kalau di Saudi Arabia itu diperbolehkan setiap lembaga sosial. Ya.
1: Diperbolehkan, Ustaz.
0: Sebentar, saya belum selesai antum. Nanti salah paham antum.
2: Disimak dulu.
0: Disimak dulu. Di Saudi Arabia lembaga sosial diperbolehkan mengambil ya maksimal 5% untuk biaya operasional mereka. Baik wakaf masjid ya, wakaf sekolah, wakaf apapun itu diperbolehkan. Ya. Kalau di negara kita yang diatur oleh Basnas 20% ya
2: untuk infak.
0: Infak 20%. Ya. Kalau zakat cuma 12,5%. Kalau negara Saudi Arabia cuma, kalau zakat jelas ketentuan syariatnya.
2: Sahih.
0: Ya. Karena fuqaha menyatakan adalah biaya operasional, tidak ada laba.
2: Nah.
0: Kalau 12,5% itu mungkin ada laba itu. Ya. Hanya biaya operasional, tidak ada laba. Adapun selain itu, hanya boleh 5% maksimal. Artinya si A mengatakan ini uang 10 miliar saya ingin bikin masjid, tapi saya tidak ada kemampuan mencari kontraktor, membeli barang, menentukan tanah, wakaf segala macam. Ya, ini 10 miliar kamu yang mengelola.
2: Nah,
0: tentu pihak yayasan, pihak apa badan ya, lembaga amil zakat atau badan wakaf, mereka enggak bisa ngapa-ngapain kalau mereka tidak ada biaya operasionalnya.
2: Nah.
0: Ya. Maka ya. Sampai kalau dia ingin keluar negeri. Umpamanya dia berwakaf sebanyak 20 miliar di Saudi Arabia. Tolong bangunkan saya masjid di daerah komunitas kaum muslimin dari umpamanya dia orang Sumatera Barat. Ya, nenek moyangnya ada yang di Mekah dan sukses bisnisnya di sana. Tolong bangunkan di kampung saya.
2: Nah,
0: dia melalui lembaga Saudi Arabia biar aman. Itu lembaga Saudi Arabia tadi dia minta 5% untuk biaya operasional semuanya tadi.
2: Nah.
0: Ya. Pesawatnya untuk pihak lembaga. Kalau lembaganya ada izin di Indonesia, ya umpamanya ada badan cabangnya, itu mereka mau. Kalau enggak, mereka enggak berani.
2: Iya. Yeah.
0: Karena khawatir enggak terlaksana itu.
2: Sahih.
0: Itu enggak ada masalah, itu dibolehkan. Ketika Indonesia, negara Indonesia dalam tadi, kalau wakaf setahu saya

0: ada yang boleh dipotong.
1: Nah.
0: Nazir wakaf tidak boleh mendapatkan.
1: Nah.
0: Walaupun secara teori fikihnya boleh.
1: Kecuali yang wakaf.
0: Ya.
1: Berdaya saja. Pengembangan.
0: Wakaf pengembangan itu aturan dari badan wakafnya. Tapi secara fikihnya, dalam fikih mazhab Syafi'i bahwa nazir boleh mengambil biaya operasional. Ya. Seperti yang Allah mengatakan, man kana ghaniyan falyastafi wa man kana faqiran liyakul bil ma'ruf. Itu harta anak yatim. Boleh diambil sebesar mana yang lebih kecil antara biaya hidup dengan upah minimal regional. Jelas, akhi yang bertanya?
2: Jelas, Pak Ustaz.
0: Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, jazakumullah.
1: Wa iyyak, Pak. Barakallah.
0: Sedikit kamu saja, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Masalah panitia kurban, saya berharap Anda tidak rugi dua kali. Sudah rugi tenaga, kemudian rugi pahala.
1: Nah.
0: Ya. Kebanyakan para pahala. Tapi dengan tindakan tadi mengambil bagian, meminta bagi termasuk minta-minta kepada kaum muslimin. Ya, takatsuran. Ya. Dengan mengambil, menyisihkan haknya dia, mengambil, dia pikir itu haknya dia, sehingga didapatkan dosa. Atau tadi fee, ada potongan diskon harga, dia ambil merasa haknya dia, ini adalah dosa.
1: Allah Akbar.
0: Ya. Maka pelajari syariat Allah dengan baik. Kalau ingin Anda yang halal, bisa, tidak ada masalah. Kan sudah kita jelaskan dari awal tadi. Ya. Agar benar-benar tenaga yang Anda relakan tadi diberikan imbalan pahala oleh Allah dan tidak tercemar oleh dosa berkhianat kepada harta kaum muslimin.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian tambahan nasihat dan saran masukan buat para pendengar dan pemirsa, terutama para relawan yang telah menjalankan ibadah kurban kemarin. Baik, barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan asalnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan barang temuan apabila kita gunakan dan nilai

0: Quran dan itu dihalalkan syariat, saya melakukan itu. Sekarang kalau Anda ingin minta, ya kami ganti. Tunggulah dulu sabar, kami jual rumah kami ini dulu. Tapi kalau Anda ikhlas, ya alhamdulillah.
1: Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat izin bertanya, bila dana anak yatim yang terkumpul di masjid, lalu pengurus masjid membagikannya kepada para anak yatim ini, Ustaz. Akan tapi sisa dananya lebih banyak tersimpan di dalam kas dibandingkan yang diberi kepada anak yatim. Lalu bagaimanakah hukumnya dana anak yatim yang terkumpul itu, Ustaz? Wah, kabar.
0: Ya, Ali Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, maka dia mengatakan kepada semua orang yang mengelola harta, yang memegang harta anak yatim, "Ittajiru amwalal yatama la ta'kul hasadaqah." Harta anak yatim itu dagangkan. Ya. Maka bagi lembaga-lembaga resmi memang yang dibenarkan melakukan pengumpulan dana untuk hal ini, sosial ini, ya. Itu dana jangan diendapkan.
1: Nah.
0: Diputar. Ya. Diputar. Agar tidak dikenakan terkena zakat. Tapi kalau dananya adalah infak dari orang lain dan belum diserahkan ke anak yatim, itu tidak ada zakatnya.
1: Nah.
0: Tapi kalau orang tuanya wafat, dia dapat warisan sekian anak yatim ini, ya itu ada zakatnya. Nah. Karena harta milik pribadi, ada pun dana donasi bukan milik pribadi.
1: Nah.
0: Malul am tidak ada zakatnya. Maka diputar, ya. Kalau umpamanya anak yatim sekarang yang di apa namanya, yang berada di sekitar daerah area kerja dari lembaganya, biaya hidupnya, pendidikannya terpenuhi biayanya dan masih ada dana, itu diputar. Putar dalam usaha yang aman. Dengan risiko yang sangat sedikit, agar berkembang, bergerak ekonomi, dan harta anak yatim tadi menjadi banyak.
1: Lebih banyak disimpan di kas masjid bagaimana, Ustaz?
0: Sampai harta anak yatim pun kita grogoti.
1: Iya, Allahu Akbar.
0: Ini bertambah musibah besar bagi kaum muslimin di negara kita. Ya, keinginan orang ya, syaitan tentu tidak akan membiarkan Anda berbuat baik.
1: Nah, Ustaz.
0: Ya. Itu harta anak yatim. Apa kebutuhannya penuhi. Alhamdulillah anaknya cerdas. Bisa cerdas dan keinginannya pesantren ada. Masukkan ke pesantren yang favorit.
1: Allah, benar.
0: Berapa biayanya? Diskusikan dengan pihak pengelola. Kalau ada potongan dari mereka, sisanya bayarkan dari uang yang terkumpul tadi. Ya. Ada anak yang pintar, anak yatim pintar, dan dia cenderungnya
1: sains.
0: Ikutkan di sekolah-sekolah Islam, adakan di sekolah Islam yang sainsnya bagus banyak. Ya. Sehingga dia berguna bagi dirinya dan bagi umat. Haram bagi Anda, Anda pegang-pegang, Anda simpan-simpan, Anda kasih pendidikan paket A, paket B, paket C saja, padahal kemampuan anak tinggi. Ya. Dan kemampuan Anda dengan memberikan paket A, B tadi tentu tidak di bawah standar dari yang reguler tadi.
1: Nah, Ustaz.
0: Ya, wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Demikian yang bertanya dari nasihat bagi para pengasuh ya, dan juga yang memiliki anak yatim dan lembaga sosial agar bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya bergerak di bidang digital printing. Siapa saja bisa datang dan mencetak ke print di tempat saya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika ada customer yang ingin mencetak spanduk atau materi cetak lain berisi perayaan-perayaan agama mereka atau perkara-perkara yang bid'ah dan mengajak kepada ritual-ritual tersebut. bagaimanakah

0: hukumnya Ustaz, apabila saya terima, mohon nasihatnya agar saya bisa dapat berlebih hati-hati dalam menjalankan usaha ini.
1: Ya, tinggal Anda umumkan, deklarkan, mohon maaf, dan tidak ada yang masalah.
0: Nah.
1: Hak Anda menjalankan agama Anda dan dilindungi undang-undang negara Indonesia, Republik Indonesia. Ya. Karena negara kita berketuhanan yang Maha Esa, tentu konsekuensinya melindungi semua rakyatnya yang bertuhan yang Maha Esa. Ya, hak Anda untuk mengatakan saya tidak menerima tempat digital printing kami tidak menerima A, B, C, D.
0: Demikian akhi, nasihat dan juga saran yang masukkan dari Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan terkait dengan pembelian rumah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Saya bermaksud membeli rumah secara cash, tapi rumahnya inden Ustaz. Bagaimanakah hukum dalam Islam dan apa saja yang boleh dilakukan oleh pembeli untuk menjaga jalannya transaksi ini Ustaz? Jazakallahu khair.
1: Cash inden berarti bisa dengan akad salam. Anda bisa minta potongan mungkin 30%.
0: Minta potongan Ustaz.
1: Nah, iya. Spesifikasi ini semua macam berapa harga rumah? Dia bilang 500 juta. Saya bayar cash. Itu serah terima tanggal serah terima kunci kapan? Namanya 400 hari. Atau 300 hari.
0: 300 hari.
1: Kasari sudah dua tahun 10 bulan ya.
0: Iya, sekitar gitu.
1: Ya, namanya 7 bulan, 300 hari. 300 hari ya, semuanya jadi serah terima kunci. Sejuta saya, kamu kasih saya berapa? Saya minta diskon dia 400. Ayo udah sejah 400. Boleh.
0: Insyaallah.
1: Ya. Bayar cash depan, tapi minta jaminan.
0: Tapi Ustaz,
1: nanti Anda sudah IMB-nya tidak ada,
0: sahih.
1: Rumahnya setengah jadi, nggak repot Anda.
0: Dalam bentuk apa saja jaminan Ustaz yang diperbolehkan?
1: Ya, apapun namanya, minta sertifikat PPK apa namanya. Kalau datang ke notaris buat ikat perjanjian lebih aman Anda.
0: Asan, sahih.
1: Kalau di.
0: Taib, masya Allah. Nah, jazakallahu khair, demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya beberapa solusi dan kiat berkaitan dengan pembelian rumah dengan akad salam, rumah inden ya, agar aman di dua belah pihak. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehukumnya jika keluarga kami membangun sebuah musola dan rencananya diwakafkan tapi dijual maaf, mungkin bisa diperjelas kembali. Kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Apakah dana ZIS dan lainnya yang dikelola atau dikumpulkan oleh lembaga terkena zakat? Jazakallahu khair.
1: Ya. Lembaga dana lembaga amil zakat tidak terkena zakat. Ya, tetapi yang hak amil ya terkena zakat kalau sampai nisabnya.
0: Ya.
1: Atau diterima oleh fakir miskin dan dia kembangkan oleh fakir miskin itu sendiri. Adapun kalau amil zakat yang mengembangkan ya sehingga lebih dari nisab 10 kali nisab 100 nisab jadinya itu tidak ada zakatnya. Ya.
0: Jazakallah khair. Demikian barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syafiq di Sulawesi Selatan. Ibu Ana meninggal saat berhaji dan oleh pemerintah ada uang asuransi Ustaz. Halkah uang asuransi tersebut Ana gunakan misalnya untuk pendaftaran haji Ustaz?
1: Uang asuransi pertama ya, sebagian mayoritas ulama kontemporer mengatakan sebesar uang premi halal. Pertambahannya tidak halal. Premi

0: ini asuransi apa, jasa harja atau apa, ya. Kalau asuransinya berapa premi yang dia bayar selama ini?
1: Nah.
0: Kalau lebih besar premi yang dia bayar selama ini, halal. Cuman ini milik ahli waris, bukan milik anak saja.
1: Sahih.
0: Cari anak yang bertanya, ini anak laki-laki. Itu iya. Ya, ada milik orang tua dari yang meninggal, ada milik suaminya, ahli warisnya, ada anaknya. Ya, seperti itu.
1: Jazakallah khair, demikian Musyafiq, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika uang kita cukup salah satunya saja, Ustaz, manakah yang kita dahulukan, membayar DP haji reguler untuk dapat daftar tunggu antrian haji, atau kita menunaikan ibadah umrah, Ustaz?
0: Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya haji bersama Rasulullah. Karena haji reguler itu antriannya puluhan tahun.
1: Sahih.
0: Dan seperti yang sering saya katakan, tidak ada menjadi kewajiban bagi kaum muslimin menunaikan haji reguler. Tapi kalau mau ingin silahkan. Sampai apa namanya masalah antrian panjang ini jadi ada solusinya.
1: Insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Demikian pilihannya sampaikan oleh Ustaz dan jawaban barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya berkaitan tentang zakat rumah yang sedang diiklankan untuk dijual, Ustaz. Rumah yang awalnya kami sewakan dan kami bukan berprofesi jual beli rumah, Ustaz. Apakah tetap wajib dizakati sebagai barang dagangan?
0: Ini maksud dengan barang dagangan, Anda menjualnya tujuannya adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya. Itu yang barang dagangan. Kalau sedang Anda pakai, tetap itu terkena zakat. Tapi kalau Anda sewakan, ingin mendapatkan uangnya, itu bukan barang dagangan. Ketika ada yang beli, Anda jual, bukan barang dagangan. Ya. Maka tidak ada zakat rumahnya. Tapi kalau sudah terjual dan uangnya diterima, zakatnya zakat uang.
1: Nah, jazakallah khair, demikian barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya belanja online di salah satu e-commerce berupa sendal. Saat barang sudah sampai di rumah, ternyata tidak sesuai dengan pesanan, sehingga dilakukanlah komplain. Namun pihak penjual tidak ada tanggung jawab, sehingga yang melakukan ganti rugi adalah pihak e-commerce itu, Ustaz. Memberikan uang sesuai dengan harga barang yang ditanyakan, halalkah uang yang saya terima dari e-commerce tersebut dan tetap memegang barang yang salah dari penjual karena tidak ada tindakan tanggung jawab dari penjual?
0: E-commerce memberikan hadiah kepada Anda, halal uangnya. Tidak ada kewajiban dia. Masih Anda beli, uang Anda belum dikembalikan oleh si penjual.
1: Penjual saya.
0: Ya. Wabillahi taufiq.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat sekali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diamanahi bos saya untuk mengurus konveksi dari sampai pembelanjaan alatnya. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah boleh saya belanja alat di suatu toko yang harganya murah karena saya beli sekalian banyak, karena kalau diecer harganya jadi mahal. Terus saya jual ke bos saya dengan harga ecer, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
0: Ulangi pertanyaannya.
1: Saya diamanahi bos untuk mengurus konveksi dari pekerjaannya sampai pembelanjaan alat-alatnya.
0: Diamanahi dapat gaji enggak?
1: Nah, Ustaz.
0: Ya, kalau dapat gaji dia ambil keuntungan dari bosnya. Sering gaji itu pekerjaan itu namanya. Tapi kalau bosnya mau, kata bosnya, enggak apa-apa, untuk yang ini kamu carilah yang murah, nanti kalau harga murah aku beli.
1: Nah. Insyaallah.
0: Nah, itu boleh. Tapi kalau dia diam-diam, dia katakan sekian, dia ambil uangnya lebih, selisihnya, ya, kata tidak boleh, itu bagian dari berkhianat.

0: Tapi dia tadi kasusnya dia disuruh mengelola dari awal kan?
1: Iya, diamanahi dari awal sampai pada pembelanjaan pembelanjaan alat-alat dan bahan. Dan kemudian mencari toko yang lebih murah, akan tapi disampaikan kepada bosnya dengan harga eceran sehingga ada selisih yang bisa diambil di situ.
0: Ini berkhianat namanya. Dia kan disuruh mengelola dari A sampai Z.
1: Nah,
0: ya. Maka dia sebagai wakil di situ kalau gaji sudah digaji dia. Maka ini haram dia mengambil kelebihan tadi.
1: Disampaikan apa adanya saja, ahsan saja.
0: Dalam laporan keuangannya beli barang sekian, lo kamu murah, ya alhamdulillah saya dapat murah.
1: Masya Allah.
0: Ya, jangan dibawa, digunakan dengan harga standar. Itu namanya dia korupsi namanya dia.
1: Masya Allah. Barakallahu fiik. Demikian.
0: Kecuali dia mengatakan, saya mau mengelola tapi untuk beli barang saya nggak mau sebagai, saya mau jual sendiri ke perusahaan ini. Gimana bos? Kalau bos bilang, wah kamu udah jadi pedagang, udah ngapain kerja di saya?
1: Ya nam saya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Yudi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terkena musibah investasi bodong. Dari dana-dana tersebut pun ada dana milik orang lain yang saya gunakan. Saya akan menjual aset rumah saya untuk mengganti dana-dana tersebut. Tapi karena penjualan rumah perlu waktu, saya terpaksa meminjam dana talangan dari pegadaian konvensional dan akan segera saya ganti setelah rumah terjual. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ini dibenarkan? Karena kesulitan saya untuk mencari pinjaman syariah. Jazakallahu khair.
0: Ya, kesalahan Anda di awal karena tidak ada syariat Allah yang Anda ketahui menjatuhkan Anda kepada kesalahan yang lain. Dia Anda sudah tertipu dalam investasi bodong, kemudian stres dikejar oleh orang-orang dekat Anda yang Anda bawa dananya, kemudian Anda bikin riba ujungnya. Ya, maka bertobatlah secepatnya karena ini sudah bertumpuk-tumpuk dosa besar yang Anda lakukan. Hentikan transaksi riba di bank di penggadaian tadi. Ya, jual tapi sudah tidak bisa lah. Kalau sudah digadaikan.
1: Iya, naam saya.
0: Wallahu a'lam, minta kemudahan dari Allah ditunjukkan Anda jalannya untuk keluar dari musibah Anda. Makanya sebelum terjadi, jangan melakukan tindakan. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita dari awal-awal abad keislaman. Haram kita mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Ya. Karena kalau sudah terjadi, kondisinya tidak gampang untuk melepaskan diri dari yang haram tadi itu. Baik.
1: Naam, jazakallahu khair. Demikian akhi dan yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kami angkat via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ada marketing perumahan, Ustaz. Dari Bapak Akbar di Banten. Ada marketing perumahan menawarkan saya bahwa ada orang yang ingin take over kredit perumahan dengan bank konvensional. Untuk proses nanti hanya dengan notaris, tidak dengan bank. Jadi nanti untuk cicilan ke bank tetap atas nama orang tersebut, ketika lunas langsung balik nama karena sudah ada akad di notaris. Pertanyaan, bolehkah saya mengambil itu, Ustaz? Dan apakah termasuk riba? Setelah kaya.
0: Kalau Anda akadnya beli dari pemilik sebelum, ini dari developer kali?
1: Nah, Ustaz. Marketing perumahan dari developernya menawarkan.
0: Developer kenapa take over kredit?
1: Ada marketing perumahan, marketingnya menawarkan saya bahwa ada orang yang ingin take over kredit perumahan dengan bank.
0: Ada yang ingin.
1: Nah, diinformasikan. Saya.
0: Ada yang ingin. Kalau akad Anda dengan dia jual beli di bawah tangan, dituliskan oleh notaris, tidak ada masalah.
1: Nah. Baik. Artinya solusi yang boleh diambil saja.
0: Boleh, Anda beli bayar DP, minta dia selesaikan di bank konvensional tadi. Setelah terima, Anda tinggal bayar nyicil ke dianya.
1: Okay. Ya. Artinya cicilan tetap dijalankan oleh pihak pemilik awalnya, Ustaz?
0: Tidak ada lagi cicilan. Anda katakan,

0: lunas.
1: Oh,
0: Anda katakan udah berapa bulan cicilan lagi? Tinggal mamanya 100 juta lagi. Saya bayar DP-nya 100 juta. Ya, kita buat perjanjian di notaris, saya bayar DP 100 juta, ya. Nanti saya beli, kamu beli berapa? 300, saya beli darimu 400. Ya. Yang 100 saya bayar cash, yang sisanya saya cicil ke kamu bulanan. Tapi kapan ambil surat-suratnya, balik nama ke saya, kita taruh di notaris, saya cicil sampai lunas, baru saya ambil dari notaris surat-suratnya.
1: Jelas, alhamdulillah. Demikian Bapak Akbar di Banten, ada penjelasan rincian dari Ustaz, semoga bisa difahami dan menjadi solusi, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan 2365543. Iya, kita angkat kembali. Halo.
2: Afan, boleh bertanya lagi?
1: Baik. Kita berikan kesempatan yang lain. Kita berikan kesempatan yang lain mungkin ya, yang sudah, yang masih menunggu. Baik, kita berikan kesempatan yang lain dulu di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung. Baik, kita berikan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Ini dari Ibu Sukma di Pasar Minggu.
1: Baik, silakan Ibu Sukma.
3: Begini Pak Ustaz, mau nanyakan berapa persen dana riba yang harus kita keluarkan dari dana pensiun atau yang sejenisnya Pak Ustaz?
0: Tergantung bunganya Ibu.
3: Halo, apa Pak Ustaz?
0: Tergantung bunganya.
3: Oh gitu, kita ngambil dari patokan mana tuh Pak Ustaz, karena belum sempat nanya ke bagian yang ininya pensiun itu.
0: Biasanya bunga deposito berapa? 9%, 8%, segitu yang Anda keluarkan.
3: Oh gitu ya, kalau kita ambil patokan 10% aja gimana Pak Ustaz?
0: Enggak ada masalah.
3: Enggak ada masalah ya Pak Ustaz. Oh iya, makasih. Terus gini Pak Ustaz, kalau kita ngontrakan sebuah toko di pasar kepada seseorang yang akan jual ya macam-macam gitu, harian, apa keperluan lainnya, mungkin itemnya itu bisa puluhan item atau lebih gitu, bisa 100 lebih. Tapi dia juga jual rokok Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya kita ngontrakinnya itu Pak Ustadz?
0: Angka penjual rokoknya besar apa kecil?
3: Kecil, bukannya grosir gitu, tapi buat pelengkap gitu mah dia, seperti juga dia juga jualan di rumahnya, terus sekarang dia mau buka juga di pasar, cuma sebagai ya biasa gitu Pak Ustadz, ada rokok gitu.
0: Dia muslim?
3: Apa Pak Ustadz?
0: Dia muslim.
3: Muslim.
0: Wajib Anda nasihati dia.
3: Oh gitu.
0: Kamu dia jangan jual konsumsi yang pembunuh manusia.
3: Gitu ya Pak Ustaz. Terus misalnya kita tahu dulu, terus misalnya dia juga nekat mau jual rokok, kita katakan dia udah batal gitu ya Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Oh iya. Oh iya, terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakal khair Ibu. Silakan Ustaz.
0: Ikhwani wa akhwati fillah, pelajari syariat Allah dalam muamalat. Wajib bagi orang yang ingin melakukan transaksi bukan setelah terjadi transaksi.
1: Nah, saya.
0: Karena setelah terjadi transaksi baru tahu, oh pinjol riba, dia Anda sudah mau bunuh diri. Ya. Kalau Anda tahu dari awal itu riba dan dosa besar dimurkai Allah, saya yakin Anda tidak melakukannya. Tapi karena Anda lihat orang-orang bikin pinjol, melakukan pinjol, semuanya Anda lakukan, Anda stres. Siap bunuh diri, tahu itu hukumnya haram. Ya. Maka pelajarilah syariat Allah agar Anda tenang hidup di dunia dan mendapatkan surga Allah nanti di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhahullahu Ta'ala. Di pembahasan rutin syarah Umdatul Fiqih yang kami hadirkan rutin di setiap hari Kamis pagi. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk

0: kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kebersamaan Anda di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beraktivitas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'alaihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
6: Law anna la razaqakum biat natijah, Allah pasti memberi rezeki.
5: Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintilah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
8: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
9: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf. Berkata Sufyan al-Thawri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Khawatir Islam, rahimani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal dakwah yang hak yang pernah disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menjadikan mereka meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik bagi kita sehingga kita mengenal jalan sunnah, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengenal akidah yang benar, mengenal tauhid, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang indah dan mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tersesat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an petunjuknya yang sangat jelas dan gamblang, yang sangat terang untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami supaya jelaslah jalannya orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam majelis ilmu di malam hari ini untuk saling menasehati akan kebaikan agama kita. karena kita semua tentu menginginkan keselamatan. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kita berpegang teguh dengan agamanya, kita tentu semuanya tidak ingin kecolongan dengan tipu daya syaitan yang mengesankan kelihatannya agama kita sudah baik, kelihatannya iman kita sudah kuat, tapi ternyata bukti-bukti kelemahan iman, bukti-bukti kelemahan dalam mempraktikkan tauhid, bukti-bukti masih adanya perbuatan syirik di masyarakat kita, bahkan di kalangan kita mungkin saja, itu masih ada terlihat jelas dan terlihat nyata. Tidak main-main ketika Al-Quran mengingatkan dalam beberapa ayat,

ini merupakan masalah yang terus ada dari dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Tidaklah mayoritas manusia, tidaklah kebanyakan manusia, meskipun engkau sangat bersemangat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat menyampaikan dakwah, tapi tidaklah kebanyakan manusia itu dalam keadaan beriman. Tidaklah mayoritas mereka itu imannya benar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini ayat Al-Qur'an yang muhkam, yang berlaku di semua waktu dan keadaan, untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya iman, tauhid yang benar, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, itu perlu selalu disampaikan dan diulang-ulang. Tidak hanya cukup dengan kita telah menyelesaikan kajian Al-Utsulu Tsalatsah, meskipun ini jelas ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat agung. Tidak hanya cukup dengan sekali kita menamatkan kitab Kashfus Syubhat atau Kitabu Tauhid atau Al-Aqidatul Tahawiyah atau Al-Aqidatul Wasithiyah, lantas dikatakan Masya Allah dia telah beriman dengan iman yang benar. Tauhid butuh untuk diulang-ulang. Peringatan dari perbuatan syirik butuh untuk sering disampaikan. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Tipu daya syaitan demikian kuat menggoda manusia. Bagi orang-orang yang telah mengenal tauhid, yang kita dengan keras memperingatkan penyimpangan-penyimpangan dari perbuatan tauhid, penyimpangan-penyimpangan dari akidah tauhid, seperti orang-orang yang membawa persembahan sesajen di pantai selatan ataupun pantai utara, datang ke dukun-dukun dan tukang sihir, atau orang-orang yang takut kepada penunggu pohon tertentu, tempat tertentu, atau orang-orang yang masih mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan nasib sial atau nasib untung dengan benda-benda yang ada di alam semesta, padahal itu tidak dijadikan sebagai penentu keberuntungan atau kesialan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah kita membahas masalah ini berkali-kali, tentu syaitan tidak mungkin menggoda manusia. Orang yang telah mengenal hal ini tidak mungkin digoda dengan godaan-godaan yang dia tahu itu adalah syirik. Orang yang telah mengkaji kitab-kitab akidah, tidak mungkin syaitan mengatakan kamu ikut membawa sesajen ke pantai sana, kamu ikut datang ke dukun, jelas dia akan menolak karena dia telah mengetahuinya. Tetapi syaitan akan menggodanya dari sisi lain yang melemahkan akidahnya, tauhidnya. Kita ketahui di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya penghambaan diri kepada sesuatu yang mungkin ini tidak terasa merupakan bagian dari perbuatan syirik, yang meskipun asalnya mungkin tidak sebesar kesyirikan peribadatan atau melakukan persembahan kepada berhala-berhala atau jin-jin penunggu-penunggu. Seperti apa? Memperturutkan hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, pada sebagian orang hawa nafsu itu menjadi ilahnya. Apa artinya ilah? Sembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala."
Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Bagaimana cara dia menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini bisa kembali kepada ilmu Allah atau kembali kepada ilmu orang itu. Jadi dia sesat setelah berilmu maksudnya. Bagaimana disifati orang yang memperturutkan hawa nafsu? Menjadi hamba, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, kalau dia memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ini bertingkat-tingkat keburukannya. Kita ketahui, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada penghambaan diri kepada harta, fasilitas duniawi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah orang yang menjadi hamba uang dinar, uang emas. Celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Celakalah yang menjadi hamba perhiasan atau pakaian yang indah. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Atau in u'tu radhu wa in lam yu'ta sakhitu. Kalau dia diberikan, kalau mereka diberikan, dia ridha, kalau tidak maka dia akan murka. Apa yang menjadi syahid dalam hadis ini? Mereka dikatakan sebagai hamba. Jadi jangan menyangka tidak bisa menjadikan harta sebagai sembahannya, atau dia menjadi budak hamba hartanya. Coba lihat, keadaan-keadaan seperti ini menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita diingatkan, bahkan salah satu yang disebutkan dalam bab pembahasan kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bab al-khauf minasyirik, takut dari perbuatan syirik. Ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim tentang ucapannya Nabi Ibrahim, bagaimana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, tenteram dan damai, dan jauhkanlah diriku dari dan anak-anak keturunanku dari menyembah, beribadah kepada patung-patung dan berhala. Coba lihat, orang yang beriman, semakin dia mengenal iman, semakin takut kepada Allah, semakin terlatih dirinya untuk bersandar kepada Allah. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika telah kita kaji dari awal-awal kita mengenal sunnah bahwa tauhid akidah yang benar, menjauhi perbuatan syirik adalah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus setiap rasul. Setelah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk dia menyerukan kepada umatnya, an i'budullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi tagut. Inilah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah kajian yang kita utamakan, yang selalu kita tekankan dalam kajian-kajian kita yang tidak pernah kosong dari nasihat-nasihat kita. Sekarang, apa sebabnya
Dakwah itu dimulai dengan dakwah tauhid, memperingatkan dari perbuatan syirik. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa keistimewaannya dakwah tauhid? Kenapa kita harus mulai dengannya? Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian karena tauhid adalah hak Allah bagi hamba-hambanya, hak yang terbesar. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apalagi selanjutnya? Karena dosa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang meninggal belum bertobat darinya. Sedangkan dosa-dosa yang lain yang dibawa perbuatan syirik tahtal masyiah, ya masih Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya. Kemudian karena apa? Karena dakwah tauhid itu yang paling mudah. Memperingatkan dari perbuatan syirik ini paling mudah diterima hati manusia. Kenapa? Semua manusia fitrahnya cenderung mengakui penciptaan Allah. Cuma dia semata-mata yang menciptakan manusia. Cenderung mengakui segala kekuasaan adalah milik Allah. Ini fitrah. Berarti mengajak manusia kepada tauhid adalah mengajak mereka kepada fitrah yang telah dikenali oleh hatinya. Telah dikenali oleh hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, dengan hanif. Hanif artinya apa? Hadapkan diri kepada Allah semata-mata dan berpaling dari selainnya. Itu artinya hanif. Hadapkanlah dirimu kepada agama Allah yang cenderung kepada tauhid. Ini merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan dalam fitrah. Coba lihat, mengajak manusia kepada tauhid sampai pun orang awam mudah, karena orang awam atau bahkan pelaku syirik mereka berubah dari fitrah tauhid kepada syirik setelah syaitan mempengaruhi dan menggoda mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif semua ketika pertama lahir di dunia, lurus kepada, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari tauhid. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan, oh, mendakwai orang awam itu jangan lewat tauhid dulu karena mereka akan lari. Subhanallah. Kalau mereka lari dari tauhid, dari fitrahnya, maka min babil aula, lebih-lebih lagi perkara yang lain mereka akan lari. Ya, ini tauhid itu adalah fitrah. Apa artinya fitrah? Asalnya hati telah mengenalnya terlebih dahulu. Sedangkan syirik itu pendatang baru. Sedangkan syirik pendatang baru. Coba antum baca Imam Ibn Rajab Al-Hambali waktu menjelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, "Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu wa fi riwayatin wasakanat ilaihin nafsu." Kebaikan itu adalah yang hati tenang kepadanya, jiwa tentram kepadanya. Ini hukum asalnya hati manusia, dia tenang dengan kebaikan. Hati itu selalu lari dari tauhid, dia akan memerangi tauhid, dia akan merasa tidak tenang menerima peringatan tentang tauhid. Tidak mungkin. Memangnya ada orang yang hatinya diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Inilah keistimewaan dakwah tauhid. Memperingatkan mereka dari perbuatan syirik. Juga sama, hati manusia
Kalau kita ingatkan kepada mereka, apa yang kalian sembah selain Allah itu

adalah seperti kamu. Sama-sama lemah, sama-sama butuh tempat bergantung, sama-sama bisa mati, sama-sama butuh rezeki dari Allah. Tidak bisa menciptakan. Kenapa kalian menyembah kepada itu? Tidak minta langsung kepada yang maha kuasa, yang maha kaya, yang di tangannya lah segala sesuatu. Ini juga pentingnya. Ketika kita menjelaskan kepada orang awam tentang masalah tauhid, tentu harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang lemah lembut, tetapi tetap ya, dakwah tauhid kita sampaikan. Kita gunakan istilah-istilah yang jelas dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah, itu lebih bagus kita gunakan istilah-istilah tersebut daripada kita membuat istilah-istilah yang mungkin akan disalahpahami. Ya. Termasuk waktu kita menjelaskan kepada orang awam misalnya tentang masalah syirik. Jangan datang ke dukun. Karena dukun itu adalah wali-walinya syaitan di dunia. Mereka lah yang disebut dalam Al-Qur'an alaman tanazzalu alaihim syayatin. Orang-orang yang syaitan ketika turun singgah datang kepada mereka, para dukun dan tukang sihir. Sebutkan keburukannya. Yakni waktu kita terangkan datang ke dukun, jangan menyampaikan persembahan-persembahan ke pantai, ke sungai, ke tempat-tempat keramat. Karena mereka ini semua lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin mereka bertanya, kenapa orang tua saya pernah melakukan persembahan kemudian dia sembuh penyakit? Kenapa banyak orang-orang di desa ini waktu tidak melakukan mereka ditimpa bencana? Kenapa begini dan begitu? Jelaskan kepada mereka. Semua ini adalah tipu daya syaitan. Penunggu-penunggu ini tidak punya kekuasaan untuk mencelakakan manusia atau memberikan kebaikan. Semua itu ada di tangan Allah. Yang terjadi itu hanya tipu daya syaitan. Kalau perlu kita buktikan. Kita buktikan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka syaitan-syaitan dan tukang sihir, para dukun tersebut tidak bisa mencelakakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita terangkan kepada mereka dengan penjelasan yang logis dan masuk akal bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, mudah diterima oleh hati orang yang beriman. Sedangkan perbuatan syirik merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, sehingga asalnya kesyirikan tidak diterima oleh hati. Sedangkan tauhid adalah sesuatu yang paling didambakan oleh hati manusia. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita selalu mengingatkan ya, bahwa tauhid mengesakan Allah. Dan penyimpangan dalam masalah ini jangan disangka wujudnya cuma perbuatan-perbuatan berupa perbuatan-perbuatan syirik yang saya contohkan tadi. Ini keliru. Ini juga yang mungkin perlu diluruskan ketika kita menjelaskan masalah tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Kadang-kadang kita menyangka kita sudah lepas dari perbuatan syirik. Karena kita sudah sering menghadiri kajian-kajiannya, kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ikut melakukan sesajen-sesajen, tidak ikut datang ke dukun, tidak ikut takut kepada penunggu-penunggu pohon tertentu atau tempat-tempat angker tertentu. Sampai saya pernah sebutkan kepada beberapa ikhwan, ya, ada yang berpendapat dengan pendapat yang tentu agak lucu kedengarannya. Dia mengatakan, kalau begitu perbuatan syirik itu hanya banyak terjadi di desa-desa dan di pelosok-pelosok. Karena di sana masih banyak tempat-tempat yang angker. Pohon-pohon besar yang dikeramatkan. Yang juga seragamnya dukun. Kalau di kota sudah jarang perbuatan syirik. Karena ada tempat angker langsung diratakan, dibuat perluasan jalan. Iya kan? Ada kuburan-kuburan keramat sudah jarang karena dia akan dibangun hotel atau dibangun fasilitas-fasilitas gedung-gedung besar atau tempat-tempat hiburan. Dukun-dukunnya pun pakai apa? Pakai jas dan pakai

Dasi, tidak nampak sebagai dukun, berarti di kita jarang perbuatan syirik. Inilah termasuk kekeliruan dalam memahami tauhid. Orang yang melakukan perbuatan syirik, terjadi kesyirikan itu dimulai dari ketergantungan hatinya kepada selain Allah, sehingga ini dimanapun bisa terjadi. Kalau mungkin di desa-desa atau di pelosok-pelosok tadi, karena orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, sehingga hatinya bergantung kepada selain Allah, akhirnya dia akan mencari ke tempat-tempat keramat. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, oh saya pernah minta di sana, kemudian saya dapatkan keinginanku, oh si fulan ini pernah melakukan ini, kemudian diselamatkan, disembuhkan penyakitnya, akhirnya hatinya yang sudah cenderung bergantung kepada selain Allah, digoda oleh syaitan, datanglah dia ke tempat tersebut. Kalau di kota, syiriknya lebih modern, tapi sama-sama syiriknya, hukumnya sama, bergantungnya kepada fasilitas duniawi, kepada kemampuannya, kecerdasannya berpikir mungkin, bergantung kepada dokter spesialis yang dianggap ampuh dalam mengobati, yang dianggap pandai dalam mendiagnosa penyakit. Sampai sebagian mereka mengatakan, kalau bukan dokter ini, dia tidak mau berobat, dia tidak percaya. Bergantung berlebihan. Sampai karena pemikiran materialistis, apa yang terjadi? Saat ini kebanyakan orang ketika ada masalah yang dihadapinya, hampir dapati pertama kali dia akan ingat Allah, berdoa kepada Allah meminta solusi dari masalahnya. Tapi yang langsung terjadi, dia akan mengandalkan fasilitas yang dimilikinya, mencari dokter siapa, mencari obat apa, sampai pun herbal sama saja. Kalau ketergantungan kepadanya berlebihan, hukumnya sama. Wallahi ini sering kita rasakan. Sakit yang pertama kali kita ingat, ah saya mau menghubungi dokter fulan, ah saya mau menghubungi ahli herbal fulan, ah saya mau ke apotik ini. Sama juga kalau kita menghadapi masalah-masalah yang lain, baik itu masalah keuangan, masalah kalau kita ingin usaha dan seterusnya, kita bersandar kepada fasilitas yang ada, internet, mencari informasi. Tidak kita katakan salah orang yang melakukan sebab, tetapi kalau menjadikan sebab sebagai sandaran nomor satu, sementara bersandar berdoa kepada Allah dijadikan nomor tiga, nomor empat, nomor lima, ini jelas merupakan perbuatan syirik. Antum ketahui sendiri, perbuatan syirik kecil yang disebutkan definisinya oleh para ulama, misalnya pengantar kepada syirik besar, seperti tatoyur, menisbatkan nasib untung atau sial dengan benda-benda tertentu, bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi syirik kecil itu pengantar-pengantar kepada syirik besar. Atau ada definisi lain, syirik kecil artinya ma sammahu syar'u syirkan wa laisa fihi tandidun kamil. Sesuatu yang diistilahkan dalam dalil syariat syirik, dinamakan syirik, tetapi tidak terdapat persekutuan kepada Allah yang sempurna padanya. Jadi ingat, batasan ini atau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam syirik kecil tadi, itu bisa menjadi syirik besar kalau sudah melebihi batasannya. Contohnya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa dia bersumpah? Karena dia mengagungkan nama tersebut. Kalau dalam keyakinannya bersumpah dengan nama ini selain Allah tadi tidak menjadikan pengagungannya kepada makhluk tersebut lebih dari pengagungan kepada Allah, ini mungkin bisa dikatakan syirik kecil. Tapi kalau pengagungannya kepada yang dia jadikan sumpah lebih dari pengagungan kepada Allah, seperti contoh dari para ulama, ada sebagian orang-orang ahli tasawuf yang ketika mereka bersumpah kepada nama dengan nama Allah, mereka jadikan mudah berbohong pakai nama Allah.
Sehingga kalau mereka ditanya, bersumpah kepada nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan. Yang bertanya mengatakan, sumpah dengan nama tokoh yang dikaguminya, dengan nama wali yang dianggapnya sebagai wali. Ketika itu dia tidak berani bersumpah dengan nama tersebut untuk berbohong. Ini jadinya syirik besar atau syirik kecil? Jadinya syirik besar. Apa sebabnya terjadi atau perbedaan syirik kecil dan syirik besar dalam masalah ini? Adanya pengagungan yang berlebihan, ketergantungan yang berlebihan, adanya ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama yang namanya tatoyur, hal-hal yang dikatakan oleh para ulama sebagai syirik kecil, asalnya itu batasannya selama laisa fihi tandidun kamil, tidak ada perbuatan menyekutukan Allah secara sempurna. Tapi kalau sudah melebihi batasnya, syaitan selalu menggoda manusia untuk bergantung kepada makhluk. Dari sinilah akan berangsur-angsur syirik itu menguasai hati manusia. Disebabkan karena kita kurang melatih diri bergantung kepada Allah. Kebanyakan kita jarang melakukan sebab-sebab yang menjadikan hati kita Allah, hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung dalam semua kebutuhan kita. Kita cuma ucapkan, kita cuma dengarkan, tapi untuk meyakinkan hati kita kalah. Kalah dari informasi. Kalah dari tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang kita baca. Coba antum lihat, hukum asalnya hati itu tertarik kalau berkali-kali diyakinkan dengan sesuatu. Sampai-sampai dalam kehidupan dunia, antum bisa membeli satu fasilitas, dan mungkin banyak di rumah kita, alat-alat yang tadinya kita kurang tertarik membelinya. Tapi karena dipromosikan, kita dapatkan iklan pertama selembar kertas, cari di internet, ada teman yang cerita ini perlu, ini bagus, dan seterusnya. Lama-kelamaan tertarik hati kita. Akhirnya kita beli produk tersebut. Padahal kita ketahui kaidah asalnya, yang namanya promosi, banyak jujurnya atau banyak bohongnya? Banyak bohongnya, tapi kenapa kita terpengaruh? Karena hati diserang berkali-kali. Tapi begitu dengan tanda kutip promosi agama, Al-Quran dengan bahasa yang indah, Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya yang sangat sesuai dengan, kurang tertarik. Kenapa? Kita kurang berusaha meyakinkan hati. Membaca Al-Quran tidak merenungkan isinya, tidak berhenti memahami kandungannya yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari kita jarang melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah. Coba misalnya antum, siapa yang waktu keluar rumah dia sempatkan berdoa atau paling tidak merenungkan makna zikir yang diucapkannya waktu keluar rumah? Apa zikir keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya dalam segala urusanmu kamu selalu berserah diri kepada Allah selama keluar rumah sampai pulang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin keberhasilanku kecuali Allah. Siapa di antara kita yang waktu melakukan pekerjaan, pertama dia berdoa dulu kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pekerjaanku, ya Allah jadikan pekerjaanku ini berhasil, tidak melalaikan aku. Kalau itu berdagang, jadikanlah sebagai berkah sebab aku mendapatkan rezeki yang halal, tidak melalaikan aku dari mengingatmu. Jarang. Sehingga hati kita tidak terlatih untuk bergantung kepada Allah. Nah, hati sifat asalnya sudah kita bahas berkali-kali. Pasti dia mencari tempat bergantung. Ini sifat asal. Hati manusia itu asalnya lemah, tidak bisa berdiri sendiri. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maksudnya setiap saat dia mencari tempat bersandar. Kalau tidak diyakinkan tempat bersandar itu adalah Allah, tidak dijadikan merasuk ke dalam hatinya, tidak diserang atau dimasukkan

zaman itu bertubi-tubi, maka apa yang bertubi-tubi mendatanginya, berita-berita, godaan syaitan, makhluk yang dilihatnya, oh ternyata ini bisa menjadikan usahaku berhasil, oh ternyata kalau saya dapat informasi ini akan berhasil, saya konsultasi ke sini akan dapat. Akhirnya itulah yang menjadikan hati tergantung kepadanya. Jadi benda-benda di sekitar kita, saya katakan tadi, itu bisa menjadi sebab tauhid dan penyandaran hati kita kepada Allah menjadi lemah kalau kita tidak bisa gunakan sebagaimana mestinya. Makanya ini yang perlu ditekankan kepada kita tentang masalah memahami tauhid. Bahwa tauhid itu dimulai dengan ketergantungan hati. Orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, membawa sesajen-sesajen, tidak mungkin mereka akan melakukan persembahan kalau mereka tidak meyakini dengan hatinya bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan dari diri mereka. Nah sekarang apa bedanya dengan orang-orang di kota yang bergantung kepada fasilitas, yang setiap kali dia melakukan sesuatu, pertama kali hatinya, pikirannya tertuju kepada fasilitas atau makhluk benda tersebut. Tidak langsung pertama kali dia minta kepada Allah. Akhirnya anak-anak kita juga begitu, tumbuh dalam keadaan gampang takut kepada setan, kepada apalagi kuntil anak, kepada kuntil bapak, dan seterusnya. Kenapa? Tontonannya itu yang dijadikan dia terlatih untuk takut ya kepada itu. Sampai sekarang pun masih diantara kita mungkin ada yang seperti itu. Kalau lewat malam Jumat Kliwon di kuburan, yang tadinya kendaraannya 60 km per jam menjadi berapa? 150 km per jam, kayak terbang. Padahal orang mati harusnya kita doakan, kita renungkan, saya juga akan mati. Harusnya malah berhenti sejenak untuk merenungkan kuburan. Ini jangankan berhenti sejenak, menoleh saja takut. Akhirnya apa yang terjadi? Ketakutan-ketakutan ini, ketergantungan-ketergantungan ini yang menjadi sebab hidup kita tidak berkah, yang menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi sulit terpecahkan. Ingat, ketika dikatakan tauhid itu adalah intinya agama, dasar dari semua kebaikan, semua masalah dan bencana. Sehingga orang kalau tidak perhatian sama masalah tauhid, bencana itu akan datang kepada dirinya tanpa dia bisa selesaikan kecuali dia memperbaiki ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berkali-kali saya sampaikan di kajian, tipu daya syaitan itu lemah. Al-Qur'an yang menyatakannya, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tapi ketika kita bergantung kepada selain Allah, kita bergantung kepada makhluk, tipu daya syaitan menjadi kuat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang loyal kepadanya, selalu mengikuti ajakannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syaitan tersebut. Jadi hambanya syaitan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, ya. Sekarang permasalahan terbesar pada diri kita bukan masalah apa yang paling utama. Tentu penyimpangan-penyimpangan dari syariat secara umum merupakan sebab musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpamu maka itu adalah akibat dari dosa-dosamu. Dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Syukur banyak yang dimaafkan, kalau tidak musibahnya tambah banyak. Tayib. Ketika dosa merupakan sebab musibah, maka dosa yang

terbesar berarti merupakan sebab musibah-musibah besar. Asal dari semua musibah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, yang ketika menjelaskan masalah tauhid, dan antum perhatikan para ulama ketika menjelaskan masalah tauhid itu benar-benar menggandengkan antara tauhid yang tauhid yang dilakukan, praktek tauhid yang dilakukan oleh anggota badan dan yang dilakukan dalam hati manusia, sebagaimana juga perbuatan syirik seperti itu. Yang dengan sebab ini seseorang akan memahami inti tauhid itu apa, inti syirik itu apa. Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala menyebutkan sewaktu menjelaskan masalah ini, ketika menjelaskan permasalahan terbesar yang akan menimpa manusia kalau mereka tidak menyempurnakan tauhid, musibah-musibah akan silih berganti menimpa mereka, tidak dari arah yang jauh, justru dari arah penyimpangan tauhid yang mereka lakukan. Beliau berkata, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi wa man khafa ghairahu sulita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man lahu. Sungguh Allah telah menentukan satu ketentuan, memutuskan satu ketentuan yang pasti dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Apa itu? Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu. Siapa yang takut secara berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai, menundukkan dirinya. Siapa yang mengutamakan makhluk di atas keridhaan Allah, maka makhluk yang diutamakannya itu justru akan menjadi kesialan baginya. Coba antum lihat malapetaka yang menimpa manusia ketika mereka menyimpang dari perbuatan, menyimpang dari tauhid. Tidak jauh-jauh akan menimpa mereka justru dari arah yang terjadi pada arah tersebut, penyimpangan terhadap tauhid. Sekarang dalam praktek kehidupan, bukankah kita banyak diuji dengan cinta? Cinta kepada harta, cinta kepada anak istri, cinta kepada rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, cinta kepada teman-teman kita. Jangan disangka, ini kan cinta fitrah, memang asalnya fitrah. Tapi apakah semua fitrah itu tidak ada yang berpotensi melanggar? Betapa banyak kecintaan kita yang kemudian menjadikan kita melanggar dari mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bukti-bukti nyata, ya, orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan perbuatan syirik dalam hal cinta. Wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman apa? Sangat kuat, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Coba lihat contoh sederhana bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah lemah. Ingat, tauhid itu bukan cuma keyakinan, dia melahirkan amalan yang jelas, bukti dia cinta kepada Allah melebihi yang lainnya. Cinta kepada Allah mengandung konsekuensi kita akan merasa nikmat ketika beribadah karena dekat dengan Allah. Masih merasakan lebih nikmat makan dan minum daripada ibadah. Diciptakan manusia untuk beribadah, tapi ibadah tidak nikmat, makan dan minum nikmat. Bagaimana dikatakan seperti ini? Benar, tata keluarga kita, kita merasakan tenang dan damai. Tapi waktu mendekatkan diri kepada Allah, kita merasa capek, kita

Rasa bosan, kita merasa lelah dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan makna ayat tadi. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Berarti kecintaan kita kepada fitrah belum menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihinya. Masih lebih kuat dalam hati kita. Nah, yang seperti ini jangan dianggap bukan merupakan celah, ini merupakan celah dan pintu masuknya syaitan. Hati manusia ada tempat untuk cinta. Harusnya bagian terbesar ditempati cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Tapi karena tidak dilatih, tidak dibiasakan masuk, akhirnya kebanyakan yang masuk cinta-cinta kepada makhluk. Inilah sebabnya kita sulit untuk mengarahkan cinta kita karena Allah. Masih berlaku cinta-cinta yang fitrah yang mendominasi, cinta-cinta asal yang mendominasi, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Begitu pula masalah takut. Bagaimana takutnya kita kalau ketemu dengan orang yang kita anggap punya kekuasaan mengancam kita? Takut kita segera minta maaf atau segera lari darinya, sementara waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa menimpakan keburukan apa saja, bahkan hidayah yang paling mahal yang kita miliki bisa dicabutnya, tapi ketakutan kita lemah. Begitu pula pengharapan, begitu pula ketergantungan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa permasalahan tauhid itu benar-benar seperti saya katakan di awal harus diulang-ulang, tapi disertai dengan penekanan bahwa tauhid itu akan terlihat wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, harus ada ciri-ciri jelasnya dalam ibadah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang sempurna tauhidnya, para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an, dengan apa? Rajinnya mereka beribadah, rajinnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan berharap. Ya. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berpaling dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini konsekuensi tauhid. Inilah yang perlu dilatih dalam diri kita. Makanya perkara-perkara seperti ini perlu dipelajari dan diberikan penekanan yang lebih. Pembahasan tentang iman ini merupakan penjelasan yang mendudukan makna tauhid yang sebenarnya. Saya berkali-kali membahas dari pernyataan para ulama tentang bagaimana meraih manisnya iman. Ini merupakan inti tauhid. Inilah inti akidah yang benar. Karena kalau seseorang hatinya telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya mengagungkan Allah, nikmatnya bersandar kepada Allah, semua penyandaran diri kepada selain Allah menjadi rendah dan tidak berarti baginya. Hati itu punya tempat. Hati itu punya pencarian. Sampai dia bertemu dengan pencariannya yang paling tinggi baru akan berhenti dan akhirnya dia menganggap rendah semua pencarian-pencarian yang lain. Inilah inti tauhid yang sebenarnya. Makanya kita belajar Islam, kita perlu kenal keindahannya. Kita perlu yakinkan pada diri kita sendiri, berpegang teguh dengan agama Allah, apalagi dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Inilah sumber kemaslahatan hidup kita. Hanya dengan inilah hati kita menjadi tenang. Hanya dengan inilah kegundahan-kegundahan dan keburukan-keburukan dalam hidup kita bisa kita hindari. Hanya dengan inilah utamanya ibadah kita akan sempurna, khusyuk kita akan sempurna, ikhlas kita akan sempurna, cinta, takut dan berharap kepada Allah akan sempurna. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, di penghujung kajian ini saya cuma menasihatkan, ya, baca Al-Qur'an, renungkan isinya. Lebih bagus membaca sedikit tapi berhenti kita renungkan maknanya.
agar hati kita bisa tersentuh.

0: tertentu dengan pengobatannya, untuk kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tauhid, kebaikan-kebaikan iman yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari praktekan makna tauhid. Orang yang terbiasa bergantung kepada Allah sampai dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya, wallahi dia terpuji dan dipuji. Setiap saat ketika dia akan berbuat, berdoa dulu kepada Allah, atau dia ingatkan dulu pada dirinya bahwa yang bisa menolong dia adalah Allah, bukan karena kemampuan dirinya atau fasilitas yang digunakannya, bukan karena kecerdasannya. Kalau selalu kita yakinkan pada diri kita seperti ini, hati kita akan terbentuk untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Hati kita akan selalu dekat untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita mengetahui makna doanya Nabi Ibrahim tadi, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ternyata bentuk berhala-berhala itu banyak dalam kehidupan kita, tidak cuma satu atau dua bentuk saja. Nah, oleh karena itu ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua tentang pentingnya mempelajari tauhid dan mendalaminya. Mendalaminya dan berusaha menghubungkan semua urusan agama kita dengan tauhid, bahkan kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan tauhid, agar hati kita selalu terbiasa bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan inti daripada makna tauhid. Semoga kajian yang kita adakan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keyakinan yang benar, di atas tauhid, dan selalu menjauhi perbuatan syirik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab sesuai dengan kemampuan. Bagaimana sikap kita pada ibu kita yang menyuruh kita untuk mempersiapkan perlengkapan hal-hal yang akan dibawa ke dukun, setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan kalau pergi ke dukun untuk berobat itu salah satu bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita taati dan tidak boleh kita bantu dalam masalah ini, karena ini perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Ya, jangan dibantu dan jangan dilakukan. Ya, kalau seandainya kita bisa mencegah, malah kita berusaha harusnya mencegah dia. Anda pernah dengar dari seorang teman bahwa ada seorang sahabat bertawasul di kuburan Rasul sambil menangis, meraung-raung karena telah melakukan dosa besar. Maka datang seorang sahabat yang mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Benarkah? Ini kisah bohong dan palsu. Jangan percaya dengan kisah seperti ini. Banyak orang menyebutkan kisah tanpa sumber, tanpa ada rujukan yang jelas. Seperti kisah tentang Salawat Nariyah. Masa ini kisah-kisah palsu disebutkan? Katanya dulu ada sahabat yang namanya Syekh Nariyah. Bagaimana ada sahabat namanya Syekh? Terus namanya Nariyah. Ini dari mana lagi nih? Katanya dia selalu perhatian dalam masalah tauhid. Ketika Nabi SAW membuat majelis, di siang hari dia hadir, malam harinya dia akhirnya menyusun pujian untuk Nabi SAW karena perjuangan beliau. Satu hari Nabi SAW memanggil dia dan mengatakan, Allah Subhanahu sebutkan kemuliaanmu, keutamaanmu, apa yang kamu lakukan. Barulah dia sampaikan bait-bait syairnya yang Salawat Nariyah itu, yang padahal isinya merupakan salawat yang bid'ah. Ini semua kisah-kisah bohong. Mereka membuat-buatnya untuk melariskan dagangan bid'ahnya. Makanya tidak bisa kita percaya. Semua yang membawakan riwayat atau kisah, kita tanyakan mana rujukannya, mana bukunya, kemudian kita periksa apakah riwayatnya sahih atau tidak. Bagaimana kalau kita terlalu mengagungkan ulama, apakah termasuk syirik? Syirik dalam ketaatan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sampai kita mentaati tokoh-tokoh dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, padahal dalilnya jelas. Ketika para ulama membahas masalah taklid, taklid yang berlebihan termasuk ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob-rob, sembahan-sembahan, tuhan-tuhan selain Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika sahabat yang mulia Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami. Kenapa dikatakan di sini mereka-mereka orang Yahudi itu menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai sembahan-sembahan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah?" Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Qala na'am, iya betul. Kata Rasulullah SAW, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada tokoh-tokoh agama tersebut. Kalau sampai pada tingkatan seperti ini, maka bisa menjadi penghambaan diri kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang pergi membuang hajat di tempat yang sangat gelap pada tengah malam dan ada sedikit rasa takut dalam hatinya karena gelap, bagaimana tauhidnya? Wah, ini kasihan nanti. Nanti buang hajatnya cepat-cepat, nanti ambeien nanti ya. Ini termasuk ketakutan yang tidak dibenarkan. Ya, harusnya dia berlindung kepada Allah sebelum ke tempat tersebut. Dia berlindung kepada Allah dan dia ingat ketika dia telah berlindung kepada Allah, Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Ya, ini ketakutan awal langsung kemudian ditepis dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa. Tapi kalau ketakutannya berkelanjutan, nanti dibayangkan tiba-tiba ada yang datang mengorek belakangnya, pas dia balik ternyata gigi taringnya panjang setengah meter misalnya. Wah, ini karena pengaruh film yang dinontonnya di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana hukumnya bersumpah terhadap akibat, seperti kalau saya bohong, saya berani ditabrak mobil dan sebagainya? Ini tergantung dari niatnya. Maksudnya dia mengatakan, kalau saya bohong berani tabrak mobil, maksudnya Allah yang menakdirkan itu, berarti bukan syirik. Cuman yang seperti ini tidak baik. Mendoakan keburukan untuk dirinya bukan perbuatan yang terpuji. Ya, yang paling bagus kalau dia perlu meyakinkan orang tersebut, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan kebohongan. Jangan dia melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya seperti ini, apalagi sampai mencelakakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa hadis yang ditanyakan sahih apa tidak, barang siapa yang menyenangi amalan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ini hadisnya sahih atau dihasankan oleh Syalal Bani, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang gembira dengan kebaikannya dan sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Artinya iman yang benar, iman yang sesuai dengan standar yang diridhoi oleh Allah. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu pekerjaan. Ini yang hadis yang seperti ini, yang semakna dengan ini, hadisnya rata-rata lemah sanadnya. Cuman tentu kita mengikuti Al-Quran dan perbuatan para Nabi SAW ketika menulis surat atau melakukan sesuatu dengan membaca basmalah. Ini yang kita jadikan sebagai rujukan. Adapun hadis ini sendiri lemah secara sanadnya yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya membunuh kecoak? Asalnya semua hewan yang mengganggu kita itu boleh dibunuh. Kalau seandainya kita bisa singkirkan dengan cara yang lain, maka disingkirkan. Dibuat hal-hal yang membuat dia jauh dari rumah kita, itu lebih bagus supaya dia tidak dekat ke rumah kita. 6. Orang yang kerasukan, apa termasuk tipu daya syaitan? Apakah termasuk gangguan sihir? Bagaimana cara mengatasinya? Orang yang kerasukan itu, kata Ibnu Taimiyah, ada beberapa sebabnya. Ada yang karena sihir, ada karena jin suka sama dia, atau karena dia pernah melakukan misalnya mendolimi jin tertentu tidak sengaja, akhirnya jinnya marah merasuk dalam dirinya. Cara mengatasinya diruqyah, dengan ruqyah yang syar'i, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW dengan izin Allah, itu akan bisa memberikan pengaruh bagi dirinya. Kalau belum, dicoba lagi. Yang penting jangan dia bergantung kepada orang lain, lebih bagus dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang menolong dia tanpa diminta, maka itu juga bagus untuk, karena selama dia tidak bergantung dan tidak meminta diruqyah, maka ini tetap merupakan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Insyaallah cukup. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung

0: 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Khotbah Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap Kamis pagi bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami berharap semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu dan juga pahala untuk kita semua. Dan ikhwati al-islam dimanapun Anda, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'.
3: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
2: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ikhwan,
0: ikhwan.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: Why?
1: Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.
2: Allah Ta'ala. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuli Alputranda, Hafizullah, yang berada di Magelang. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Dan seperti biasa, bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan dan telepon. Tema kali ini akan disampaikan mengenai 4 pilar akhlak mulia dari buku Ahadithul Akhlak tersebut. Dan langsung saja kita akan simak. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fletafadal Mashkura.
3: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, imakumullah, dimana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihi al-mustafa wa rasulihi al-muqtada. Rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil jaza amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini, karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah, agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, ummahatul mu'minin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafiz Ibn Rajab Rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal Al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tulabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab

mati Risalah Ibn Abi Zaidinil Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya." Yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masyaallah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu taala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allah taala a'lam apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas, penukilan dari Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya

tunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya, dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab. Yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafiz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhihi al-ahadithul arba'ah kulluha min ahadithil arba'in lin-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan, kullu ina'in bima fihi yambuhu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan, isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Ada godaan-godaan syahwat ataupun syubhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif. Dia pilih mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara, dia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya. Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah azza wa jalla. Dia jaga lisannya.
Sebagaimana juga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja. Dia asal bicara saja. La yulqi laha balan. Dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi SAW, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu Wa Taala murka. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka. Yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wa la quwwata illa billah. Kanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi SAW bersabda falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang subhanallah bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berpikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asy-syarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu. Ada keraguan di sana. Ada hal yang tidak jelas, mushtabih. Benar atau tidak benarnya, dia belum pasti. Baik atau buruknya, dia belum jelas. Informasinya valid, fixed, atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram."
Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan, yang saya ucapkan ini baik ataukah buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, thaqilat ka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Muadz, bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya, ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik.
Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Dia tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan, ada yang justru memperlombakan, ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin, fayakzib liyudhika bihin nas, wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Yang kedua adalah pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu? Kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja? Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu? Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya.
atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Faltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizahullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin fa yaqulu lil amiri nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni." Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah, sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya juga anak-anaknya, misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khassatan al-ghadab ma'an infialatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab.
jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghaidh. Jadi maknanya jangan kau melakukan berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan, ya, tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah? Beliau pernah marah kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah misalnya. Anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah ibn Zaid. Ya, ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usama ibn Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usama, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghaidh wal-afina 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi
literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi SAW tuntunkan. Dalam hadis yang lain, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Merubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya ya. Lagi marah diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada, dia bersabar, dia tahan emosi amarahnya, bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum, dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab. Jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Ustaz, kalau tidak marah ini nanti ngelunjak ini, anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang pada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa.
hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil

0: nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta'i. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka, dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Berikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau divolimi, maka jangan memvolimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki. Dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama, mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin tiyin. Setiap orang yang bersih, kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa, yang dia itu meninggalkan dosa-dosa. Subhanallah. Makanya yang keempat di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya mukmin muslim apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara, ini jari jemari nih, klak-klik, klak-klik, klak-klik, klak-klik ini, jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, masa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya. Karena kalau dijelaskan begitu panjang, lebar, lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Kemudian jangan marah, dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakal khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Rojas diberikan lindungan oleh Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Wallahu khairan. Barakallahu fikum Ummu Sam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut. Maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut. Jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang, akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُكَافِئُهُ, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia. أَتَّظَنَّ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Doa tersebut, sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdhirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini ada hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan hatta dhan, hatta ra'aw, atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, beliau tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Iya. Berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid. Seorang pemuda yang datang ke masjid. Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina. Seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid, teguran Nabi kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, teguran Nabi SAW kepada Aisyah, semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah, tapi bukan luapan emosi, bukan kata-kata yang menghardik, bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti, tidak, meskipun dengan alasan menasihati, karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيْنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّمْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dan hanya dengan kasih sayang, rahmah dari Allah sajalah untukmu, wahai Muhammad, kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, misalnya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi SAW saja, yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman dengan keimanan yang tentu luar biasa, Nabi SAW tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi, tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan.

0: di Madura, Bu. Ustaz. Nah,
1: silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
0: Iya, baik. Begini, Ustaz. Saya itu kan punya anak, gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu kesayangannya itu, kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa, Ustaz. Dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam pendidikan. Nah, silakan Ustaz.
2: Ibu Aminah ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh dinormalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan marah-marah. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah. Ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh, mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meredam amarah meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk meredam kemarahan, kazmul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu taala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Namun ada pertanyaan dari hamba Allah ya, di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekkan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekkan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustadz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustadz. Jadi mohon

0: nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hamba Allah di Tangerang dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih, tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat selalu marah-marah atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasihati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak perbaiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, tauhid, tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua, mereka kemudian marah-marah kepada kita, belikan emas 10 gram. Berikan hadiah. Belikan makanan favorit beliau. Belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara, jangan marah. Caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk, diingatkan tentang Allah takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Ya, inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama, seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta, di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Al-Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz untuk bisa memberikan faedah-faedah insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian ikhwatul Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Pembahasan kita di kesempatan hari ini yaitu 4 pilar akhlak mulia diambil dari buku Hadithul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Simak kembali kelanjutannya di Kamis yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari ini Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang gak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
6: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Ku hantarkan engkau dengan maksiat.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai apab gedung SD Negeri di Kabupaten Sukabumi roboh, dua ruang kelas ambruk, satu lainnya rawan. Polda Jabar ungkap tambang emas ilegal di Bogor. Diduga langgar etika, warga tuntut Kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang warga desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.
2: Peristiwa terjadi saat korban tengah merapikan material tanah longsor di area tebing Sungai Cipetir pada Selasa siang. Namun naas, tebing di atas lokasi kerja korban kembali longsor dan langsung menimpa tubuh korban. Tiga rekan korban yang berada di lokasi yang sama berhasil menyelamatkan diri setelah melihat dan mendengar tanah di atasnya kembali ambrol. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan tanah masih labil.
3: Daerah Petir ini adalah sangat rawan longsor. Kemarin aja kita di tiga desa ada longsor, dua desa ada banjir.
2: Setelah 4 jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah timbunan tanah. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian, keluarga dan kerabat korban histeris saat jenazah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga diimbau untuk lebih waspada terutama saat beraktivitas di area rawan longsor, mengingat kondisi tanah yang masih mudah bergerak saat hujan deras.
1: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang menerima suap dari sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi senilai 12,4 miliar rupiah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar.
4: Jaksa KPK Ade Ishari menyebut Ade Kuswara menerima 11,4 miliar dari terdakwa Sarjan, seorang wira swasta di Kabupaten Bekasi, sementara ayahnya HM Kunang menerima 1 miliar rupiah dari sumber yang sama. Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan merupakan direktur PT Zaki Karya Membangun dan pemilik CV Mancur Berdikari, CV Baro Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil, Berkah Anugrah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.
5: Dakwaan tadi intinya adalah adanya penerimaan Ade Kuswara Kunang dan juga ada penerimaan dari HM Kunang dari terdakwa Sarjan ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh terdakwa Sarjan ini semenjak tahun 2025.
1: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Loisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung balai desa guna sampaikan tuntutan alter kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
6: Warga dari lima kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman Sang Kades lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan Kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
7: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Guru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Setuju seperti itu.
6: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota TRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
8: Hari ini tenaun gitu. Kang Dedi teh raja-rajaan di abring-abring sane singkuringna tarabiasa di abring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun tatar Sunda khususnya Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung huripna, harta jeung hartina, ilmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
9: Selanjutnya, kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung.
1: Atap Sekolah Dasar Negeri SDN Ciganas Desa Munjo Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
10: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2. Kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981 lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu, sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah. Begitu mengetahui bangunan ambruk, guru bersama warga dan aparat setempat langsung bergotong royong mengevakuasi meja, kursi, dan perlengkapan belajar yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah genting di bagian bangunan yang rawan juga akan diturunkan untuk mencegah ambruk susulan.
11: Pada tahun 2010 itu pernah ada dana alokasi khusus, kalau nggak salah 6 rombel waktu itu dibangun. Cuma sampai sekarang 2026 bangunan itu sudah mulai rapuh. Terus kemarin mungkin hujan juga sangat intens sehingga terjadilah seperti ini.
10: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar-mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah, termasuk musola.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
12: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbelikan mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram, relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
13: Dapat 4 tersangka di sini dengan inisial saudara M, William, saudara EM, Cihamper atas nama MNL, Kecamatan Nanggu, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Jadi semua tersangkanya berdomisili dari Bogor, Kabupaten.
1: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
14: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
15: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan kita sebagai hamba Allah wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat yang Allah berikan akan langgeng bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang begitu setia, yang betul-betul setia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Para pendengar yang Allah muliakan dan para pemirsa

yang Allah muliakan. Dalam kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan bahas tentang kaidah yang ke-39. Anna athara al-bid'ati yadharu ala safahati wujuhihim wa falatati al-sinatihim. Kaidah tentang pengaruh bid'ah. Tentang pengaruh bid'ah. Dikatakan di sini bahwa pengaruh bid'ah itu akan nampak terlihat pada raut muka mereka, yakni muka orang-orang yang melakukan bid'ah, sahibul bid'ah, dan akan nampak juga dalam pembicaraan mereka, dalam perkataan mereka yang keluar dari lisan mereka. Ini pengaruhnya akan nampak dan keluar. Apa yang ada di hati itu akan kelihatan, dan ada ciri-cirinya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang pengaruh bid'ah ini. Penulis hafizahullah ta'ala menurunkan banyak ayat, kemudian menurunkan satu hadis dari hadis qudsi yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas. Kita akan baca satu persatu. Yang pertama, penulis menurunkan satu ayat yang ada dalam surat Al-Fath ayat 29, ayat terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dan orang-orang yang bersamanya dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajma'in, أشداء على الكفار, sangat keras terhadap orang kafir, memiliki sikap keras terhadap mereka. رحماء بينهم, dan mereka saling sayang menyayangi sesama mereka, berlaku lembut kepada sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada, engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keriduan, mereka mencari karunia Allah dan keriduannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka ada tanda, ada sima, tanda bekas sujud. Min athar as-sujud, jadi tampak tanda sujud pada wajah mereka, cahaya kebaikan. Zalika mathaluhum fit tawrah, itu adalah perumpamaan bagi mereka dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan bagi mereka yang disebutkan dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi. Fa'azarahu, kemudian dia, yakni tunas itu, menjadi semakin kuat, lalu
semakin besar dan tegak lurus di atas batangnya. Fastawa ala suqih. Yujibu zurra'a, yang membuat kagum, yang membuat senang orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Liyaghidha bihimu al-kuffar. Dengan mereka, yakni dengan para sahabat Rasulullah SAW yang bersama Rasulullah SAW, Allah inginkan kemurkaan orang-orang kuffar. Jadi Allah jadikan dengan perantara orang-orang yang beriman, orang-orang kafir jadi murka, jengkel, jengkel hati, hati orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Oleh karena itu orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW kafir. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dari mereka, Allah akan memberikan ampunan untuk mereka, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Surat Al-Fath ayat 29. Kebaikan akan tampak di wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Kemudian penulis membawakan surat Al-Hijr ayat yang ke-75. Allah berfirman, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memperhatikan tanda tanda. Berikutnya Allah berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-30. Walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan perlihatkan mereka kepadamu yang dengannya atau sehingga engkau bisa mengenali tanda-tanda, bisa mengenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, dan kau akan mengenali mereka wahai Muhammad dalam nada-nada pembicaraan mereka. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui amal kalian. Ini juga menegaskan bahwa apa yang ada di hati akan tampak di wajah dan akan tampak dalam ucapan. Berikutnya surat Al-Munafiqun ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Artinya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kau lihat mereka, kalau engkau melihat mereka, maka tubuh-tubuh mereka, jisim mereka itu mengagumkanmu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata, engkau akan mendengarkan tutur kata mereka. Ka'annahum khushubun musannadah. Tetapi mereka, yakni orang-orang munafik itu, walaupun tubuh mereka bagus-bagus, ucapan mereka baik-baik, tutur kata mereka indah, retorika mereka bagus, Allah katakan ka'annahum khushubun musannadah, mereka itu bagaikan kayu yang bersandar. Maksudnya apa? Maksudnya kosong.
dan mereka tidak bisa memahami kebenaran. Maksudnya kosong, rapuh, kosong, tidak bisa memahami kebenaran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul aduwu fahdharhum, mereka adalah musuh kata Allah. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. An yu'fakun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan. Berikutnya surat Muhammad ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital, ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiy 'alayhi min al-maut fa awla lahum." Yang artinya, berkatalah orang-orang yang beriman, mengapa tidak ada satu surat yang diturunkan? Surat. Mengapa tidak ada satu surat yang diturunkan? Ini surat tentang jihad. Ini kata orang yang beriman. Fa idza unzilat suratun muhkamatun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila diturunkan surat yang jelas, yang jelas maksudnya yang muhkamah, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan padanya al-qital, urusan qital, urusan jihad, ra'aita alladhina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiy 'alayhi min al-maut, maka orang-orang yang ada di dalam hati mereka ada penyakit, mereka memandangmu wahai Muhammad seperti pandangan orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan karena takut mati. Fa'aula lahum, kata Allah, tetapi itulah yang lebih layak buat mereka, tetapi itulah yang lebih layak buat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin, demikianlah kami jadikan setiap nabi, bagi setiap nabi musuh, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Jadi nabi memiliki musuh, musuh dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia, setan di kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya dengan perkataan yang indah, perkataan yang dihias-hiasi, yang mereka buat-buat seakan-akan berkata baik. Ghurura, tetapi dalam rangka menipu, sebagai tipuan. Mereka musuh para nabi dan musuh para da'i, ya, ahlu sunnati wal jama'ah, mengungkapkan atau berbicara atau berkata atau berceramah, ya, dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang mereka hiasi sebagai tipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau seandainya Rabbmu menghendaki, mereka tidak akan melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah mereka dan juga biarkanlah kebohongan mereka. Jadi biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan dari kebohongan mereka. Surat Al-An'am 112. Kemudian Allah kemudian di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adhani la'u'idhannah. Yang artinya,
Apabila aku mencintainya, kata Allah, apabila aku mencintai hambaku yang beramal, ya, melakukan amalan wajib dan amalan sunnah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, ditambah dengan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, terus melakukan sunnah-sunnah tersebut, akan mendapatkan cinta Allah. Dan Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, apabila aku mencintainya, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا, dan menjadi tangannya yang dengannya dia gunakan untuk memukul. وَرِجْلَهُ الَّتِي تَمْشِي بِهَا يَمْشِي بِهَا, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ya? Tapi ini jangan dipahami seperti pemahaman yang sesat dari orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu, ya, bersatu dengan makhluknya, yakni manunggaling kaula gusti, ya, kata mereka. Maksud dari hadis yang mulia ini adalah bahwa hamba tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidaklah mendengar kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Tidaklah melihat kecuali hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk hal-hal yang maksiat, tetapi mendatangkan ridha Allah. Tidak digunakan untuk memukul sembarangan. Ya. Kemudian kakinya, ya, berjalan di tempat-tempat yang Allah ridhai, atau ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, "Wala in sa'alani la u'tiyanna." Kalau dia meminta, aku akan beri. Ini menunjukkan ada Allah, ada hamba. Hamba ketika meminta kepada aku, kata Allah, aku akan beri. Ya. "Wala in ista'adhani," dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan. Banyak sekali dalil yang disebutkan oleh penulis yang sudah kita baca barusan. Kemudian kita akan baca perkataan Syekhul Islam, ya, yang subhanallah sangat bagus sekali, ya, tentang asar dari keburukan yang ada dalam hati seseorang akan tampak di wajah. Asar daripada bid'ah, maksiat, akan tampak. Qala Syekhul Islam di halaman ke-246, "Warrajulu sadiku albarru yadhharu ala wajhihi min nurin aw min nuri sidqihi wa bahjati wajhihi siman yu'rafu biha sima yu'rafu biha wa kadhalika al-kadhibu al-fajiru wa kullama tala 'umru al-insani dhahara hadha al-atharu fihi hatta إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس وقد روي عن ابن عباس أنه قال إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق"
Beliau berkata, orang yang jujur, yang baik, ya, maka akan tampak pada wajahnya itu cahaya kejujurannya, cahaya kebaikannya. Dan itu merupakan tanda yang bisa dikenal, tanda yang diketahui. Jadi orang yang jujur itu wajahnya bersinar, ada cahaya kejujuran, cahaya kebaikan. Dan terkadang kita melihat seperti itu. Kita melihat orang ini jujur, ini tidak, ya, dari raut wajahnya, dari raut wajahnya. Kemudian beliau berkata, wakadzalika al-kadzibul fajir. Nah, demikian pula orang yang suka bohong, orang yang berbohong, orang yang fajir, yang fajir, ya, itu akan tampak wajahnya. Dan setiap umur orang itu bertambah, maka akan tampak pengaruh ini, ya. Sehingga kata beliau, ada seseorang yang kecilnya wajahnya cakep, yakni wajahnya cakep, yang lepan, yang perempuan cantik, wajahnya cakep, ya. Kalau misalkan kata beliau, yang wajahnya cakep ini dari kecilnya, ya, tetapi dia melakukan perbuatan yang berdosa, perbuatan fujur, dan terus menerus melakukannya, maka di akhir umurnya akan tampak pada keburukan wajahnya, berubah menjadi buruk wajahnya. Dan itu pengaruh dari batinnya, pas-pasan. Orang yang wajahnya jelek, yang wajahnya biasa saja, ketika hatinya baik, ketika dia di wajahnya. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata radhiyallahu anhuma, "Inna lil hasanati lanuran fil qalbi wa baikan," itu ada cahaya di hati, sinar di wajah, kuatan fil badan, kuat badan kuat, wasa'atan fil rizki, membuat dan tai hati makhluk. Sesungguhnya kebalikannya dari ini, ada kegelapan di wajah, kusam, kegelapan di hati, kegelapan di wajah, ya, wahnan fil badan, badannya lemah, dan hamba Allah membencinya. وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب لكن يعتقد اعتقادات باطلة كاذبة في الله أو في رسوله أو في دينه أو عباده الصالحين وتكون له زهادة وعبادة واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الكذب الذي ظنه صدقا وتوابعه في باطنه ويظهر ذلك على وجهه فيعلوه من القطرة والسواد ما يناسب حاله. الله أكبر. Nah, kemudian lebih ajib lagi, ada orang dia enggak sengaja berdusta, enggak sengaja bohong, ya, dia orangnya tidak mau bohong, ya, akan tetapi orang ini punya i'tiqad dalam hatinya, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang dusta. Ini juga akan berpengaruh. Orang yang tidak sengaja berdusta, tidak sengaja bohong, tapi dalam hatinya ada keyakinan-keyakinan batil yang dusta tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya, ya, dan tentang hamba-hamba Allah yang soleh, ya, nah, walaupun dia orang yang zuhud, ahli ibadah, ijtihad, ya, kedustaan itu dari keyakinan-keyakinan yang batil yang dia miliki, yang ada di hatinya itu akan berpengaruh, ya, kebatilan yang dia sangka, kedustaan yang dia sangka benar, berapa banyak, ya, orang yang meyakini sesuatu yang salah tetapi diyakini dengan di hatinya itu dengan kebenaran. Karena apa? Karena sedikit

0: sedikitnya ilmu. Ya. Dan itu akan tampak dalam wajahnya. Ya. Dan akan tampak pada raut mukanya sesuai dengan keadaannya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf berkata, lawiddahna sahibul bid'ati kulla yawmin bidihanin inna sawadul bid'ati lafi wajhi. Seandainya sahibul bid'ah, yani berdandan, sahibul bid'ah berdandan, kasih minyak wajahnya, kasih minyak rambutnya supaya kelihatan cakep, walaupun tiap hari dandan, yani maka dengan yakni dengan minyak, dengan pakai kilauan minyak, ya, sesungguhnya pengaruh dari bid'ah, kegelapan bid'ah itu akan nampak pada wajahnya, akan tampak pada wajahnya. Wahadil umur tadhhar yaumal qiyamati zuhuran taman, dan perkara-perkara ini nanti kelak di hari kiamat akan nampak sempurna, lebih sempurna lagi, akan tampak dengan sangat sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara di surat Zumar dan Ali Imran, ya, di surat Az-Zumar ayat 60 dan 61 Allah berfirman, "Wa yaumal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim." La yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun. Apa artinya? Artinya pada hari kiamat engkau melihat mereka, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka hitam, gelap. Alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin? Bukankah jahannam itu tempat orang-orang yang sombong? Wa yunajjillahu alladhina taqaw, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, bima fazatihim, karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su'u, mereka tidak ditimpa dengan azab. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Az-Zumar ayat 60 dan 61. Kemudian di surat Ali Imran ayat 106, 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu kata Allah, ada wajah yang putih bersinar dan ada wajah yang hitam. Ini di hari kiamat. Di hari itu kata Allah, ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Ya. Allah berfirman, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajah mereka itu hitam, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir setelah iman kalian? Fadhukul azab bima kuntum takfurun, rasakanlah azab ini karena kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, dan adapun orang-orang yang wajah mereka itu putih, fa fi rahmatillah, fi rahmatillah, mereka berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang-orang yang wajahnya itu gelap di hari kiamat, mereka adalah ahlul bidah. Adapun orang yang wajahnya putih berseri bersinar, hum, mereka adalah ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu as-sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan selalu memberikan taufik kepada kita berada di atas jalan yang benar, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihidupkan dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah, di atas Islam dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini saja barangkali yang bisa saya baca dari kaidah yang ke-39, dan alhamdulillah sudah selesai ya, dalam satu pertemuan karena tidak panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya serahkan kembali kepada Akhuna Ari.
1: Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Selanjutnya, Khadir Islam, kami persilahkan Anda yang ingin memperdalam materi bertanya langsung, kami berikan kesempatan di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaannya berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Mbak Ulo di Tangerang.
1: Ya, silakan.
2: Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya orang yang melakukan bid'ah itu, apakah berpengaruh kepada emosinya, Pak? Sebab saya pernah mengajak orang yang suka berjamaah tablik, terus saya ajak, nah tentunya dia itu memarah ke saya, Pak. Gimana itu, Pak? Nah, apakah berpengaruh ke emosinya? Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, apakah bid'ah itu berpengaruh kepada emosinya? Ya, tentunya jawabannya adalah berpengaruh. Ya, berpengaruh. Segala sesuatu ya yang ada di hati berpengaruh dari penampilan seseorang, kemudian pada wajah seseorang dan sikap serta perkataan sangat berpengaruh ya. Makanya kalau berkawan cari kawan yang baik, cari kawan yang seperti penjual minyak wangi, ya kan? Akhirnya jual minyak wangi. Kawan yang baik akan memberikan kebaikan, ya. Akan berpengaruh. Lihat bagaimana orang yang baik atau kawan yang baik al-jalis as-salih, ya, dihabarkan oleh Rasulullah SAW itu seperti perumpamaannya seperti penjual minyak wangi, akan nampak, ya, dan kebaikannya terasa. Hati yang baik, ya, yang betul-betul baik, yang tidak dibuat-buat, ya, itu akan terasa kebaikannya pada dirinya dan pada diri orang yang di sekitarnya. Itu kan terasa, ya. Tetapi kalau hatinya buruk, dia akan merasakan jeleknya dan kejelekan orang yang di sekitarnya merasa. Nah, itu Rasulullah SAW berkata bahwa di dalam diri manusia itu, ya, dalam jasad, ala wa inna fil jasad, dia apa? Mudghah, ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik, maka badannya baik. Apabila rusak, maka badannya akan rusak. Nah, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban yang Ustaz telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu tadi dan kita semuanya. Silakan berikutnya di 0218236543 akan buka kembali telepon yang kedua. Halo.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Ini pertanyaan saya. Dulu saya kan ahlu bid'ah yang sangat kuat. Nah, sekarang ini saya alhamdulillah mendapatkan hidayah ini dari TV Roja ini juga. Alhamdulillah saya bersyukur selesai. Saya mengikuti terus. Dan waktu itu memang sangat bertentangan sekali ininya, Pak Ustaz.
0: Iya.
4: Amalan-amalannya itu. Waktu itu saya itu sempat bertanya, makanya saya terus langsung sadar, Pak. Alhamdulillah saya bersyukur. Dan bagaimana amalan saya yang selama ini, selama saya bertahun-tahun sampai umurnya hampir udah setengah abad baru sadar, sekarang ini mendapatkan apa, hidayah. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan ini sedikit demi sedikit, dan bahkan buku-buku yang dulu itu saya telah bakar semua, dan sekarang saya udah mulai mengumpulkan buku-buku sunnah yang saya ini bagaimana amalan saya yang dulu ini bagaimana dan saya ini bagaimana keadaan.
1: Ya. Baik Ibu. Nah.
4: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Waalaikumsalam. Nah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, ya. Hidayah, nikmat hidayah Islam, kemudian nikmat hidayah sunnah, ini nikmat yang sangat besar, ya. Tidak semua orang mendapatkannya. Oleh karena itu wajib bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibu, ya. Karena ini sebuah nikmat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar bagi orang yang berada dalam Islam kemudian mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam, ya. Dan ulama, ya, telah banyak, ya, menasihati kita semua bahwa tidak masalah kita berada di belakang, ya, sambil merangkak pun ikut sunnah nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, salah satu mereka berkata, wa antakuna zanaban fi sunnati khairan min an takuna ra'san fil bid'ah. Ya. Engkau menjadi pengikut ekor tapi dalam sunnah itu lebih baik daripada menjadi pemimpin dalam masalah bid'ah. Walaupun di belakang, ya, tidak dikenal, walaupun merangkak, walaupun baru, itu lebih baik. Lebih baik. Adapun amalan-amalan yang telah lalu, ya, yang dilakukan oleh kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya.
1: Kesempatan saja.
3: Iya, satu lagi.
1: Tapi Ustaz, kami berikan kesempatan untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya satu lagi menelpon yang terakhir di kesempatan kali ini di 0218236543. Halo. Terputus, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda, silakan di 0218236543 bagi ikhwatul Islam yang bertanya langsung seputar pembahasan ini. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
4: Dengan Ibu Salmina di Cibinong.
1: Silahkan Ibu pertanyaannya.
4: Pak Ustaz, saya mau nasihatnya. Hari-harinya seseorang sibuk hanya menunggu susahnya manusia atau sebarannya manusia.
1: Menunggu apa? Susahnya manusia dan sengsaranya manusia.
3: Gitu. Ditunggu gitu.
4: Dia suka gitu kalau misalnya orang itu susah.
1: Baru seneng.
4: Gitu.
1: Oh.
4: Sekarang gimana kita? Kayak kita tuh jangan berlarut-larut juga mikirin kok ini orang seneng banget kita nih jatuh gitu. Nah, ada sifat dengkinya deh, gitu, Pak Ustaz. Nah, iya. Saya mohon nasihatnya. Gimana kita ngadepin orang seperti itu?
1: Iya.
4: Maksudnya saya ucapin terima kasih, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
1: ada istilah orang suka menunggu susah manusia.
3: Iya, ajib, ya.
1: Ajib.
3: Iya, memang ada.
1: Iya.
3: Ada. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian tidak dikatakan beriman atau salah satu di antara kalian imannya tidak sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk akhinya, untuk saudaranya, ya, ma yuhibbu li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi, ya, apa yang dia cintai untuk dirinya.

ya, baikkan kehendaknya dia. Kalau dirinya tidak suka, ya, dapat keburukan, maka dia pun hendaknya begitu. Jangan sampai ada perasaan senang orang lain dapat keburukan. Kalau misalkan seseorang enggak suka orang lain dapat kebaikan, ya, malah senang orang lain mendapatkan keburukan atau musibah, ini tidak beriman nih orang, atau imannya tidak tidak sempurna, ya. Oleh karena itu, maka nasihatnya adalah harus perbaiki diri kita, ya. Kalau kita lihat saudara kita punya kebaikan, ya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan pada dia. Dan kita boleh minta pada Allah Subhanahu wa taala karunia Allah. Was'alullaha min fadlih. Ya. Kita minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kita ke kawannya, ya, nasihat buat kita yang menghadapi orang seperti ini, apa nasihatnya? Nasihatnya, kalau misalkan dia mengungkapkan dengan lisan, saya enggak suka sama orang yang dapat kebaikan gitu, ya. Kita nasihati. Akhi enggak boleh, Mbak enggak boleh, Bu enggak boleh begitu, ya. Ya. Allah kasih rezeki kepada orang masing-masing sebagaimana Allah kasih rezeki kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada orang, enggak mungkin siapapun bisa menghalangi rezeki yang Allah akan kasih padanya. Walaupun semua manusia ngasih mencegahnya, enggak mungkin. Itu sudah dikasih sama Allah, ya. Nah, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana kitanya? Kalau misalkan sudah nasihati orang yang masih begitu terus, ya, ya sudah, enggak usah diambil pusing. Ya. Kita tinggalkan. Jadi nasihati, kita tinggalkan. Kemudian jangan dipikirkan terus. Ya. Kalau kita pikirkan dia terus, buang waktu kita. Stres, ya. Stres malah kita yang jadi rusak sakit. Ya. Sakit hati. Sakit hati, betul. Sempit dada. Nah, jangan, tinggalkan. Fadharhum. Ya, tinggalkan mereka. Nah, tinggalkan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita baca Quran. Kita sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan aktivitas yang baik, ya. Enggak usah mikirin itu, ya. Pikiran banyak. Pikiran yang harus kita pikirkan banyak, ya. Pikirkan keluarga, pikirkan suami, pikirkan anak, pikirkan yakni kita dapat ilmu belum, kita belajar belum, kan gitu. Baca, kemudian ngaji Quran, baca tafsirnya, kemudian beresin rumah. Wah, kerjaan banyak. Ya, saya yakin kerjaan itu, Masya Allah, banyak sekali. Banyak sekali, tidak kurang. Tiap hari aja ada, pasti. Apa contohnya? Cucian. Nah, cuci, kan gitu. Nah, sebagian ibu-ibu nih, mikirin yang lain, cucian numpuk. Cucian di mana? Numpuk di mana tuh? Nah, numpuk, kan gitu. Alasannya enggak ada waktu. Padahal waktunya buat apa? Ngerumpi atau ngeladenin yang begitu-begitu. Nah, ini nanti kita jadi stres, ya. Oleh karena itu tinggalkan mereka. Juga Rasulullah SAW nasihati kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Nah, memikirkan itu enggak manfaat, ya. Malah jadi sakit kita, malah jadi sempit kita, ya, khawatirnya malah masuk ke rumah sakit jiwa lagi. Nah, ini, ya. Oleh karena itu tinggalkan, Bu, ya. Gampang dah, caranya tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan dan jangan dipikirkan dan jangan dipusingkan. Jangan dipusingkan. Ngapain orang berlaku buruk kita yang pusing? Kan itu. Nah, ini kan sebuah hal yang yang enggak benar, enggak baik, dan kebodohan kita kalau kita memikirkan dia orang, kan gitu. Nah, ini saja barangkali akhari, ya. Terima kasih banyak kepada antum yang sudah menemani kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya.

0: Sebelum saya tutup, saya minta maaf dalam pertemuan yang lalu tentang hadis masuk ke masjid dua kemudian sholat dua rakaat itu hadisnya sahih bukan dhaif. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya bukan dhaif. Yang mengatakan dhaif itu salah, ya, serampangan. Baik, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi', yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
12: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
13: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: Ayatun min al-Qur'an. Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تَجِدُونَكَ بِهِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Qur'an karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. Rawah Muslim.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Tidak.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.
1: Laqad

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama, tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian, mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya, ya, dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas, ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita, ya, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang, ya, seseorang menggunakan ayat-ayat Quran, ya, sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar, ya, yang bukan berupa lagu dan musik. dan bukan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita. Menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat? Hayya.

0: Subuh dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: zimmah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, dan

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tanku, tidak ada ilah yang berhak. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي مالي تال من تحتي.
0: يا الله,

0: Sesungguhnya aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi.
1: Al-ghaib wa syahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtasi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah yang Maha Mengetahui, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Atan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diri seorang kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
0: Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله ربا وبالاسم صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: ridho Allah Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku tiga kali
1: hayyu ya qayyum
0: yang maha hidup wahai rob yang maha berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya.
3: Minasyaitanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju' min makruh ila mahbub. فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiy'a ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk kembali mendengarkan sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafidhallahu taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengar dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمات أخواتي في الله أعزكن الله. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita taufik untuk bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi, kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari tuntunan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seseorang akan terbimbing di atas jalan petunjuk, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kelapangan jiwa, kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi motor penggerak bagi kita semua di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang menuntun kita semua ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah ahadith islahil qulub, hadith-hadith perbaikan hati, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-19 dari bulan Dzulqa'dah, di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan hadis yang kedua dengan tema Awsaful Qulub, sifat-sifat hati. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, rawa Ibnu Majah anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau berkata, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman, in syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Kata Nabi yang mulia, tidak ada satupun hati manusia melainkan di antara dua jemari Ar-Rahman. Ya, hati-hati manusia di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuasa Allah.

wasallam yaqul, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati, karena Allah yang menguasai hati manusia, Allah yang membolak-balikkan hati manusia, Allah yang menjadikan hati seseorang itu istiqamah atau berpaling dari jalan keistiqamahan. Maka di antara doa yang sering diucapkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muthabbital qulub thabbit qulubana ala dinik, ya Allah wahai zat yang mengokohkan hati-hati hambanya di atas jalan kebaikan, thabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati-hati kami ya Allah, istiqamahkan hati-hati kami ya Allah di atas agamamu. Ini diantara ya doa yang sangat sering terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ketetapan hati di atas jalan keistiqamahan, di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Wa rawal imamu Ahmadu an ummi Salamah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari jalan Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Ummu Salamah menuturkan bahwasannya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau ya sering menyelipkan doa dengan mengucapkan Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling sering terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut, sampai-sampai Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, qalat qultu ya Rasulullah awa innal quluba latataqallab, kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, apakah memang hati-hati kita bisa ya berubah, apakah memang hati kita ya berbolak-balik ya Rasulullah, dari iman kepada kekufuran, dari taat kepada kemaksiatan, dari ingat kepada kelalaian, apakah memang hati-hati manusia bisa berubah ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya wahai Ummu Salamah, ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, tidak ada seorang anak manusia pun, tidak ada seorang pun anak keturunan Adam alaihi salam, tidak ada satupun manusia melainkan hatinya di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, hatinya di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menguasai hati hamba-hambanya. Fa in syaa Allahu 'azza wa jalla aqamahu wa in syaa azaghahu, jika seandainya Allah berkehendak, Allah jadikan hati hambanya itu istiqamah, dan jika Allah berkehendak, Allah jadikan hati hambanya berpaling dari jalan keistiqamahan. Fa nas'alullaha rabbana alla yazigha qulubana ba'da idh hadana, kata Nabi yang mulia, maka kita senantiasa meminta kepada Rabb kita, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah memalingkan hati-hati kita dari jalan hidayah setelah Allah memberikan kita nikmat hidayah. Kata Nabi yang mulia, kita memohon kepada Allah diberikan keistiqamahan di atas nikmat hidayah, jangan sampai Allah palingkan hati-hati kita dari nikmat hidayah setelah Allah berikan kita nikmat tersebut.
wa nas'aluhu an yahabalana min

bukan pada perkara dunia. Tapi kunci dan kebahagiaan atau asas kebahagiaan seorang hamba ada pada iman dan amal solehnya. Semakin seseorang ya baik kualitas imannya dan baik kualitas amal solehnya, maka semakin baik kualitas kehidupannya, semakin lapang jiwanya, semakin tenteram ya batinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia beriman, menggabungkan antara iman dan amal saleh, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, berupa ketenteraman jiwa, berupa kebahagiaan, kelapangan jiwanya, ya nikmat beribadah kepada Allah, merasakan manisnya iman. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan balasan kepadanya di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik nilainya daripada amalan yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Kata Syekh Abdul Razzaq, liyahmadallaha 'alal 'afiyah, agar kita senantiasa memuji Allah atas nikmat afiyah, atas ya nikmat hidayah, nikmat keistiqamahan di atas jalan-jalan kebaikan. Wa yas'aluhul mu'afata ad-da'imah wa an yahfadha lahu qalbahu wa yusallimahu min az-zayghi wal inhiraf, dan agar kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kebaikan hati-hati kita, keistiqamahan hati-hati kita. Kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita di jalan keistiqamahan, di atas jalan yang lurus. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati-hati kita dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan ya yang memalingkan kita dari jalan hidayah. Khassatan wa annal qalba sari'ut taqallub, secara khusus kata penulis, yang namanya hati itu sangat labil, sangat cepat berubah. Ya, sangat yakni cepat berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari iman kepada kekufuran, dari taat kepada kemaksiatan, dari ingat kepada Allah kepada kelalaian. Hati manusia seperti itu. Sari'ut taqallub, ya cepat berpindah, sangat labil. Berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang ya sebaliknya. Fa'anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berkata, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan tentang kondisi hati manusia yang sangat labil. Kata Nabi yang mulia, la qalbu ibni Adam ashaddun qilaban minal qidri idza ijtama'a ghalayana. Kata Nabi yang mulia, sungguh hati seorang anak Adam itu lebih labil ya, lebih cepat perubahannya daripada air yang mendidih di dalam panci. Ya, kita tahu air ya yang mendidih di dalam panci ya itu air yang labil ya, cepat ya dia berubah kondisinya. Kata Nabi yang mulia, hati anak Adam jauh lebih cepat perubahannya, jauh lebih labil ya kondisinya daripada air yang mendidih di dalam panci tersebut. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia

0: Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ardi yuqimuha ar-rihu dhahran li batnin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Majah di dalam sunannya, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, sesungguhnya hati seorang anak manusia itu perumpamaannya seperti risyah, seperti ya bulu yang ada di tanah lapang, yang ada di tanah lapang, kemudian tertiup angin, ya, bulu tersebut berbolak-balik tertiup oleh angin yang berhembus, ya, dibolak-balikan oleh angin yang berhembus. Inilah kondisi hati-hati manusia, ya, sering berbolak-balik, dibolak-balikan oleh fitnah syahwat ataupun fitnah tusyubhat. Maka pengaruh ya syahwat dan syubhat terhadap kondisi hati manusia lebih besar, ya, daripada pengaruh hembusan angin yang membolak-balikan ya sepotong bulu tadi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana labilnya kondisi hati manusia. Oleh karenanya beliau mengajarkan agar hati kita stabil, ya, konsisten di atas nikmat iman dan hidayah, maka minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak tolong kita ya di atas keistiqomahan, maka hati-hati manusia pada asalnya bersifat labil, ya, senantiasa berbolak-balik dari satu kondisi kepada kondisi yang berikutnya. Maka tidak ada jalan bagi orang-orang beriman. Ketika kita menghendakkan kondisi hati yang stabil, yang konsisten di atas kebaikan, melainkan isti'anah dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Wa dzalika li shiddati ta'thiril fitani 'alal qulub." Ya, Nabi yang mulia menggambarkan kondisi hati yang mudah berbolak-balik karena ya dahsyatnya pengaruh fitnah terhadap hati-hati manusia. Baik fitnah syahwat ataupun fitnah tusyubhat, dan kita hidup di zaman tersebut, ya, di mana fitnah syahwat bertebaran. Ya, demikian pula fitnah tusyubhat bertebaran di hadapan kita. Maka di hari-hari ini kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita sangat membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu konsisten, mampu istiqamah di atas jalan kebaikan, di atas nikmat hidayah. Karena pengaruh fitnah itu luar biasa. Bahkan Nabi mengabarkan di akhir zaman, ya, banyak manusia yang menjual agamanya demi mendapatkan nikmat dunia yang sangat rendah. Ya. Seseorang di sore hari dalam kondisi beriman, di pagi hari dia kufur kepada Allah. Di pagi hari dalam kondisi beriman, di sore hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya, menjual akidahnya hanya demi mendapatkan dunia yang sangat hina, yang sangat rendah. Wa qad dzakara Allahu awsafan 'adidatan lil qulub al-maridhah al-'alilah fi kitabihi tahdhiran wa inzaran min tilkal hal. Kata Syekh Abdul Razzaq, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat yang beraneka ragam. Di antara sifat-sifat hati yang sakit di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk peringatan, ya, bagi orang-orang beriman agar kita tidak terjerumus ke dalam ya sifat tersebut. Allah banyak ingatkan kita ya dari sifat-sifat hati yang menyimpang, dari sifat-sifat hati ya yang sakit, yang menyimpang dari jalan hidayah, dengan maksud agar kita ya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, agar kita bisa menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Famin hadhil awsaf, di antara sifat hati yang tercela adalah al-ama, yakni hati yang buta. Hati yang buta dari melihat kebenaran. Di antara sifat hati yang menyimpang adalah al-ama, hati yang buta dari kebenaran, dari hidayah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Pada hakikatnya, kata Allah, ya yang buta bukan mata-mata mereka. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran yang sampai kepada mereka, hakikatnya bukan mata mereka yang buta, kata Allah. La ta'mal absar, bukan mata-mata mereka yang buta. Walakin ta'mal qulub, tapi yang buta adalah mata hati. Yang buta adalah mata-mata hati mereka yang ada di dalam dada-dada mereka, sehingga mereka berpaling dari kebenaran. Mata mereka berfungsi dengan baik. Ya, panca indera mereka, ya mata mereka berfungsi dengan baik. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka melihat tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka masih berpaling dari jalan hidayah, disebabkan karena kebutaan hati-hati mereka. Allah butakan mata hati mereka dari yang melihat hidayah, dari melihat kebenaran. Kata Syekh Abdul Razzaq, wal makna annahu mu'zamul ama wa asluhu wa huwa al ama ad-dharru fid din. Yani orang-orang yang menyimpang, mayoritas yang membutakan mereka adalah mata hati mereka. Orang-orang yang menyimpang dari jalan hidayah, yang tersesat dari jalan kebenaran, ya, yang buta bukan mata-mata mereka, tapi yang buta adalah hati-hati mereka dari melihat kebenaran. Dan inilah ya asas kebutaan seseorang. Seseorang yang menyimpang dari jalan hidayah bukan karena matanya enggak bisa melihat, tapi karena hatinya yang buta. Dan inilah kebutaan yang memudaratkan agama seseorang. Inilah kebutaan ya yang memudaratkan agama seseorang. Li'annahu bisababihi la yubsirul haqqa wa la yushahiduhu kama la yushahidul a'mal mar'iyat. Karena dengan sebab mata hati yang buta, seseorang tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batin. Ya. Sebesar apapun mukjizat yang dia lihat, tidak membuat dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun tanda kebesaran Allah yang dia lihat, tidak mampu membuat dia tunduk kepada Allah. Membuat dia tunduk ya di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, karena buta mata hatinya. Sebagaimana ya orang yang buta matanya tidak bisa melihat hal-hal yang tampak. Walaisal murad nafyal ama al-hissi 'anil basar. Ayat di atas ketika Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, Allah tidak menafikan adanya ya bentuk kebutaan secara fisik. Ada orang yang secara fisik matanya buta. Ya. Dan Allah tidak menafikan hal itu. Kaifa waqad qala ta'ala laisa 'alal a'ma haraj. Ya, karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang buta mata mereka enggak ada dosa. Kalaupun mereka enggak ikut berperang, maka enggak ada dosa bagi mereka karena mereka punya uzur. Mereka enggak bisa melihat dengan mata-mata mereka. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berpaling ya dari seorang laki-laki yang buta yang datang kepada Nabi yang hendak belajar tentang Islam, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang buta. Ya. Maka buta secara fisik Allah tidak nafikan. Wa innamal murad annal 'amattama fil haqiqati 'amal qalbi. Akan tetapi maksud dari ayat di atas bahwasannya hakikat kebutaan yang sesungguhnya bukan pada kebutaan fisik, tapi hakikat kebutaan yang sesungguhnya adalah kebutaan hati. Orang sekalipun fisiknya buta, ya matanya enggak bisa melihat, kalau hatinya sehat, ya maka mudah baginya menerima hidayah, mudah baginya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang punya fisik sesehat apapun, punya mata setajam apapun, kalau seandainya hatinya bermasalah, kalau seandainya hatinya sakit, maka sulit baginya menerima kebenaran, sulit baginya menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna amal basar bin nisbati ilaihi kala ama. Ya, sehingga kalau dikomparasikan, ya kalau dibuat perbandingan antara buta mata secara fisik dengan butanya mata hati, ya maka enggak bisa dibandingkan. Yang lebih berbahaya bukan kebutaan fisik, tapi yang lebih berbahaya adalah butanya mata hati. Ya, karena sekali lagi orang yang secara fisik matanya buta, kalau hatinya sehat maka mudah menerima hidayah, mudah menerima kebenaran. Dan ini kita saksikan, ya banyak orang-orang yang Allah ambil nikmat penglihatan mereka, tapi hati mereka luar biasa, ya iman mereka luar biasa, takwa mereka luar biasa, bahkan sebagian mereka jauh lebih bertakwa kepada Allah dari sebagian orang yang matanya sehat. Ya, semangat mereka dalam beribadah jauh daripada sebagian orang yang fisiknya sehat, matanya sehat. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang membinasakan seorang hamba bukan kebutaan pada fisiknya, bukan pada matanya, tapi yang membinasakan seorang hamba adalah kebutaan mata hatinya. Ya, hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menafikan ya buta secara fisik ya ketika digandengkan dengan kebutaan hati, yang mengindikasikan bahwasannya ini enggak ada masalah bagi seseorang. Kalaupun ya Allah cabut nikmat kedua matanya tapi dia bersabar, ya daripada Allah cabut nikmat keimanan di dalam hatinya. Ya, karena Nabi yang mulia mengabarkan ketika seseorang ya diuji oleh Allah dengan kehilangan ya kedua matanya, yang awalnya bisa melihat kemudian enggak bisa melihat, Allah uji ya dengan kebutaan matanya dan dia bersabar, dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, awwadallahu bihi mal jannah. Allah akan gantikan ya dengan kedua mata yang diambil penglihatannya tersebut dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan sabar dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya redaksi ayat Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat yang ke-46 itu sama maknanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya hakikat riba adalah riba nasi'ah. Ya. Bukan maknanya riba fadl enggak, ya, bukan perkara yang haram dalam syariat. Tapi ghalibnya, ya, pada keumumannya, biasanya manusia pada saat itu bermuamal dengan riba nasiah tersebut. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakna dengan sabda Nabi, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Yakni maksudnya, sesungguhnya kewajiban mandi janabah, ketika mandi janabah kita menggunakan air. Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya kewajiban mandi janabah, ya, disebabkan oleh air mani yang keluar. Ketika seseorang keluar air mani, maka mewajibkan dia untuk mandi janabah. Ya, maka air itu disebabkan oleh air. Ya, seseorang mandi janabah disebabkan oleh air mani yang keluar dari dirinya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat kekayaan bukan dengan banyaknya harta benda yang dikumpulkan. Hakikat orang yang kaya bukan orang yang kaya dengan sebatas punya harta benda yang dia miliki. Ya, banyak duitnya, banyak propertinya, ya, banyak tabungannya. Itu bukan hakikat orang yang kaya seperti itu. Wa innamal ghina ghina nafsi, kata Nabi, hakikat kekayaan adalah kayanya jiwa. Ya, maka banyak orang yang kaya secara dunia, secara fisik, tapi mentalnya mental miskin. Sebaliknya banyak orang yang secara dunia, secara, ya, kasat mata dia miskin, tapi jiwanya jiwa yang kaya. Dan Nabi yang mulia mengabarkan hakikat kekayaan bukan pada, ya, harta yang dikumpulkan seseorang, tapi hakikat kekayaan adalah kekayaan pada jiwa, pada hati. Jiwa yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati yang qanaah, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang kaya. Ya. Bukan sebatas orang yang punya duit banyak, punya properti banyak, punya tabungan banyak. Ya, kalau seseorang memiliki harta yang banyak tapi hatinya senantiasa miskin, senantiasa kurang, senantiasa tamak, bahkan dia enggak bedakan antara jalan yang halal dengan jalan yang haram, maka pada hakikatnya dia bukan orang kaya, tapi dia adalah orang yang miskin. Itu miskin jiwanya, miskin hatinya. Ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan innamal miskinu alladhi la yajidu ma yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Kata Nabi yang mulia, hakikat orang yang miskin yang sesungguhnya bukanlah seseorang yang menengadahkan tangannya ke hadapan manusia, minta sesuap dua suap nasi, minta sebutir dua butir kurma. Ya, kata Nabi, hakikat orang miskin bukan orang yang menengadahkan tangannya di hadapan manusia, menghinakan dirinya di hadapan manusia, ya, demi sesuap nasi, demi sebutir dua butir kurma. Tapi hakikat orang miskin yang sesungguhnya, yang layak untuk kita bantu, adalah seseorang yang dia tidak mendapati kecukupan, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia menahan diri dari menghinakan diri di hadapan manusia. Sekalipun dia kurang, dia tidak pernah menengadahkan tangan di hadapan manusia. Dia berusaha untuk mencukupkan dirinya, ya. Dan manusia enggak sadar kalau dia ini kurang, karena sikap izzahnya, ya, sikap kemuliaannya, karena sikap qanaahnya, sampai-sampai orang enggak tahu kalau dia kekurangan. Itulah orang yang kita layak untuk membantu dia. Ya. Hakikat orang miskin yang sesungguhnya, yang sangat layak untuk kita bantu, adalah seorang miskin yang menjaga kehormatannya, ya, berusaha untuk tidak meminta-minta kepada manusia sekalipun dia butuh. Ya, tapi kita harus peka ketika kita melihat saudara kita membutuhkan dan dia orang yang berusaha untuk tidak menampakkan kemiskinannya, kekurangannya, hendaknya kita bantu orang-orang seperti itu. Ya. Ya, bukan orang yang memelas kepada manusia, mengharapkan ya bantuan manusia, mengharapkan ya iba manusia, tidak. Tapi orang miskin yang sesungguhnya yang layak untuk kita berikan bantuan ya dengan harta-harta kita adalah orang miskin yang berusaha menjaga kehormatannya, tidak apa menengadahkan tangannya di hadapan manusia. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisura'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang yang syadid, orang yang kuat, ya orang yang kuat fisiknya, bukanlah orang yang pandai bergulat, ya orang yang kuat ototnya. Akan tetapi hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang mampu mengalahkan amarahnya, ya, ketika tersulut emosinya. Mampu dia tahan amarahnya, mampu dia tundukkan amarahnya. Ketika terpancing emosinya, ya, untuk marah dia tahan. Dia tidak melampiaskan amarahnya, padahal dia bisa lampiaskan. Tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang kuat yang sesungguhnya. Bukan sebatas kekuatan fisik. Ya, bukan sebatas kekuatan otot. Bukan sebatas ya pamer kita punya body bagus, tidak. Tapi hakikat orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan hawa nafsunya ketika dia terpancing ya untuk melampiaskan amarahnya. Kata Syekh Abdul Razzaq, falam yurid nafyal ismi an hadhil musammayat innama arada anna haula aula bihadhil asma wa ahaqqu mimman yusammuna biha. Maka hadis-hadis di atas tidak menafikan apa yang disebutkan di awal, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ya tentang hakikat orang yang lebih layak untuk dinamai dengan nama-nama tersebut. Ya, seperti orang yang kaya. Yang sesungguhnya adalah orang yang kaya jiwanya. Orang miskin yang sesungguhnya adalah orang miskin ya yang dia berusaha menjaga kehormatannya, tidak menengadahkan tangan di hadapan manusia. Orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang kuat di dalam menahan amarahnya, yang menahan hawa nafsunya. Ya, tidak menafikan yakni yang pertama yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut. Fa hakadha qawluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, hakikatnya bukan yang buta, bukan mata-mata mereka, tapi yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dada. Ya, yakni Allah tidak menafikan kebutaan mata secara fisik, tapi orang yang lebih layak dikatakan buta adalah orang yang buta mata hatinya. Ya, orang yang lebih pantas dikatakan sebagai orang yang a'ma, orang yang buta, adalah orang yang buta mata hatinya dari melihat kebenaran, bukan sebatas orang yang buta fisiknya. Ya, maka jauh lebih baik seseorang yang kehilangan penglihatan fisik menerima iman dan Islam daripada seseorang mampu melihat dengan ya kedua matanya tapi hatinya tidak bisa menerima kebenaran yang sampai kepada dirinya. Maka sifat yang pertama di antara sifat-sifat hati adalah al-amah, sifat kebutaan. Ya, hati yang buta dari melihat kebenaran. Sehingga ya tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan antara hidayah dengan kesesatan. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa min awsafiha, di antara sifat-sifat hati adalah ma warada fi qawlihi ta'ala, apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci sehingga tidak bisa menghayati Al-Qur'an, tidak bisa menghayati kandungan-kandungan isi Al-Qur'an karena hati mereka sudah terkunci dari hidayah, dari kebenaran. Aibal ala qulubin aqfaluha, yani makna ayat di atas, mereka tidak bisa menghayati Al-Qur'an karena di dalam hati-hati mereka ada gembok yang membuat mereka terkunci dari memahami Al-Qur'anul Karim. Fahiya mutbaqatun la yakhlus ilaiha syai'un min ma'anihi. Maka di antara sifat hati adalah hati yang tergembok, ya, sehingga tidak ada satupun makna-makna ayat Al-Qur'an yang bisa masuk ke dalam hati tersebut. Qad ughliqa ala ma fiha minasyar, atau qad aghlaqa ala ma fiha minasyari wa aqfalat fala yadkhuluha khairun abadan. Sebagian hati manusia mereka tergembok, mereka terkunci disebabkan karena keburukan-keburukan yang ada pada mereka, karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan, sehingga ya tidak ada kebaikan yang bisa merasuk ke dalam hati tersebut selama-lamanya. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa ka'anna al-qalba bi manzilatil babil murtaj. Di sini ya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati manusia itu seperti ya pintu yang tertutup. Hati manusia ya itu seolah-olah seperti pintu yang tertutup. Alladzi qad dhuriba 'alaihi quflun, ya, yang sudah digembok. Sudah digembok. Fala fa innahu ma lam yuftah al-quflu la yumkin fathul bab wal wusul ila ma wara'ahu. Ketika kita yang mendapatkan ada pintu yang digembok, ya, maka tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam rumah yang pintunya digembok tersebut melainkan dengan cara membuka gemboknya terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau masuk ke dalam rumah yang pintunya digembok, maka tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut melainkan langkah pertama yang harus kita upayakan adalah membuka gemboknya. Ya. Wa kadzalika ma lam yurfa' al-khatmu wal quflu 'anil qalbi lam yadkhulil iman. Demikian pula hati manusia, selama ia kunci atau gembok yang mengunci hati tersebut tidak dihilangkan dari hati seseorang, maka tidak mungkin iman akan masuk ke dalam hati itu. Ya, selama hati itu penuh dengan ya sifat-sifat yang kotor, penuh dengan ya kemaksiatan dan dosa, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya iman tidak akan masuk ke dalam hati tersebut. Maka sifat yang kedua di antara sifat-sifat hati yang menyimpang, ya, adalah hati yang terkunci, hati yang tergembok, ya, dari kebenaran, sehingga kebenaran enggak bisa masuk ke dalam hati tersebut. Wa kadzalika min awsafiha, demikian pula di antara sifat-sifat hati yang menyimpang, al-khatmu wat-tab'u, hati, ya, yang terkunci, hati, ya, yang tertutupi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, Allah telah mengunci hati-hati mereka, ya, orang-orang kafir dari menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, di surat An-Nahl ayat 108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengunci hati-hati mereka. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq, wal khatmu wat tab'u huwa taghtiyatu 'ala syai wal istithaqu minhu. Makna al khatmu dan tab' adalah menutup sesuatu dan mengikatnya. Ya. Menutup sesuatu dan mengikatnya dengan kuat. Fala yadkhuluhu syai, sehingga ia tidak bisa dimasuki sesuatu apapun karena sudah ditutup, ya, sudah diikat dengan kuat. Fahuma mutaqaribani fil makna, maka antara al-khatmu dengan at-tab'u dua hal yang maknanya berdekatan. Lakin yakhtassu at-tab'u bi annahu khatmun yasiru sajiyatan wa tabi'atan, namun kata at-tab'u, ya, maknanya lebih khusus, yakni menjadikan keburukan itu seolah-olah sebagai karakter keseharian hati seseorang, sebagai sajiyah, sebagai tabiat hati. Ya. Fa huwa ta'thirun lazimun la yufariquha. Ya, sehingga hati yang sudah di khatam, ditaba, seolah-olah keburukan itu melekat menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri orang tersebut. Maka orang yang hatinya sudah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sudah ditaba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sulit baginya menerima kebenaran karena keburukan, kekufuran, kemaksiatan sudah menjadi tabiat yang sulit dipisahkan dari orang tersebut. Ya. Ini juga diantara sifat-sifat hati. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa min awsafiha, dan diantara sifat-sifat hati juga, diantara sifat-sifat hati yang menyimpang, ma warada fi qawlihi ta'ala, apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-57, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman, waja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Atau inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uuhum ila al-huda falayahtadu idzan abada. Atau sebelumnya Allah sebutkan ya di surat Al-An'am ayat yang ke-25. Ya sebelum Al-Kahfi 57 Allah sebutkan ya sebelumnya di surat Al-An'am ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Nah, ini ya di antara karakter orang yang hatinya ya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ya tanda-tanda kebenaran yang dilihat tidak memberikan pengaruh kepada hatinya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya, dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena kebencian. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Ini di antara karakter hati, ya. Hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat kebenaran, sehingga ya semua dalil yang sampai kepada dirinya tidak membuat ya dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya jam'u kinanin ka'inanin wa innatin. Dan kata akinnah, ya kata akinnah jamak dari kata kinan, ya seperti kata inan dan kata a'innah. Dan makna kinan atau akinnah pada dasarnya maknanya adalah minas satri wa taghtiyah, sesuatu yang menutupi. Wa qad aqarru ala anfusihim bidzalika, dan mereka orang-orang kafir yang berpaling dari hidayah mereka mengakuinya. Faqalu, mereka mengatakan, faqalu, ya mereka mengatakan qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Allah sebutkan ya ungkapan orang-orang kufar ini di surat Fussilat ayat yang kelima, di mana mereka mengakui ya bagaimana kebutaan hati-hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, dan mereka berkata hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru. Ya, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Jadi kami tidak akan mau beriman kepada apa yang kau sampaikan. Ini menunjukkan bahwasanya hati mereka ya sudah ditutup dari menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fadzakaru, maka mereka menyebutkan di ayat di atas, yang pertama ghita'ul qalbi wa hiyal akinnah, penutup hati, wa ghita'ul udhun, penutup telinga, wa huwal waqr, wa ghita'ul ain, dan penutup mata, wa huwal hijab. Lihat bagaimana kesombongan orang-orang kafir. Ketika disampaikan kepada mereka hidayah, disuruhkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya, hati kami sudah tertutup, mata kami sudah tertutup, telinga kami tertutup dari menerima dakwahmu wahai Muhammad. Maka silakan kamu lakukan, ya, apa yang ingin kamu lakukan, dan biarkan kami lakukan apa yang kami lakukan. Dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal ma'na la nafqah kalamak wa la nasma'uhu wa la narak. Makna ungkapan orang-orang kafir di atas, ya, mereka seolah-olah mengatakan, kami enggak faham apa yang kamu ajak, apa yang kamu dakwahkan. Kami enggak dengar, ya, dan kami tidak melihat dengan mata-mata kami. Kami tidak memahami dengan hati-hati kami. Kami tidak mendengar dengan telinga-telinga kami, dan kami tidak melihat dengan mata-mata kami. Wal ma'na inna fi tarkil qabul minka bimanzilati man la yafqah ma taqul wa la yaraka. Maknanya, ya, kami tidak akan menerima dakwahmu wahai Muhammad. Perumpamaan kami, ya, seperti orang yang tidak memahami apa yang diucapkan, ya, tidak melihat apa yang, ya, diucapkan, dan tidak mendengar apa yang kau ucapkan. Seperti orang yang buta tuli, ya, dan tidak berakal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, qulubuna fi akinnatin mithlil kinanah allati fiha siham, ya, yakni hati kami tertutup seperti anak panah yang ditutup, diletakkan di dalam wadahnya, ya, enggak terlihat. Wa qala Mujahid kajubatin nabli, ya, wa qala Muqatil 'alaiha ghita'un fala nafqahu ma taqul. Yakni makna ungkapan orang-orang kafir tersebut adalah bentuk kecongkakan mereka ketika mereka menolak kebenaran, ya, sehingga mereka mengatakan, hati kami tidak memahami, ya, mata kami tidak melihat, telinga kami tidak mendengar. Apapun yang kami sampaikan, kami, apapun yang kamu sampaikan wahai Muhammad, tidak membuat hati-hati kami beriman, ya, kepada dakwah yang engkau lakukan. Ya, maka orang-orang semacam ini ketika dia menolak hidayah yang datang kepada mereka, maka Allah halangi mereka dari menerima hidayah tersebut. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada jamaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita lanjutkan poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nurrahman MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini menambah keimanan kita dan wawasan keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Kami akan selalu setia membersamai kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Nantikan program-program selanjutnya, baik jeda-jeda nasihat Islam, juga tilawah Al-Quranul Karim. Semoga kaum dangu yang Allah muliakan tetap semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesetiaan mendengarkan di 104.3 FM. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk kaum dangu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi', yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا متفق عليه.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
13: Nurun minal Quran. Qala Allah ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يغفرون هذا شيء عجيب.
1: قاف، demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Tidak.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Wajaat sakratul maut bilhaq.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yaum

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
6: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
7: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
8: fawailul,
7: celaka orang-orang yang sholat.
6: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
7: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
10: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungburin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari saf di depannya. Begitu shaf di depannya ruku, oh berarti ke wis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai shaf yang pertama. Nah, shaf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebelah usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenengnya. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku berarti akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil shaffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi shaf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu shaf pertama salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bisa? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya sebelum azan, sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia

0: mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Tidak banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal-meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidzallahu taala dengan bahasan kitab Shahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة سكاليان كمسلمين والمسلمات ومرسى رجاء تيفي pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal menetapkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kita bisa ikhlas dan yang akan kita pelajari tidak sia-sia. Ikhwah sekalian, kita akan mempelajari hadis yang panjang tentang obrolan kaum wanita, para istri ketika berkumpul, kemudian mereka bersepakat untuk menceritakan tentang suami-suami mereka. Hadis ini dikenal dengan hadis Ummi Zara, dan kita akan membahas pada hadis ke-141. Tetapi sebelumnya masih ada dua hadis pendek sebelum hadis Ummi Zara ini. Nah, kita akan sempurnakan, kita baca sebelumnya, baru kita akan membahas tentang faedah atau pelajaran dari obrolan dan kerumpian ibu-ibu yang membicarakan tentang suami mereka. Baik, hadis yang ke-139. Ya, disebutkan dari sahabat Mahmud Ibn Labid dalam Musnad Imam Ahmad. Ini disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir dengan huruf Hamim artinya Imam Ahmad, kemudian Sad artinya Musnad Sa'id Ibn Mansur. Nah, disebutkan hadisnya, Ithnatan yakrahuhuma Ibn Adam, ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Seorang manusia akan benci dengan kematian, padahal mati lebih baik daripada hidup tapi penuh dengan godaan bahkan fitnah. Yang kedua, yakrahu qillatul mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Manusia akan benci dengan kemiskinan harta yang sedikit, padahal orang yang memiliki harta sedikit, hisab nanti hari kiamat akan mudah. Hadis ini sebenarnya bukan anjuran untuk tidak mati atau tidak kaya. Akan tetapi di sini ada pesan bahwa dalam kondisi yang Allah tentukan pasti ada kebaikannya. Sampai pun seorang mati, dan ini takdir Allah. Kita tahu dan yakin betul bahwa orang mesti mati, cuma nunggu giliran. Tetapi kalau kita renungkan, kira-kira giliran kita kapan? Andaikan seandainya kita memang tua, Allah tentukan umurnya bisa sampai jatah kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. disebut dalam hadis yang sering kita dengar, hadisnya sahih. A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang bisa lebih. Artinya ada juga yang lebih, ada di antara sahabat yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang sampai 90 tahun, ada yang 85 tahun dan seterusnya. Anggap kita sampai di umur 80 tahun. Setelah itu kita akan merasa bagaimana badan ini menjadi lemah, semangat makan banyak berkurang, tidur sudah tidak seberatur ketika masih betul-betul usia produktif. Bahkan kadang-kadang sudah ada perasaan memang kayaknya sebentar lagi gantian. Akan tetapi memang kita katakan bahwa hidup untuk seorang berilmu dan beriman manfaat. Dia bisa manfaatkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Kalau ada harta bisa bersedekah. Bahkan setiap amal yang dia niatkan tercatat pahala. Kemudian ketika dikerjakan dapat pahala berlipat. Kalau seandainya dia sudah berbuat baik, dia bisa tambahkan. Ketika dia berbuat jelek, maka dia bisa perbaiki. Artinya hidup ini merupakan kesempatan sebaik mungkin. Sedikit dari hidup akan bermanfaat untuk orang yang bisa memanfaatkan. Itu orang berilmu dan beriman. Tetapi ketika mati, dan tidak ada orang suka kematian. Tetapi jika seandainya dibandingkan dengan fitnah, dibandingkan dengan godaan dan fitnah akhir zaman, maka kematian bisa lebih baik. Hukum asalnya, seseorang tidak boleh minta kepada Allah kematian seandainya tidak ada urusan yang dikhawatirkan dari urusan akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Tidak boleh, dan jangan sekali-kali salah satu di antara kalian minta kepada Allah kematian karena dia sakit, karena ditimpa musibah, akhirnya bosan, pasrah, kemudian putus asa. Akhirnya dia seperti minta mati, ah mati aja. Tidak boleh seorang minta kematian. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah, dan memang minta mati bukan sesuatu yang diizinkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalau memang dia memang pengin banget untuk mati, artinya dia sudah tidak mampu lagi, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, tetapkan saya hidup kalau memang hidup masih baik. Tapi kalau seandainya mati lebih baik, matikan saya. Nah, ini kata para ulama berkaitan dengan urusan dunia. Ada orang sakit, ada orang ditimpa musibah, atau diuji dengan hal yang berat membuat pikiran dan sampai seterusnya, maka dia tidak boleh untuk minta kepada Allah kematian. Tetapi ketika seseorang khawatir dan takut fitnah, entah fitnah dalam agama, entah fitnah dalam kehormatan, entah fitnah dalam urusan yang memang lebih berbahaya dan akan membuat dia menyesal di kemudian hari, seseorang boleh minta kepada Allah diselamatkan dengan mati sekalipun. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau memang akan menimpakan fitnah untuk hamba-hambamu, matikan aku sebelum aku terkena fitnah itu. Artinya, ketika menghadapi fitnah, maka tidak ada langkah yang lebih selamat daripada dia terhindar. Kalaupun seandainya memang menghindari fitnah harus dengan kematian. Tetapi, ana sampaikan seperti tadi, ini bukan berarti kita minta untuk mati. Tidak. Tetapi artinya kita tidak boleh benci kematian, karena bisa jadi kematian yang Allah tentukan ada hikmah dan ada maslahat untuk menghindarkan kita dari fitnah. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan, orang sering membenci kemiskinan. Tetapi sebenarnya kemiskinan itu juga ada maslahatnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ya ma'syaral fuqara ala ubashshirukum, wahai orang-orang yang fakir, mau enggak aku beri kalian kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Beliau menyatakan, inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawm 500 am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin di antara umat ini atau orang-orang beriman akan mendahului orang kaya masuk surganya. Seberapa cepat mereka akan masuk surga? Lebih cepat setengah hari. Setengah hari yang dihitung dengan perhitungan akhirat. Satu hari, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti setengah hari lebih cepat seperti 500 tahun. Lebih cepat sekali masuk surga itu. Orang fuqara masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena perhitungannya sedikit. Tidak terlalu banyak pertanggungjawaban dari hartanya. Dan kita sering mendengar dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin aw lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan berpindah dua kaki seseorang nanti ketika dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia dulu dapat dari mana duitnya dan dipakai apa. Semakin banyak juga semakin keras juga laporan dan pertanggungjawabannya. Artinya, bukan berarti setiap orang kaya menderita. Orang banyak duitnya akan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan atau kepastian itu. Bisa jadi orang kaya banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, ni'mal malus salihi lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang betul-betul manfaat kalau dimiliki orang yang saleh, orang bertakwa, dan dia bisa manfaatkan untuk yang bernilai ibadah. Maka dalam hadis juga disebutkan, la hasada illa fithnatain. Tidak boleh ada orang yang hasad kecuali dalam 2 hal, di antaranya wa rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haqq. Ada orang kaya, Allah bimbing untuk menggunakan kekayaannya dalam kebenaran, membela jalan Allah, membangun masjid, membiayai pesantren, memberikan santunan, bantuan, bahkan membantu jihad atau dakwah. Luar biasa. Bisa memberikan kontribusi besar ketika dia ingin beribadah sekalipun, tidak perlu memikir panjang. Haji, umrah, sadaqah, membagi zakat, memberikan hadiah, memberi motivasi, prestasi, dan seterusnya, dia gampang sekali karena ada duitnya. Nah, istilahnya seperti Uthman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, dan juga orang-orang Ansar yang sempat memberi sebagian harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, untuk orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kemiskinan. Nah, ini Nabi SAW ingin mengingatkan bahwa kemiskinan yang sering dibenci oleh orang sebenarnya manfaatnya besar. Di antaranya adalah sedikit tanggung jawabnya. Ya. Dan ini setidaknya menjadi motivasi bahwa tidak ada orang yang lebih jelek karena dia tidak memiliki dunia. Bahkan kalau kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang kaya. Meskipun sebagian ulama mengatakan beliau bukan orang yang miskin, sampai minta-minta, sampai menderita, tidak. Beliau pun sekalipun kelaparan, dapur juga sempat tidak mengepul, tetapi beliau masih bisa makan makanan yang bermanfaat dan tetap menjaga kehormatannya. Intinya, kalaupun kita berbicara tentang mana yang ideal, kita pun tentu memiliki tuntutan untuk bekerja. Kalaupun kita meninggalkan harta untuk ahli waris agar mereka tidak miskin dan minta-minta, itu pun bagus dan terpuji. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Innaka intadhar warasataka aghniyaa khairun laka min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan anakmu, ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin, minta-minta. Sehingga, kalau kita bisa, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Akan tetapi kemiskinan bukan halangan. Bisa jadi itu adalah langkah terbaik yang memang Allah gariskan untuk kita. Kalau kita terlalu kaya, kita lupa. Kita tidak bisa beribadah, tidak mau menuntut ilmu, tidak ngaji. Bahkan bisa jadi sombong dan sampai membantah dan membangkang perintah agama. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Kharaiti seperti di sini dalam Makarimil Akhlaq dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnatani tudkhilanil jannah." Ada dua hal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. "Man hafadha ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah." Orang yang menjaga, memelihara antara dua rahangnya. Ini lahyain artinya di pipi bagian kanan dan kiri, di tulang-tulang yang memang menjadi dasar tumbuhnya gigi-gigi. Artinya ini adalah kiasan bahwa ini merupakan anggota yang penting. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang menjaga lisan, orang yang mampu menjaga lisan, dan orang yang mampu menjaga antara dua kakinya, maksudnya kemaluan atau kehormatannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menceritakan bahwa orang ini akan masuk surga. Dan ini dalam Sahih Bukhari, ini pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa rijlaihi adman lahul jannah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga antara yang pertama lisannya berbicara dan tutur katanya, atau yang kedua kehormatannya, tidak berzina atau melakukan tindakan haram, maka aku jamin dia akan masuk surga. Dikatakan demikian karena memang dua syahwat ini paling parah. Syahwat berbicara, dan yang kedua syahwat yang memang di bagian itu, ya, hawa nafsu, syahwat. Syahwat berbicara akan dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jelek. Artinya, ketika lidah ini merupakan anggota tubuh yang tidak bertulang, maka dia akan gampang bergerak. Dia akan berbicara dan dia akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, bahkan bisa merugikan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyid beliau mengatakan, "Fahuwal lisan illam tushghilha bidzikr shaghalaka bima huwa alayka wala wama labud." Beliau mengatakan lisan itu kalau seandainya tidak engkau sibukkan dengan zikir, shaghalaka bima huwa alayka wala bud, dia akan menyibukkan kamu dengan sesuatu yang pasti merugikan, pasti. Artinya kita juga bisa membuktikan, seandainya kita berusaha untuk ketemu orang, tapi kita sudah niat untuk menjaga obrolan. Biasanya seperti ini karena memang kita sedang pasang jarak, tetapi bukan seperti itu. Kita ingin bertemu dengan orang, bahkan dengan orang yang akrab dengan kita. Lalu kita akan membatasi obrolan, biar apa? Tidak jatuh pada perkara haram. Contohnya ghibah, membicarakan kejelekan orang. Ya. Kita ingin membatasi perbincangan, tidak boleh ghibah dalam satu jam misalkan. Kalau ada orang yang mampu, luar biasa ini. Dan kita sering justru terjatuh ke dalam ghibah tanpa sadar. Saya sering sampaikan, terkadang seseorang hadir di pengajian, pengajiannya bermaterikan ghibah, setelah pengajian langsung ghibah. Membicarakan kejelekan orang. Karena memang ghibah itu hampir semua orang susah untuk menghindar. Kita katakan ini tugas bersama, dan karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Ghibah haram, sekalipun banyak orang yang mengerjakan, bukan berarti ya sudah kalau begitu ini adalah kesulitan yang menjadi sunnatullah. Tidak seperti itu. Nah, kita katakan bahwa lidah ini yang harus dijaga, dan memang rata-rata yang memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele dan terkecil seperti ini adalah orang yang ketakwaannya kuat. Ketika seseorang tahu bahwa lidah ini berbahaya, berbicara, belum lagi kalau seandainya berkata-kata kotor, mengumpat, menfitnah, bahkan kata-kata yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Wal'iyadu billah, mengeluarkan kata-kata kufur, mencela Nabi SAW, mencela sunnahnya, menyamakan agama dengan agama yang lain yang tidak diridhai Allah, dan seterusnya. Kita katakan, lidah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, ana pengin ada yang siap mempertaruhkan, dia siap jaga lisan, tidak ngomong sembarangan, tak jamin surga. Yang kedua adalah menjaga kehormatan. Kita berbicara tentang kehormatan, ini adalah hal yang mahal di akhir zaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan ujian dan godaan terbesar untuk umatku, kaum laki-lakinya, seperti godaan perempuan, besar sekali. Lalu kita bayangkan, itu di zaman Nabi SAW, para wanita menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya, kemudian mereka hormat banget dengan Nabi SAW, waktu turun wahyu, jihad, dan juga pertempuran, kemudian ada uang zakat, ada musuh merongrong, dan seterusnya. Kini, ketika kaum muslimin hidup dengan bergelimang kenikmatan, kemudian agama jauh, jarang ada orang paham dengan ilmu, dan kita lihat bagaimana penampilan yang justru disebutkan dalam hadis seperti seolah-olah bukan ancaman. Coba ingat dalam hadis sahih Muslim disebutkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma qat. Ada dua penduduk neraka aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kata Nabi SAW, di antaranya wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang. An-Nawawi rahimahullah memberikan definisi atau tafsir dari hadis ini dua. Yang pertama, perempuan yang menggunakan pakaian tidak sempurna, pakaian yang menampilkan badan-badan lainnya yang ditutup sebagian. Ini banyak. Dan jarang sekarang kaum muslimin membantah itu. Yang kedua, mereka menggunakan pakaian akan tetapi menampilkan lekuk tubuh, seolah justru menambah fitnah dengan pakaian yang ditutup itu. Terkadang ada orang sudah menggunakan hijab, tapi tingkahnya justru ingin seperti orang yang tidak berhijab, bahkan ingin melecehkan hijab. Intinya, kita katakan di akhir zaman, justru syahwat yang berkaitan dengan urusan hubungan badan ini, orang tidak bisa main-main, tidak menganggap remeh, dan syariat telah menjaga dalam hubungan yang tidak mahram, di tempat kerja, bertetangga, atau bahkan di tempat ibadah sekalipun, seorang membatasi diri karena tahu tidak ada orang yang bisa menjamin dia akan aman dari fitnah. Lalu sebagian orang menganggap, gak apa-apa, itu perasaan kamu atau pikiran kotor saja. Subhanallah, kita percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa wahyu. Manusia ini diciptakan Allah yang paling tahu tentang aturan dan apa yang dibutuhkan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang terbaik untuk orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik juga. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak maupun tidak, entah fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ketika hidup di zaman yang serba fitnah dan godaan, keluar rumah langsung banyak fitnah itu. Maka kita katakan ini hadis kita jadikan pegangan, dan kita minta kepada Allah semoga kita diselamatkan dari berbagai fitnah akhir zaman. Baik, kita akan membahas hadis yang ke-141 yang tadi kita sebutkan. Ini adalah obrolan atau ngerumpian beberapa ibu-ibu dan para istri yang membicarakan suami mereka, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa di antara mereka yang terbaik aku memiliki sifat itu, tetapi aku tidak memiliki perangai yang jelek seperti yang dimiliki oleh orang yang engkau ceritakan. Dan apakah boleh seorang menceritakan aib suaminya Tentunya tidak boleh. Akan tetapi dalam hadis ini disebutkan ini adalah kisah yang lama. Nah, disebutkan bahwa kisah ini di masa jahiliyah. Kemudian kisah ini diungkap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sementara oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan siapa mereka. Nah, sehingga tidak mengapa ketika seorang wallahu a'lam menyebutkan seseorang yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ada orang begini dan begitu, tidak dikenal. Maka sifatnya disebutkan tidak mengapa. Baik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha nomor 141 ini agak panjang. Disebutkan ijtama'a ihda 'ashrata imra'atan fil jahiliyah. Ada 11 wanita di masa jahiliyah, mereka kumpul duduk bersama. Fata'aqadna an yatasadaqna bainahunna wa la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Mereka sepakat, kita menceritakan suami masing-masing, kita jujur, kita ungkap semua, tidak ada yang tutup-tutupi sama sekali. Dan ini disebutkan dalam beberapa referensi syarah. Kisah ini terjadi di salah satu desa Yaman atau di daerah Mekah. Yang jelas ini terjadi di masa jahiliyah. Faqalatil ula, perempuan pertama cerita dia. Zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabalin wa'ar la sahlin fayurtaqa wa la saminin fayuntaqal. Ya, disebutkan suamiku adalah orang yang bagaikan unta kurus. Sudah kurus, dia di atas puncak gunung yang susah untuk dituju. Terjal banget. Seandainya ada gunung yang terjal, orang naik dengan kesulitan, tapi untuk mendapatkan unta gemuk, tidak ada masalah. Ini unta sudah kurus di atas gunung yang susah dinaikin. Orang naik bisa jadi jatuh, mati dia. Untuk apa juga naik ke atas? Hanya untuk mencari unta kurus. Tidak ada yang mau. Maksudnya bagaimana? Perempuan pertama ini menceritakan tentang kejelekan suaminya. Suamiku jelek banget. Akhlaknya buruk. Perilakunya kasar dan kaku. Kalau seandainya ada orang butuh saja, enggak akan ada yang mau. Ini intinya suamiku ini pokoknya jelek pol. Gitu. Ini menceritakan kondisi suami di perempuan yang pertama. Waqalat tsaniyah. Perempuan yang pertama cerita. Zawji la abuthu khabarahu. Inni akhafu in la adharuhu in adhkurhu. Adhkuru ujarahu wa bujarahu. Suamiku, ana enggak mau cerita sama sekali. Karena aku khawatir kalau aku sudah mulai cerita, aku enggak bisa berhenti. Karena aibnya banyak banget. Aku akan perlu ceritakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ujarahu wa bujarahu disebutkan arti aslinya adalah urat yang ada di leher membengkak. Ini adalah penyakit. Ya. Kemudian bujarahu adalah kebengkakan atau sakit pula yang ada di pinggang. Artinya ada sakit yang kelihatan karena di dalam urat ada yang kelihatan di pinggang begini. Ada orang yang punya sakit kelihatan, ada yang penyakitnya tidak kelihatan. Ini orang punya aib. Ya, satu diketahui banyak orang, yang satu hanya istrinya saja yang tahu. Nah, ini suamiku punya dua-duanya dan itu lengkap, komplit. Kalau aku ceritakan kayaknya enggak bisa berhenti, kebanyakan itu aibnya. Ini istri kedua. Kemudian perempuan yang ketiga cerita. Zawji al-ashannaq in antiq utallaq wa in askut u'allaq. Suamiku ini orang yang bisa dikatakan panjang, tinggi, tetapi tinggi yang bukan pujian. Disebutkan bahwa tingginya suamiku ini tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dia menceritakan keburukan suaminya, langsung dicerai. Tapi kalau ana diam, ana tidak sebutkan tentang suamiku sama sekali, wa'allaq, aku akan dibiarkan tidak disapa, tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan, tapi juga tidak dicerai. Kalau seandainya ada suami yang melihat istrinya tidak suka, dicerai dengan baik-baik agar dia bisa manfaat mengatur kehidupan masa depannya. Mau dinikah sama orang lain atau dia mau bekerja meskipun menjanda, tetapi Ini dibiarkan menjadi istri orang yang tadi, tidak dikasih nafkah, tidak juga dicerai. Ini namanya mu'allaq. Ya. Nah, ini kata perempuan ketiga, suamiku kayak gitu sudah. Ya. Gak ada manfaatnya. Kalau aku diam, aku seperti gak bisa menentukan masa hidupku, masa depanku. Akan tetapi jika seandainya aku ngomong sedikit, langsung dicerai. Ini suamiku kayak begitu. Baik. Perempuan keempat cerita. Zawji in akala laffa wa in syariba ishtaffa wa in ittaja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Ya, ini disebutkan begini. Suamiku ini kalau makan banyak, dikatakan lafifut ta'am, itu artinya makan yang banyak dan beragam. Nah, suamiku ini kalau makan dicampur semuanya, makanan apa aja masuk, lalu tidak bersisa sama sekali. Ya, disebutkan bahwa ini merupakan sebuah celaan untuk bangsa Arab. Orang Arab tidak suka dan benci dengan orang yang banyak makan. Gak ada manfaatnya. Artinya mereka justru bangga dengan seorang yang badannya ideal, bisa melawan musuh, berfurusiyah atau memain ketangkasan senjata, bahkan nama mereka pun digunakan nama-nama yang garang seperti Fahad, Namir, kemudian Asad, kemudian menggunakan Tha'lab, ya, singa, serigala, bahkan semua nama-nama yang garang untuk sebuah kepahlawanan. Ya. Lalu ada orang banyak makan, nanti banyak tidur lagi, orang yang istilahnya lembek banget, ini tercela di bangsa Arab. Nah, ini ada seorang perempuan cerita, ini suamiku kayak gitu, kalau makan wah banyak banget sampai enggak disisakan. Wa in syariba ishtaff, kalau minum juga sama. Itu sampai tempat air habis, enggak ada isinya lagi. Ya, bukan Ya'juj Ma'juj mesti, tetapi dia kalau minum banyak banget juga. Kalau minum air gelas kemudian habis, Masya Allah enggak apa-apa, karena sering ada orang minum tidak habis itu jelek. Ya, bertamu bawa air dikasih ini, bersisa, kan susah keluarganya untuk menghabiskan, atau apa, tuan rumahnya masa mau menghabiskan, akhirnya ngebuang. Ya, tapi ini maksudnya kalau minum banyak sampai tidak bersisa seperti kendi atau teko, dia punya tempat yang gede lalu dia minum habiskan yang semuanya tidak bisa merasakan, jelek banget ini. Kemudian dikatakan wa in daj'al taf, kalau dia mau tidur dia enggak perhatian dengan keluarga, ambil selimutnya, mojok dia sudah. Seperti enggak peduli dengan orang sekitarnya, termasuk istrinya, termasuk keluarganya. Masuk, tidur sudah. Ini jelek banget. Untuk semua orang aja enggak ada yang suka, apalagi bangsa Arab yang memang dikenal dengan ketangkasan, kepahlawanan mereka. Tidurnya enggak peduli dengan yang lain. Makannya banyak, minumnya juga banyak. Wala yulijul kaffa liya'lamal bath, dan dia tidak pernah memasukkan tangannya ke dalam dada istrinya, maksudnya agar mengetahui ini istrinya butuh apa, istrinya lagi sedih atau bahagia, ditanya keadaannya. Enggak, ini cuek mati sudah. Istilahnya mau ngapain enggak ngerti, masuk rumah enggak tanya khabar, enggak perhatian juga. Nanti begitu masuk makan banyak, istilahnya ini juga sama. Totalitas dalam mempraktekkan kejelekan. Begitu. Jadi menggabungkan aib yang sempurna ketika makan banyak, minum banyak, egois, kemudian tidak perhatian sama orang, bahkan istrinya dalam keadaan sedih pun dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, ini tafsiran yang kedua, tentang wala yudkhilul kaffa liya'lamal bath, artinya dia tidak memasukkan tangan ke badan istrinya karena dia sudah tahu istrinya punya aib. Istrinya punya aib, kalau dia masukkan tangannya ke dalam badan istrinya, nanti aib itu kelihatan. Padahal suami ini sudah ngerti. Kalau dia pegang badan istrinya dan ketahuan aibnya, bisa jadi nanti istrinya sungkan, canggung. Akhirnya sengaja suamiku tidak mau memasukkan.

Ya, dia tidak ingin mengungkap aibku. Nah, ini berarti seorang suami yang memiliki kekurangan tetapi ada kelebihan. Ini kalau seandainya ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua ini. Qalatil khamisah, perempuan yang ketiga cerita. Perempuan yang kelima. Ya, perempuan yang kelima mengatakan, zauji ayaya. Ayaya artinya suamiku ini impotent. Tidak bisa memberikan nafkah batin. Tabaqa. Tabaqa artinya bodoh. Otaknya separuh atau bahkan tidak ada, ya. Atau dia orang yang memang tidak bisa berbicara secara utuh. Omongannya tidak jelas. Seperti mulutnya tertutup. Nah, artinya ini celak banget secara fisik. Yang pertama sudah impotent, yang kedua dia juga tidak bisa berbicara seperti orang-orang pada umumnya. Kullu da'in lahu da. Kalau kita berbicara penyakit apapun, orang ini sakit ini, orang ini sakit ini, orang ini sakit ini. Nah, semua penyakit itu dari suamiku. Jadi, kalau rumah sakit menggabungkan, menghimpun penyakit orang, nah ini kayak rumah sakit. Ya. Jadi, orang yang punya segala macam dan menyediakan berbagai bentuk penyakit, ya. Tapi dia alami, artinya orang punya suami kayak begini, kayak sudah pasrah saja sudah dia. Ini suamiku sumber penyakit, ya. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Shajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki. Apa artinya? Sudah sakit, jelek, kemudian lemah begitu, kalau aku singgung sedikit, ngamuk dia, mukul kepala sampai luka. Ya, atau aw fallaki. Fallaki itu artinya kulit kita bisa dirobek, kencang sekali ini, jahat banget suamiku ini. Kalau aku sampai menyakiti dia, maka dia akan lukai badanku. Ya, dia akan sobek kulitku, bahkan kalau perlu tulang ini bisa dipatahkan sama dia. Au jama'akun lallaki, atau bisa jadi semua itu dilakukan. Mematahkan tulang, merobek kulit, melukai kepala, kalau perlu ditambah lagi dengan kata-kata umpatan yang akan meninggalkan luka di hati. Artinya ini suamiku. Ada orang seperti itu. Kira-kira gimana suami yang punya istri seperti itu, ya. Menderita sekali. Ya, artinya istri di rumah punya suami na'udzubillah gitu. Ya. Enggak ada kelebihannya. Atau orang bilang kekurangan. Kekurangannya satu, tidak punya kelebihan. Kalau memang sekedar tidak punya kelebihan, tidak ada apa-apa. Ini masalahnya kekurangan yang banyak begitu. Tidak ada kelebihannya, kekurangannya yang banyak. Repot. Waqalatis sadisah. Perempuan ke-6 bercerita. Zawji kalayli tihamah. La harra wa la qar wa la makhafata wa la sammah. Ini perempuan yang ke-6. Dia memuji suaminya. Kalau suamiku enggak seperti yang kalian ceritakan. Ini sudah ada 5 perempuan, semua jelek suaminya. Ya, semuanya jelek banget. Kalau yang perempuan ke-6, dia ceritakan, alhamdulillah suamiku zen. Kalaili tihama. Laili tihama. Tihama nama tempat. Nama tempat di dekat laut dan tepi pantai. Ketika malam, angin sepoi-sepoi. Tidak terlalu dingin, tapi tidak panas. Dan aku tidak perlu takut kepada suamiku dan aku pun tidak akan dirugikan olehnya karena suamiku orang yang baik, akhlaknya lembut, budi pekertinya luar biasa sehingga aku tenang di sisi suamiku. Mu'tadil, tenang, ideal. Ini istri atau wanita yang ke-6, dia mulai memuji suaminya. Waqalatis sabi'ah, perempuan yang ke-7. Ini juga sama, mulai memuji suaminya. Dia mengatakan, zauji in dakhala fahad. Suamiku kalau masuk ke rumah, dia bagaikan harimau. Gimana? Keras? Bukan. Maksudnya harimau itu kalau masuk, habis makan, tidur dia. Artinya bagaimana tidur itu? Tidak memperdulikan, oh rumahnya kenapa kotor? Kenapa ini tidak rapi? Kenapa anak-anak masih ribut? Kenapa ininya pecah? Kenapa ininya apa? Enggak terlalu meributkan rumah. Masuk gak apa-apa terima, kemudian langsung tidur aja cuek dengan kekurangan rumah. Dan ini
disukai oleh

0: para istri. Ya. Dikatakan zauji inda khalafat. Kalau masuk rumah, masya Allah, tidur tenang, enggak ganggu kekurangan-kurangan. Kenapa ini? Tidak. Wa in kharaja asa, tetapi kalau sudah keluar rumah, bagaikan singa dia. Artinya berani di depan orang, dia bisa wibawa, mempertahankan kehormatan rumahnya. Tetapi ketika masuk, dia lemah lembut dan semua kekurangan tidak digubris. Ini luar biasa ini. Ya. Wala yas'alu amma ahid, dan ketika dia pernah memberi nafkah, ketika pernah memberikan satu pemberian untuk istrinya, enggak pernah nanya-nanya lagi. Kemarin masih ada apa enggak? Kemarin kenapa dipakai apa? Enggak ditanyakan. Dan ini sangat membahagiakan para istri. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita dengar cerita itu, ibu-ibu itu kalau belanja juga katanya enakan sendiri, tidak ada yang ngawasin. Atau ketika ingin belanja ini, belanja itu, mereka bisa bebas, wah itu luar biasa. Lalu ada suami yang masya Allah memfasilitasi tanpa nanya, sudah beli apa saja silahkan. Wah ini masya Allah. Qalat ats-tsaminah, perempuan ke-8. Dia menceritakan, zauji al-massu massu arnab. Suamiku, kalau kita pegang kulitnya seperti kulit kelinci, lembut banget. Maksudnya bagaimana? Diartikan bisa jadi memang orangnya lemah lembut. Perlakuannya kepada tetangga, dengan kawan, apalagi kepada keluarganya, lembut sekali. Ya, baik akhlaknya. Warrihu rihu zarnab. Tetapi penampilannya masya Allah, wangi, rapi. Orang melihat senang karena penampilan dan baunya wangi. Wa ana aghlabuhu wan nas yaghlib. Ya, aku bisa mengalahkan suamiku, tetapi orang-orang dikalahkan oleh suamiku. Nah ini masya Allah banget ya, kalau orang begini. Nah kelihatan hebat, tapi sampai rumah dikalahkan istrinya. Ya, ini intinya ini karena yang cerita istrinya bahagia. Qalat at-tasi'ah, perempuan yang ke-9 cerita dia. Zawji rafi'ul imad, tawilun najat, azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Ya. Kalau suamiku rumahnya tinggi banget. Artinya tiang penyangga rumahnya tinggi. Maksudnya bagaimana? Orang kalau rumahnya tinggi kemudian lebar akan banyak menampung orang. Dan suamiku kenapa sampai membuat rumah kayak begitu? Karena banyak tamunya. Orang Arab bangga dan mereka terhormat untuk menjamu tamu. Antum tahu, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka tetap membanggakan penyambut tamu-tamu untuk berhaji. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada mereka, aja'altum siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Apakah kalian anggap sama sekedar menyambut tamu di musim haji, kalian ambil air zam-zam dari sumurnya, kalian kasih minum para jamaah, itu sudah sama dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Oh, enggak sama, kata Allah. Karena mereka, orang-orang kafir, menganggap bahwa mereka sudah berada pada satu kebudayaan mulia, sehingga tidak perlu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, dari dulu, menyambut tamu, ini dalam Islam diagungkan. Dan ini merupakan kebanggaan untuk orang-orang Arab di zaman itu. Sehingga ini menjadi satu simbol. Suamiku sampai tinggi itu tiang rumahnya untuk lambang bahwa kedermawanannya tidak diragukan. Dikatakan juga tawilun najat. Ya, orangnya tinggi dan siap untuk memberikan pelayanan full. Azimur ramad, abu bekas kayu bakarnya banyak banget. Tebel di rumahnya, di dapurnya penuh dengan abu. Kenapa? Karena seolah-olah tidak berhenti dia membakar masakan. Ya, tambah kayu, masakan jalan terus, tamunya banyak, kasih makan mereka. Ada sifat karam ketika seseorang dihargai tamu dan dia memuliakan tamunya. Nah, ada model orang seperti itu. Di saat ada orang yang tidak mau bertemu dengan tamu, bahkan kedatangan tamu keberatan, kemudian dia memang ya pengen sendiri saja. Nah, ini kalau orang Arab mereka suka banget untuk memuliakan tamu. Kemudian dikatakan qaribul baiti minan nad, sampai rumah suamiku saja dekat dengan tempat perkumpulannya masyarakat. Disebutkan, diceritakan bahwa biasanya mereka punya tempat untuk bertemu. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an untuk orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasul SAW, falyad'u nadia. Ya, coba panggil aja itu orang-orang kafir, bala tentaranya, rekan dan antek-anteknya, kroni-kroninya yang biasa membuat makar untuk menyerang dan merugikan Muhammad SAW dan dakwahnya. Sudah, panggil aja dia. Penghuni nadi atau tempat berkumpulnya. Dalam bahasa Arab, nadi adalah tempat untuk sering berkumpul para pejabat, para pembesar, dan memang kumpulnya orang-orang membicarakan hal-hal yang penting atau yang berkaitan dengan maslahat banyak orang. Nah, biasanya yang tinggal di dekat nadi itu adalah orang terpandang, orang tokoh, sehingga orang-orang kalau memang ingin berkumpul, tokoh ini keluar tidak jauh. Begitu. Nah, ini diceritakan oleh orang yang ke 9 ini, suamiku orang terpandang, banyak tamunya, dan dia ditokohkan, kalau orang ngobrol dia bisa memberi penengah, kasih masukan, memberikan keputusan, dan setelahnya inilah suamiku. Ya. Orang ke-10 mengatakan qalatil ashirah, zauji Malik wa ma Malik. Suamiku namanya Malik. Kamu pengen tahu bagaimana si Malik itu? Malik khairu min dzalik. Suamiku akan lebih baik dari yang akan aku ceritakan. Ini istri sudah mengagumi suaminya. Dia katakan, suamiku, kalau aku sebutkan kebaikan, maka suamiku lebih baik dari yang akan aku sebutkan. Lahu ibilun qalilatul masarih, kathiratul mabarik, idha sami'na sawtal mazahiri, ayqanna annahunna hawalik. Disebutkan, suamiku adalah orang yang dermawan dan kaya. Kekayaannya untuk orang-orang yang akan diberikan perhatian. Apa itu? Unta suamiku banyak banget. Dan unta-unta suamiku jarang banget dibawa ke padang rumput di tempat menggembala. Kenapa? Karena kalau dibawa ke padang rumput, nanti ada tamu makan, ada tamu mau disuguh makan, harus ambil untanya yang sedang digembalakan. Kelamaan. Suamiku merawat unta-unta itu, diperbanyak kandangnya yang dekat dengan rumahnya. Ketika ada tamu membutuhkan, ambil satu, sembelih. Sampai seolah-olah itu si unta-unta terbiasa dengan kebiasaan tuannya ini. Ketika ada tamu, maka dia akan mengeluarkan alat musik untuk menyambut tamu mereka, dan di saat itulah unta-unta akan tahu, telah datang tamu tuanku, kita akan disembelih sebentar lagi. Ini sampai menjadi sebuah ungkapan, tentu ini di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah, ketika mereka ada tamu, mereka akan ambil alat untuk membunyikan musik itu, kemudian unta pun sampai nyadar, sudah saatnya kita akan disembelih sebentar lagi. Nah, ini saking menyebutkan kedermawanan suami dari perempuan yang ke-10. Terakhir, yang cerita adalah Ummu Zara, yang sampai dikenal hadis ini dengan nama perempuan ini. Ummu Zara ini namanya Atikah binti Ukaimil al-Yamaniyah. Perempuan ini namanya Ummu Zara, bukan namanya tetapi kunyahnya. Kemudian nikah dengan Abu Zara. Dia dimuliakan oleh Abu Zara dan dia simpati habis kepada suaminya. Sayangnya, suami itu kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan Ummu Zara diceraikan. Setelah itu Ummu Zara nikah lagi dengan seorang laki-laki yang perlakuannya tidak berbeda dengan Abu Zara. Akan tetapi cinta pertama tidak bisa dilupakan, sehingga kata Ummu Zara, bagaimanapun juga semua kebaikan suami kedua kalau dikumpulkan tetap lebih baik dari tetap kalah dari kebaikan suami pertamaku. Ini kisahnya yang paling panjang dari Ummu Zara, dia mengatakan zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'. Adapun suamiku, dia adalah Abu Zar'. Kalian tahu siapa Abu Zar'? Anasa min huliyyin udhunai. Dia yang memenuhi telingaku dengan perhiasan. Wa mala'a min shahmin 'adudai. Dan dia yang membuat aku gemuk. Ya, sampai pergelangan tanganku di sini, ini yang disebutkan pergelangan tangan adud, itu artinya di sini. Ini sampai gemuk sekali. Apakah maksudnya ini aja yang gemuk? Bukan. Orang Arab mengatakan demikian untuk contoh saja. Biasanya kalau ini gemuk, maka anggota badan yang lain pun ikut gemuk. Artinya aku tidak perlu kebingungan makan. Suamiku si Abu Zar itu telah menyediakan makanan lengkap sampai aku pun gemuk. Ini perempuan kalau seandainya gemuk tidak masalah. Yang muskilah kalau laki-laki gemuk gak bisa kerja, itu yang repot. Ya, ya tapi jangan sampai perempuan gemuk tidak menarik, ini repot ya. Wabajjahani fabajjahat ilayya nafsi. Dia betul-betul menghormati aku, mengagungkan aku, sehingga aku pun jadi menganggap diriku ini terhormat. Wajadani fi ahli walaimatin bishqin, faja'alani fi ahli sahilin wa atiyatin wa da'isin wa muniqin. Aku dulu adalah orang miskin. Aku memiliki gembalaan kambing yang sedikit, sehingga aku tinggal di syiq. Syiq adalah pojokan atau jalan di paling bawah pegunungan. Kenapa aku tinggal di syiq? Karena aku miskin. Kemudian aku hanya memiliki gembalaan kambing yang sedikit. Orang Arab mengatakan menggembala kambing bukan sebuah kehormatan. Karena kambing itu seperti kebutuhan dan mahanat, kebutuhan harian. Sehingga yang punya kambing banyak. Ya, dan mereka memang kebutuhannya di situ. Merah susunya, makan dagingnya, kalau perlu dijual, dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan dan kehormatan orang Arab ketika mereka memiliki gembalaan unta, apalagi kuda. Ya. Nah, kata Ummu Zara, Abu Zara datang ke kampungku, melihat kami dalam keadaan miskin begini, maka dia ambil aku, kemudian aku disulap, dibiarkan hidup di tengah kekayaan dan kemakmuran, di tengah suara-suara kekayaan itu, di suara kuda, di suara unta, bahkan aku pun bisa akan menghentakkan kakiku untuk memanen gandum, memanen semacam padi atau tepung. Aku keluarkan dari kulit-kulitnya dan aku bisa makan semauku. Ya, termasuk dikatakan di sini munaqqin, artinya aku akan bersihkan tepung itu untuk disiapkan untuk menjadi makanan. Tidak perlu khawatir cari makan susah, tidak ada. Bersama Abu Zara semuanya alhamdulillah aman. فَإِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَأَتَأْقَمَّحُ. Kalau aku di sisi Abu Zara, aku ngomong didengar, tidak dicela, tidak diejek. Kalau aku tidur, aku dibiarkan sampai pagi bangunnya, karena dia sudah punya pembantu, semua urusan rumah selesai, aku tidak perlu capek untuk bekerja. Dan aku pun minum sampai aku bosan untuk minum, artinya aku minum susu, aku kenyang, akhirnya sampai aku tinggalkan susu itu karena sudah kenyang, gak bisa masuk lagi. Minum air putih pun segar, tidak ada yang perlu menghalangi, jangan banyak-banyak atau seterusnya. Semuanya tenang dan semuanya tercukupi. Ummu Abi Zara, wa ma Ummu Abi Zara. Adapun mertuaku, ibunya Abu Zara. Kamu pengen kenal dia bagaimana sifatnya? Ukumuha rada'un wa baituha fusahun. Dikatakan ibunya Abi Zara ini, atau ibu mertuaku, ini seperti suamiku. Tempat wadah makanannya luas banget. Karena memang dia adalah orang yang dermawan, suka memberi dan suka menjamu. Wabaituha fasah. Rumahnya lebar, siap untuk memberi, untuk mengayomi. Kalau ada orang datang mau menampung pun bisa. Ini orang dermawan semua keluarganya. Ibnu Abi Zara, wa ma Ibnu Abi Zara. Sekarang aku kenalkan bagaimana anaknya Abu Zara. Madja'uhu kamasalli syatbah wa tushbi'uhu zira'ul jafrah. Dia adalah seorang anak yang badannya padat. tetapi tidak gemuk. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, orang Arab akan bangga ketika bentuk tubuhnya ideal tetapi berotot dan isi. Dan bukan gemuk, gelembung, kemudian lemak semua. Ini muskilah ya. Ini parah sekali. Ini bukan satu kehormatan atau keistimewaan. Ya, disebutkan anaknya Abu Zara ini orangnya kayak pedang, kokoh, kakinya, badannya berotot, padat, dan tidak gemuk. وَتُشْبِعُهُ ذِرَاءُ الْجَفْرَةُ, artinya kalau makan, hanya cukup daging yang sedikit. Disebutkan al-jafrah adalah kambing yang masih kecil, usianya baru 4 bulan, artinya dagingnya kecil, sedikit. Itu pun dia hanya makan paling zira'nya, kakinya saja satu, sedikit. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, orang Arab bangga banget ketika ada orang bisa makan sedikit, tapi kuat dan bisa diandalkan. Berbeda sebaliknya, makan banyak, tidur molor, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Bintu Abi Zara'in wa ma bintu Abi Zara'. Kalau anak putrinya bagaimana? Tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisa'iha wa adfu rida'iha wa zainu ahliha wa ghaidhu jaratiha. Anak perempuan Abu Zara' luar biasa. Dikatakan dia nurut kepada bapaknya, nurut kepada ibunya, badannya padat berisi dan gemuk sampai badannya atau sampai bajunya ini hampir kepenuhan dengan badan karena memang gemuk, makmur. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan ketika dia berisi dan agak gemuk, meskipun tidak gemuk gemblot, itu jelek itu ya, mungkin orang pada tidak suka ya, akan tapi ketika, maksudnya itu semua ciptaan Allah, tapi orang ketika bisa tampil ideal, menjaga penampilan, maka ini bagus karena akan membahagiakan suami dan seterusnya. Baik, tetapi kita katakan ketika badan ini berisi, maka ini akan menunjukkan penampilan yang istimewa. Kemudian disebutkan dia penampilannya seperti perhiasan untuk keluarganya. Tetapi ghaidhu jaratiha, kalau dia punya madu, maka madunya akan jengkel sama dia karena penampilannya yang paling menarik. Gitu. Jariyatu Abi Zara', wa ma jariyatu Abi Zara', budak perempuan Abu Zara' bagaimana dia? Disebutkan la tabuthu hadithana tabthitha wa la tanquthu miratana tanqitha wa la tamla'u baitana ta'thitha. Ya. Adapun budak perempuan Abu Zara', ketika dia bertemu dengan kenalannya, dia tidak akan menyebutkan bercerita tentang keluarga kami. Kalau ada aib-aib kami, tidak bakal dia sebutkan. Ini budak saja seperti itu. Bagaimana kemampuan tuan dalam mendidik budaknya? Budak bisa sebijaksana ini ketika orang-orang bebas yang sebagian mereka sudah belajar dan ngaji, ternyata omongannya kesana kemari, menceritakan orang dengan gampangnya. Ini sekarang budak saja, ternyata ketika ada aib keluarga tidak diceritakan. Kemudian dia juga tidak merusak makanan keluarga, menghabiskan, mencampur atau salah dalam menghidangkan. Artinya orang ini betul-betul amanah, profesional dalam memberikan servis kepada tuannya. Wala tamla'u baitana ta'thitha, tidak membiarkan ada kotoran, apalagi dia yang mengotori, tidak mungkin. Ya, dia adalah orang yang suka bersih. Ya, istilahnya kalau orang bilang bersihan, ya memang suka yang bersih. Padahal ini budak, gitu. Maka orang yang punya budak seperti ini tenang, rumahnya suka selalu bersih. Nah, ini kondisi Abu Zara. Dari putrinya, anaknya, pembantunya, apalagi ibunya, kemudian perangai Abu Zara sempurna. Tapi sayang, kharaja Abu Zara'in wal autabu tumkhadu. Ya, satu saat Abu Zara keluar pada saat susu sedang banyak-banyaknya. Maksudnya susu kambing, susu unta dan semuanya ini masih dalam kondisi bagus. Kemudian musimnya pun lagi musim subur. Sampai susu berlebih. Dikatakan wal-autab tumkhad al-autab, itu artinya tempat susu yang digunakan untuk menyaring agar susu ini bisa diambil sarinya. Entah mau dijadikan laban, ya pilihan, atau mau dijadikan semacam keju dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena susu itu banyak. Susu itu banyak, sehingga mereka minum biasa aja sudah kelebihan. Akhirnya mereka perlu untuk menyimpan dalam bentuk yang lain, seperti mau dibikin keju atau mau dibikin laban atau dibikin apa. Yang jelas karena ini sudah banyak susunya. Nah, ini Abu Zar keluar dari rumah dalam keadaan memang susu lagi banyak-banyaknya, musim lagi bagus-bagusnya. Dan bisa jadi, ini ada yang menceritakan, karena Ummu Zara, karena lagi banyaknya minum, kemudian beliau berusaha untuk menjaga susunya biar tidak rusak dan semacamnya, akhirnya kecapeanlah dia. Ummu Zara kecapean, akhirnya dalam keadaan sedang istirahat karena capek bekerja. Abu Zara melihat Ummu Zara dalam keadaan capek bekerja dan istirahat, tidak melanjutkan pekerjaannya. Mungkin ada semacam kekecewaan. Keluarlah dari rumahnya. فَمَرَّ بِمْرَأَةٍ مَعَهَا بْنَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ. Kemudian di jalan, Abu Zara melihat seorang wanita memiliki dua anak laki-laki yang betul-betul kelihatan cerdasnya. Bermain-main ini dua anak laki-laki ini. Disebutkan bahwa orang Arab akan sangat suka melihat ada anak kecil cerdas karena dilahirkan dari seorang wanita-wanita yang cerdas. Ini yang semakin membuat Abu Zar tertarik dengan wanita itu. Yal'abani min tahti khasriha birummanatain. Anak kecil yang dua itu bermain-main di pinggang ibunya yang sedang tidur, dan itu seperti dia bermain dengan buah delima. Ya, artinya dengan anggota badan ibunya. Fatallaqani wa nakahaha. Akhirnya Abu Zara menceraikan aku, tapi justru menikahi perempuan itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dulu ini Abu Zara yang aku banggakan, hanya mungkin melihat aku satu saat saja, mungkin lagi capek atau bagaimana. Kemudian Abu Zara keluar, melihat seorang perempuan dengan anaknya bermain-main, dia tertarik dengan anak dan si ibu itu, akhirnya dia nikahi ibu itu. Dan aku ganti diceraikan. Qala fanakahtu ba'dahu rajulan sariya raqiba syariya wa akhada khattiya wa araha alayya na'aman sariya wa atani min kulli raihatin zawja. Setelah Abu Zara menceraikan aku dinikah oleh seorang laki-laki yang juga tidak kalah hebat. Dia adalah orang yang kaya. Dia selalu berjalan dan melakukan aktivitasnya, tidak pernah berhenti. Dia selalu pergi ke tempat anak panah, artinya memang orang hebat. Dia pendekar, membeli anak panah dan menyiapkan senjatanya. Dia sekaligus memberikan aku unta yang banyak. Dan aku diberi oleh suamiku yang baru ini, yang kedua ini, dengan semua kekayaan. Bahkan ngasihnya gak cuma satu, mesti sepaket, satu pasang. Dikasih budak dua, dikasih unta dua, dikasih kuda dua, dikasih kambing dua, semuanya serba dua. Faqala kuli umma zara'in wa miri ahlaki. Wahai Abu Ummu Zara, makan sepuasmu. Kalau kamu mau membahagiakan keluargamu pun, aku akan kasih semuanya, gak usah dipikir. Ini kaya, baik juga. Tidak kalah dengan Abu Zara. Tetapi Ummu Zara mengatakan, "Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma mala'a asghara ina'in min aniyati Abi Zara." Seandainya aku kumpulkan semua pemberian suami keduaku, padahal baik dan banyak sekali itu, ternyata kalau dibandingkan dengan pemberian Abu Zara, tidak bisa menyamai sekalipun dihitung dengan tempat minum yang paling kecil yang dimiliki Abu Zara. Cinta pertama Ummu Zara adalah Abu Zara. Kebaikan suami pertama, meskipun akhirnya berujung dengan sesuatu yang menyakitkan Ummu Zara. Diceraikan dengan gampangnya, kemudian diganti dengan seorang wanita yang dilihat di jalan. Itu menyakitkan sekali. Tetapi karena itu adalah suami yang pertama, ternyata Ummu Zara tidak bisa melupakan suami pertamanya dengan gampang. Akhir dari hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara', illa anna Aba Zar'in tallaq wa ana la utalliq." Wahai Aisyah, aku akan memperlakukan kamu seperti Abu Zara memperlakukan Ummu Zara. Hanya Abu Zara menceraikan aku tidak akan menceraikan. Dan ini kata sebagian ulama yang mensyarah, ini tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau seolah-olah ingin menyamakan diri dengan Abu Zara, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas lebih afdal dan beliau lebih mulia. Bahkan beliau yang ditiru, bukan Abu Zara yang tidak dikenal dengan sejarah keislaman dan perjuangannya. Tetapi intinya di sini ada keteladanan bagaimana seseorang berusaha untuk memiliki sikap ideal, melakukan yang terbaik untuk keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian apabila bisa berbuat baik kepada istri dan keluarganya. Dan aku adalah contoh menjadi orang terbaik yang memperlakukan keluargaku. Demikian pula ketika ada anjuran untuk meniru orang baik, disebutkan kebaikan ini untuk ditiru, dan Nabi SAW mengatakan, aku pun bisa seperti Abu Zarak. Kemudian juga di situ tadi kita sebutkan, menyebutkan kejelekan atau menyebutkan apapun yang ada dalam kisah ini dibiarkan karena memang tidak disebutkan siapa mereka. Tidak disebutkan siapa perempuan ini, siapa suaminya, dan seterusnya. Maka bisa jadi itu merupakan satu contoh yang tidak mengapa manakala tidak disebutkan namanya. Pun di dalam hadis itu ada banyak syair Arab ketika belakangnya hurufnya sama, dan ini pun namanya sajak atau puisi. Dan puisi tidak apa-apa jika tidak ada takalluf atau menyusahkan, memaksakan. Kalau memaksakan maka yang dengar pun tidak pas. Wallahu a'lam bissawab. Ini dapat kita pelajari, semoga kita bisa mengambil pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga pendengar sahabat Raja semuanya dimanapun berada. Di kesempatan malam hari ini mungkin kami sampaikan tidak banyak yang akan kami bisa berikan kesempatan untuk bertanya dikarenakan waktu yang memang terbatas. Dan untuk itu kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Aldi di Pasar Minggu.
1: Pak Aldi di Pasar Minggu, silakan Pak Aldi.
2: Ya, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir kita kan membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Itu kan kita yang membaca. Nah, kalau bacaannya Rasulullah pada saat melakukan sholat itu bagaimana itu?
1: Baca selawatnya.
2: Terima kasih. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Aldi atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
0: Baik, jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti itu. Beliau mengajarkan dengan bacaan yang sama. Bahkan hadis ini disebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Dalam riwayat dikatakan, "Amarana Allah an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Ya Rasul, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada antum. Kalau bersolawat kepada antum gimana? Kemudian dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, Allah perintahkan kami untuk bersolawat kepada antum. Gimana cara bersolawat kepada antum?" Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian para sahabat mengatakan, tamannaina annahu lam yas'alhu. Kami para sahabat sampai menyangka, seandainya sahabat ini tidak bertanya, membuat Nabi SAW kepikiran nih, tidak bisa langsung jawab. Tapi setelah itu, Nabi SAW menjawab, menunjukkan bahwa tata cara doa dan solawat di dalam solat, itu pun merupakan wahyu. Ya, jadi kita tidak sembarangan ketika mengucapkan salawat itu, karena ini Nabi SAW akan menjawab pun beliau berfikir kemudian nunggu sesuatu. Nah, lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Ini tadi cara membaca salawat dan salam kalian sudah tahu. Berarti Nabi SAW juga baca seperti itu. Tidak mengapa beliau berselawat kepada dirinya sendiri. Tidak mengapa, karena itu memang bacaan dalam sholat seperti itu. Seperti ketika Nabi SAW mengimami sholat, lalu membaca وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ. Kemudian membaca مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Apa memang Nabi SAW akan membaca ayat itu dengan cara yang berbeda? Ana bukan seorang Rasul begitu. Enggak. Ana bukan siapa-siapa tapi aku seorang Rasul. Ya tidak, tetapi membaca seperti Al-Quran diturunkan. Maka cara membaca itu ya seperti yang sama, karena beliau juga dicontoh. Yang kedua ini sebelum ana akhiri, tadi disebutkan Sayyidina. Tidak ada dalam lafaz hadis ada kata-kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam sunan yang empat juga tidak ada insyaAllah. Nah sehingga kata-kata Sayyiduna itu, kalau kita katakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiyuna Muhammad wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa kita berbicara, kita berdakwah, kita apa namanya menceritakan. Tetapi ketika kita berdoa, maka doa itu kita ikuti apa yang ada dalam hadis. Apalagi doa dalam sholat, maka kita tidak bisa tambahkan kecuali memang ada keterangan hadisnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian jawaban untuk Pak Aldi, dan kami mohon maaf untuk para pemirsa, pendengar dan sahabat kerja semuanya. Untuk pertanyaan di malam hari ini kita akan cukupkan dengan satu pertanyaan saja. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik ikhwah sekalian, ketika kita mempelajari sunnah, kita ingin agar kita menjadi orang ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya ahlul Islam. Dan kita ingin memahami Al-Quran dengan benar. Dan orang yang paling paham terhadap isi Al-Quran adalah orang yang bisa memahami kandungannya dengan mengkombinasikan dengan sunnah. Dan ini sudah ditegaskan jauh-jauh hari di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sayatikum unasun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an, akan ada orang-orang yang akan mendebat kalian dengan syubhat-syubhat yang mereka ambil dari Al-Qur'an. Diambil ayatnya, mereka tafsirkan sendiri, tarik ulur dan di orang bilang interpretasikan atau semacamnya ya. Tapi mereka ingin tarik-tarik ayat itu seingin keinginan mereka sendiri. Maka kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, fajadilhum bis sunan fa inna ahla sunan a'lamun nasi bil Quran. Kata beliau, maka jawablah debat atau omongan mereka dengan hadis, dengan sunnah, karena ahlus sunan atau ahli hadis mereka adalah orang yang paling tahu terhadap tafsir dan kandungan Al-Quran. Maka kita katakan tidak ada yang kontradiksi antara dua dalil dan wahyu itu. Akan tetapi orang yang memang betul-betul rela, sabar, dan siap untuk belajar sunnah secara keseluruhan, dia akan tahu bagaimana Islam ini sempurna, Al-Quran memakmurkan, memuliakan, dan kita pun ingin agar sukses meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab, semoga ini yang dapat kita manfaatkan, dan semoga Allah azza wa jal memberikan kita bimbingan dan taufik seterusnya. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir.
7: Jauh. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Ba'idha ja'a.
9: وإنهم ميتون
10: إذا جاءهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
11: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
12: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
14: Enggak yakin kalau dia akan mati.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
14: Semua mati.
15: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
14: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni. Qaddimuni.
13: Segerakan aku ke tempatku, San. Dunia ini berakhir.

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat

kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan itu semua pasti terjadi.

0: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Raja Berhati Raja TV dan kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dan atas kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, dan juga taufik untuk mengisinya dan ta'lim wa ta'allum dengan belajar dan mengajar. Semoga ini menjadi nikmat yang akan Allah tambah lagi dengan sebab syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya nyampaikan sebuah permasalahan yang itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, yaitu mencari contoh terbaik yang nanti di sana banyak sekali petunjuk-petunjuk Sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan nama itu rumah tangga yang benar dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Beliau adalah contoh yang paling mulia, uswatun hasan, sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allah kathira. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu teladan yang sempurna bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin akan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan hari akhir dan juga yakin akan mendapatkan pahalaan di akhir-akhir nanti dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini adalah umum dalam semua hal, dalam semua urusan beliau, dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau adalah contoh praktek atau bagi pengejawantahan ataupun realisasi daripada petunjuk Al-Quran. Sehingga Isa mengatakan kana khuluquhul Qur'ana, bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga otomatis seorang muslim yang memiliki permasalahan rumah tangga ataupun ingin membentuk sebuah rumah tangga hendaknya mengerti bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana mereka beliau bermuamalah, bergaul dengan para istri mereka, istri-istri beliau, ya, dan bagaimana beliau mewujudkan firman Allah wa asyruhunna bil ma'ruf di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam tatanan masyarakat kita, karena masyarakat yang baik dibangun di atas keluarga yang baik, dan tidak akan mungkin sebuah keluarga baik tanpa ada di pergaulan yang baik. Sehingga Sebagai seorang Muslim, kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Bukan kita contoh dalam ibadah, dalam salat, puasa, mencontoh beliau hidup bersama keluarganya dalam sebuah rumah tangga istri. Di istri yang berbeda-beda tabiatnya, beda-beda juga gayanya, dan beliau ya, memiliki jumlah banyak yang pernah 9 ya, atau 11 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua Allah jadikan untuk menjadikan contoh bagi umatnya bagaimana bila menghadapi problematika di rumah ya, dan bagaimana cara menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Dengan banyak tipe wanita bersama Nabi kita Muhammad SAW, membuat kita banyak pilihan, banyak variasi dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dengan masalah tadi keluarga beliau, atau sama-sama punya akar permasalahan yang sama, yang itu bisa menjadi kita semua dalam menyelesaikan persengketaan di rumah tangga kita, pertengkaran, sampai hal-hal yang lainnya.

0: Maka beliau ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya, bila kita mampu melakukannya. Hadirin pemirsa Raja Rahimahullah Ta'ala. Ya, orang yang melihat ternyata Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan bahwa itu adalah penyerap praktis, ya, yang dakik, yang mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa'atuna bil ma'ruf. Ya, bergaulah dengan mereka para istri dengan baik. Di sini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepada sebagai seorang suami, ya, menghadapi problematika yang muncul dari rumah-rumah tangga, baik pada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, ya, dan yang lainnya, ya, yang itu disampaikan oleh para istri Nabi kepada kita semua, ya, sebagai sebuah petunjuk bagaimana kita mampu melakukan wa'asyruhunna bil ma'ruf ini. Sehingga setiap, ya, sikap Nabi, langkah Nabi, kemudian solusi yang Nabi berikan kepada keluarganya adalah, ya, berasal daripada ayat ini. Ayat ini bahkan menjadi standar, ya, yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam semua urusan rumah tangga kita. Maka setiap mukmin yang ingin berumah tangga harus ingat dengan ayat ini, wa'ashruhunna bil'arf. Ya, perintah untuk bergaul dengan istri kita dengan ma'ruf, bermuamalah dengan mereka dengan baik. Bahkan Nabi SAW, ya, lebih bukan hanya sekedar membuat ayat ini sebagai standar perkara rumah tangga, bahkan lebih jauh lagi menjadi standar tanda kebaikan yang ada di masyarakat. Setiap mukmin khatfillah dalam sebuah masyarakat tidak akan mendapatkan sifat kemuliaan ataupun terbaik di antara kaum muslimin kecuali setelah betul-betul bagus dalam muamalahnya, dalam pergaulannya kepada keluarganya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu dibangun oleh keluarga 1, 2, 3. Maka orang yang memperbaiki hubungannya dengan istrinya itu sama saja dengan bentuk persaksian bahwa ia itu mau, ya, untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Itulah yang mengatakan khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Orang terbaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku. Nabi kita Muhammad sampaikan bahwa standarnya baiknya kita di masyarakat ataupun di rumah tangga kita sebagai seorang mukmin adalah bila kita itu baik kepada keluarga kita. Khairukum, khairukum li ahlihi. Orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi madan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Maka demikian, terlihat menunjukkan bahwa jadilah, ya, suami yang terbaik bagi istrinya agar mendapatkan sifat khairukum yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Oleh karena itu, kita harus merujuk kembali kepada contoh-contoh yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah Nabi praktekkan bersama keluarganya, ya, yang itu adalah contoh yang paling bagi kita semuanya. Maka kita perlu untuk melihat kembali bagaimana beliau di rumahnya bersama para istrinya, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan juga bagaimana beliau bergaul dengan para istrinya, sehingga kita bisa mendapatkan contoh terbaik. Dan contoh yang terbaik mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi yang terbaik juga. Kita lihat bagaimana Nabi bersikap pada keluarganya dari banyak sisi yang kita akan buat insya Allah secara berseri. Setiap pertemuannya kita ambil sebagian-sebagian. Pada pagi ini kita ambil satu, yaitu dari sisi ekonomi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berhubungan dengan para istrinya, dilihat dari kacamata ekonomi yang ada. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu menempatkan para istrinya di hujurat rumah-rumah kecil. Kata para ahli sejarah, rumah Nabi itu ukurannya hanya 3,5 kali 5. Sekitar di bawah 20, mungkin sama halamannya, itu kurang lebih terang, sehingga mungkin bisa sekitar 24 sampai 30 meter persegi rumah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan rincian bahwa 3,5 kali 3 itu adalah kamar beliau. Kemudian ruang tamunya itu 2 kali 30, 3,5 meter. Jadi ruang tamunya hanya 7 meter. Kemudian terasnya, halaman rumahnya, itu ada yang mengatakan sejarah 3 kali 4 meter saja. Ini rata-rata rumah istri Nabi kita ketika beliau masih hidup. Dan ketinggian tingginya rumah beliau atau langit-langitnya itu adalah sejauh 3 meter. 3 meter tingginya. Jadi rumah yang sangat sederhana, dan dia tempatkan setiap istrinya satu rumah kecil mungil tersebut. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah berkata, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsar la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu dari belakang rumah-rumah kecil itu, kebanyakan mereka tidak berakal. Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu membuat hujurat layak kamar, karena hanya tipe 35 kali 5 meter. Itu seperti kamar. Sangat kecil, juga atapnya juga, apa langit-langitnya juga tidak tinggi, hanya 3 meteran. Dari sana bersama para istrinya. Aisyah punya rumah sendiri, Ummu Salamah punya rumah sendiri, Hafsah punya rumah sendiri, Maimunah punya rumah sendiri, semua istrinya, setiap istrinya memiliki rumah sendiri-sendiri. Karena itu, sampaikan dalam sebuah hadis, riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Nabi itu bangun itu malam fajian dengan kaget. Yaqulu mengatakan, Subhanallah. Maha suci Allah. Mada unzila minyal khazain. Mada unzila minyal fitan. Apa yang diturunkan dari zain, perbendaharaan. Apa yang diturunkan berupa fitnah-fitnah. Mayuk ahiba sawahibal hujurat. Siapa yang bisa bangunkan pemilik-pemilik hujrat, rumah-rumah kecil tersebut? Maksudnya adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubbaka siatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ya? Bisa jadi orang itu kasiat, miskin di dunia, menggunakan pakaian di dunia, kasiatin fid dunya, namun telanjang di akhirat. Artinya banyak orang yang tidak lulus dari fitnah-fitnah tersebut. Jadi ambil bagaimana kondisi rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian sederhananya, ya, rumah sangat sederhana sekali, ya. Namun tidak menghalangi beliau dan para istrinya untuk tetap bahagia, untuk bersikap baik untuk menerima semua yang Allah berikan kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka itu umumnya tinggi-tinggi, tidak seperti kita-kita ini. Artinya patis bila misalnya tingginya 180 misalnya, atau 190 senti misalnya, maka kamar dengan 33 itu sempit. Ya. Maka dikisahkan bahwa Nabi itu ketika salat malam, Aisyah depannya. Ketika beliau sujud, beliau sentuh, ya, Aisyah. Aisyah pun menakuk agar Nabi bisa sujud di bawah beliau. Ketika Nabi berdiri, ia selanjurkan lagi kakinya tersebut. Nabi Muhammad SAW bukan tidak mampu untuk kaya. Ya, karena begitu dia berdoa, Allah berikan apapun juga yang dia inginkan. Doanya mustajab, makbul. Namun Allah Subhanahu wa Taala menghendaki Nabi kita Muhammad SAW untuk memilih hidup bersahaja, sederhana, dengan rumah yang ala kadarnya untuk hidup mantap di sana, namun tetap berbahagia. Menunjukkan bahwasanya potensi dan peluang bahagia tidak hanya milik orang kaya yang punya rumah besar, punya rumah villa dan lain sebagainya. Walaupun Nabi juga mengatakan bahwasanya minas sa'adat al-baitul khali, di antara tanda bahagia adalah punya rumah yang besar. Ya. Artinya manusia itu akan berbahagia bila yang luas. Ya nanti ya, membuatnya lebih nyaman ya, di dalamnya. Dan beliau memilih yang kecil ya, agar menjadi contoh bagi semua orang bahwa kekayaan itu sumber kebahagiaan. Ya, dia hanyalah pelengkap kebahagiaan ketika seorang itu mau mencontoh Nabi dalam kehidupan. Demikianlah didapatkan rumah Nabi sangat sederhana. Ya, hanya tingginya 3 meter. Ya, dibandingkan kalau kita lihat dengan ukuran bangsa Arab dulu yang lumayan tinggi. Maka didapatkan bahwa atap langit-langit rumah itu tidak jauh daripada kepala beliau. Oleh karena itu, ya, Sa'al mengatakan bahwa ia pernah masuk ke rumah Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, langit-langitnya itu adalah ia berdiri dengan tangannya diangkat ke atas, ya, itu sudah nyentuh langit-langitnya. Mungkin beliau tingginya mungkin mencapai 2 meteran sehingga apa? Sehingga bisa menyentuh ya langit-langit rumahnya Ummu Salamah. Yang menakjubkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan hidup yang bersahaja seperti ini bisa membina rumahnya yang luar biasa istimewa bersama para istri yang banyak tersebut. Dan beliau bisa mengatur semua itu. Mengatur bagaimana mengendalikan kecemburuannya Aisyah yang lumayan besar. Dan yang lain-lainnya. Maka sudah sepantasnya kita semua untuk berusaha mengenal kembali yang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menggapai kebahagiaan dan menjadikan itu semua sebagai contoh teladan dalam kita berkumpul bersama istri ataupun istri bersama suaminya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan insya Allah ini akan hari ya untuk selanjutnya dengan tema yang sama namun sisi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamu Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan serta nasihat-nasihat yang sangat manfaat yang telah disampaikan, di mana tergambar di dalam pikiran kita berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membinanya di dalam berumah tangga. Semoga menjadi acuan bagi kita semuanya untuk belajar dari hari ke hari di dalam membina rumah tangga untuk terciptanya sakinah, mawadah, warahmah, serta kebahagiaan yang kita idam-idamkan bersama. Berikut kami bacakan pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah, seorang ibu yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, saya sangat terluka dan bagaimana cara menyembuhkan hati dari perilaku suami atau ucapannya khususnya. Di mana kejadian ini setelah beliau selesai atau menunaikan ibadah umroh. Kemudian dia menyampaikan ingin menikah lagi. Poligami. Dan ternyata dia mencintai atau tiba-tiba muncul rasa suka terhadap seorang wanita yang satu rombongan dalam jamaah umrohnya. Dan ini tidak terjadi atau diurungkan oleh suami karena ternyata si wanita tersebut masih mempunyai suami. Di antara mereka pun belum ada komunikasi apa-apa, hanya suami yang tiba-tiba aja diberi perasaan cinta ke si wanita tersebut. Apakah rasa cinta yang tiba-tiba dirasakan suami itu dari Allah atau datangnya dari syaitan Ustaz? Kebetulan ini sangat membuat saya jadi tidak suka terhadap kelakuan suami yang seperti ini. Silahkan Ustaz.
0: Kita sebagai seorang muslim, muslimah, harus punya keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala punya kemampuan dan punya kehendak. Maha mampu dan bila berkehendak akan terjadi. Ya al-lima yurid. Berbuat apa yang dia inginkan. Artinya, bila menetapkan sang suami berpoligami, akan berpoligami. Kalau sang suami itu Allah tetapkan tidak akan berpoligami, mau dia ngomongnya 1 kilometer tidak akan menjadi orang yang berpoligami. Ini pertama yang harus kita pahami bersama agar ada kenyamanan di hati menghadapi fenomena yang banyak terjadi sekarang ini, di mana orang berbicara poligami terkadang berlebihan, ya, banyak berlebihan dan kadang-kadang tidak tepat pada waktunya sehingga menimbulkan banyak problem dalam hubungan rumah tangganya. Itu semua lantaran ketergesaan atau lantaran tidak mampu untuk menjaga lisannya. Apa yang Anda dapatkan sebetulnya bukan hal yang terlalu besar. Bila kita dengan pandangan yang positif. Artinya ketika sang suami mengungkapkan bahwa ingin menikah kembali, sebagai seorang tentunya akan menyampaikan dulu, menguji dulu apakah suami sudah pantas untuk menikah kembali. Mampukah dia akan adil? Nah, bila tidak dinilai tidak bisa adil oleh sang istri, maka nasihati baik-baik. Atau berilah masukan-masukan kepada dia, itu bukan yang terbaik bagi kamu. Karena itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin mampu di poligami, bisa menyampaikan, mohon maaf saya gak mampu di poligami. Agar suami juga mengerti bahwa sang istri bukanlah tidak menghendaki itu syariat, namun karena gak mampunya hatinya untuk menerima madu di sisi suaminya. Kemudian antara dia itu terjadi, ia mencintai rombongannya. Nah, ini namanya apa, wanita dalam rombongan yang punya suami juga. Dan gak ada kata apa-apa. Apa kemungkinan? Mungkin saja ia itu hanya tertarik. Tapi menyampaikan dengan ucapan-ungkapan yang berlebihan sehingga ia mencintainya. Artinya menyukainya. Bukan artinya mencintai sebagai cintanya suami dengan istri atau yang lainnya. Mungkin karena akhlaknya, mungkin karena muamalatnya, atau karena yang lainnya, atau karena cantikan. Jadi, maka sang ibu atau sang istri hendaknya melihat sebagai sebuah pelanggaran, ya, karena suami tidak menunjukkan pandangan. Jadi terjadi banyak orang. Nah, bahkan mungkin sulit zaman sekarang ini laki-laki mampu menunjukkan pandangannya. Maka sang istri harusnya tidak langsung tersinggung atau trauma dengan kawan tersebut. Kesannya membuat dosa. Kita ketahui bahwa dia berbuat dosa karena tidak menunjukkan pandangan matanya. Yang kedua, dia sengaja menikmati itu semuanya sehingga menjadi hal yang terungkapkan bahwa ia mencintai seorang wanita yang punya suami. Tidak ada kontak sama sekali. Artinya, hanya bertepuk sebelah tangan. Maka istri harus pada dia teguran ataupun saran agar ia bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan perasaannya ada tersebut. Tidak ada manfaatnya kita menyukai perempuan milik orang lain yang mungkin suaminya mencintai dia dan tidak akan melepasnya. Hanya kita kena namanya kasmaran. Kena kasmaran pada seorang yang kita tidak mungkin dapatkan. Itu bahaya bagi sang suami sendiri. Dan juga bisa bahaya dalam hubungan suami istri dengan sang istri. Maka jangan dibuat sebuah hal yang trauma. Sehingga sakit hati. Sakit hati, tidak percaya kepada suami. Dan akhirnya tidak mampu lagi mencintai sang suami tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian merubah sikap yang ada, dan tentunya bisa membantu dengan mungkin berhias atau merawat dirinya sehingga mata keranjangnya bisa ditutupi dengan penampilan sang istri tersebut. nggak mungkin sekarang zaman banyak godaan. Dan ini berlaku pada banyak orang atau semua orang yang tergoda, mau itu levelnya ulama, levelnya umum, orang khusus sama. Ya. Bahwa fitnahnya wanita zaman sekarang luar biasa. Ya. Mereka mampu bersikap dengan sikap yang menarik perhatian laki-laki. Ya. Dan mampu merekayasa kondisi dirinya seakan-akan dia itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang dimunculkan sos atau dalam bentuk video, audio, ya, hal-hal yang nanti bisa memfitnah laki-laki. Ya, sekali luar biasa. Ya. Maka sang istri bantu suaminya untuk membuat dia mampu menundukkan pandangannya. Maka hendaknya pada ibu yang bertanya, ya, jauhkanlah trauma tersebut. Nah, ini dinamika. Suami ya, yang pergi tidak membawa istrinya, yang kemudian tidak mampu menundukkan pandangan matanya, ya, maka hendaknya istri membantu mereka untuk mampu menundukkan pandangan mata. Umroh bukanlah hal yang pasti untuk mampu membuat seorang itu tambah bertakwa. Nah, perjalanannya yang tidak benar. Ibadahnya jelas. Harusnya menambah iman dan takwa kita. Namun ketika perjalanan sekalian, ya, bertemu di rumah, di ruang makan, bertemu di bis, bertemu di perjalanan, ya, setan merusak ibadahnya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu semuanya bertakwa kepada Subhanahu wa taala, yang membantu dan harus punya mitigasi semuanya. Ada pencegahannya. Karena zaman-zaman banyak perubahan-perubahan yang luar biasa tabiatnya. Misalnya perempuan tidak sabaran. Kalau dengar punya poligami sudah kayak kebakaran rumahnya. Ya. Sampai istilahnya itu sakit hati dan lain sebagainya. Padahal mungkin juga gak akan terjadi hal seperti itu. Maka hendaknya semua bersabar. Memandang yang terbaik untuk semuanya. Jangan sampai sensitif yang kita miliki itu berlebih. Sehingga baru saja suami mau ngomong saya pengen menikah kembali, mudah langsung menjadikan pukulan telak yang langsung TKO atau sang KO, ya, seakan-akan suami sudah berbuat dosa besar yang tidak dapat dimaafi. Ini hal yang penting sampai kita harus bersabar melihat semuanya. Kenapa suami memang begitu? Mungkin suami merasa bahwa sang istri belum memberikan yang terbaik kepada dirinya. Maka perlu ada perubahan masing-masing. Saya yakin bila sang suami mendapatkan yang diinginkannya di rumahnya, dia tidak akan berpikir untuk mencari kedua. Karena tidak mudah mendapatkan yang kedua. Dan tidak mudah untuk mengolah dua hati, ya, dalam sebuah rumah tangga. Kalau banyak di sana menantu sama mertua, ya, menantu sama ibu, tidak akur di rumah, ya, maka apalagi itu dua orang yang berbeda dengan tahapan satu, ya, satu setara, ya, tapi lebih berat lagi untuk mengelola dan mengaturnya. Maka dari itu saya wallahul bisawab menyerah kepada ibu untuk menghilangkan trauma yang ada dan mengajak suami untuk kembali, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba untuk menundukkan pandangan matanya. Atau ibu menundukkan

0: selama kurang lebih 7 bulan. Istri tidak diperbolehkan membawa anak dari pernikahannya, padahal anaknya masih berusia 1 tahun setengah, sehingga suami tidak memberi nafkah kepada istri. Tidak ada usaha suami untuk menemui istrinya dan menjemput istrinya serta menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hanya dia terus mendiamkan sehingga permasalahan ini berlarut-larut. Suami malah mengirim pesan ke istri agar istri kembali datang menemui suami dengan kata-kata yang selalu menyudutkan kesalahan-kesalahan istri. Apakah sikap suami ini benar? Apakah suami termasuk telah menggantung status istri? Dan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap situasi yang seperti ini, Ustaz? Silahkan.
1: Ada kaidah yang pertama, al-hukmu ala syekh far'un an tasawurihi. Itu bergantung kepada sudut pandangnya. Saya melihat, ya, saya nggak membela sang suami, juga nggak membela sang istri. Kita nggak paham sebab permasalahan yang ada di dalam hal ini. Namun perlu kita ketahui bersama, kita pertama husnuzon dengan sang suami. Mungkin ia punya pandangan bahwasanya sang istri ini, ya, itu durhaka kepada dia, husnuzon. Sehingga dia berusaha untuk pisah ranjang. Cuman karena pengetahuan yang salah, pengetahuan yang tidak benar, sehingga malah membuat ia berbuat salah. Buat salah. Biarkan sang istri itu, ya, pisah rumah, ya, kemudian tidak ada perbaikan sekali. Asumsi kedua, bahwa sang suami itu tampak dari yang menahan anak-anaknya, anak bayinya, tentunya berharap sang istri mau kembali ke rumah. Nah, karena anaknya, yang tampak bahwa ibu, ya, merasa berat karena anaknya jauh dari ibu. Hanya ada sebuah keluarnya dari sang suami, bahwa ia memandangnya dengan asumsi yang dimilikinya tanpa melihat kondisi yang lain. Sehingga pertimbangannya tidak benar. Dengan menunggu ibu dan supaya bertobat datang ke dia, seakan-akan yang salah adalah sang wanita dan dia benar selalu. Mencari solusi permasalahan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh, yang nanti bisa menjadikan itu sebagai ikat dalam rumah tangganya. Ini dari pihak suami. Dari pihak ibu pun ada beberapa keliruan. Karena ibu tentu akan pasif, pengennya menunggu suaminya datang minta maaf ke ibu. Padahal suami keadaan marah dan sampai menahan anak-anak dari ibunya. Bahkan tidaknya sang ibu berpikir untuk maslahat yang banyak. Kalau memang masih ingin bergabung, maka usahanya mengalah. Sang ibu pun harus menyadari bahwa ia dan sikapnya itu dan tidak pernah hubungan dengan anaknya juga keliru. Dia bisa ketemu, ya, menemui anaknya tanpa harus ketemu dengan sang suami. Nah, tanpa ada upaya dari ibu untuk bertemu dengan suami, dengan anak, maka akhirnya masalahnya jeruut, jadi kayak benang kusut. Ibu akan mengatakan saya yang paling benar, suami pun mengatakan bahwa saya benar. Tidak ketemu. Maka nasihat saya pada ibu, mengalah itu gak mesti kalah. Kadang dengan mengalah bisa menang. Cobalah datang ke menemui anak-anak di rumah suami tersebut. Ibu yang belum mau, ya, memaafkan sang suami, sudah ibu terpaksa untuk ketemu anak-anak

0: Nancy Babbitt. Sehingga otomatis nanti akan timbul pertemuan dan mudah-mudahan membuat suami itu sadar akan keliruan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah bahwa harus ada di sana keinginan untuk islah, untuk berbuat perdamaian antara suami istri. Bisa hanya berdua, bisa juga melibatkan orang ketiga. Bahkan ini pun ditampil dalam Al-Quran. Min khaffat min ba'diha suzat aw iradan fal ajunah alaihima ayustiha bainahuma fasulhu khair. Artinya, sang wanita ketika melihat suaminya mau irad, menusut kepada sang perempuan, maka dia ajak damai. Artinya bisa jadi wanita berdamai dengan laki-laki. Ya, tidak mesti laki-laki yang ajak damai kepada perempuan. Ya, ajak damai, ya enggak? Mujur ngomong, ya enggak? Kalau emang sudah enggak suka lagi, lepas sekali. Ya, dilepas sekali, cerai sekalian. Kalau memang mau tetap mempertahankan yang ada, perbaikan dong dari kedua-dua pihak. Dan bisa dengan seperti itu. Ada kalau ibu bertahan dengan egonya ibu, suami itu juga dengan sang suami, tak akan ketemu. Maka Allah sampaikan adanya perdamaian. Dan itu boleh dari pihak perempuan, atau dari pihak laki-laki. Dan yang mulai yang akan dapat pahala besar. Ajak suami bertemu, ya, sampaikan maunya apa. Kalau mau berpisah kalian, ya, atau berdamai, perbaikan semuanya. Sehingga ibu pun tidak mengalah. Nah, karena ibu mensyaratkan. Mau damai dengan syarat. Ya? Dan bila kemudian mau memperbaiki yang ada, mulailah membuat perbaikan yang ada tersebut. Sehingga akan bertahan ke rumah tangga yang ada. Di mana? Ini gak selesai sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Suami gak menceraikan juga enggak, memberi nafkah. Atau berdamai. Ya, dengan syarat ada perbaikan dari pihak. Ya, istri merubah yang tidak baik menurut versi suami. Dan suami pun merubah yang tidak baik menurut versi istri. Berdamai. Yang kedua lebih baik daripada yang apa? Yang pertama. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas pembimbingan dan nasihatnya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Ciseeng, Bogor. Izin bertanya, saya ini seorang ibu dengan 3 anak. Usia anak ada yang sudah SMK, SD, dan PAUD. Permasalahannya, saya itu dikasih 400 ribu untuk 12 hari oleh suami. Listrik, beras, suami yang bayar. Tidak termasuk dalam 400 ribu itu. Apakah saya termasuk perempuan yang tidak bersyukur jika meminta uang lebih? Karena saya pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kurang, saya pun bekerja sebagai guru PAUD untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang memang kurang. Pertanyaan saya, apakah suami zalim dengan apa yang dia telah lakukan? Suami saya seorang gojek, uangnya ditabung dan dipegang sendiri oleh suami. Jadi saya dan anak-anak cuma mendapatkan jatah segitu selama 12 hari. Silakan.
0: Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang nafkah, yunfik dhu sa'atin min sa'atih aman qadir alaih rizquhu fal yunfik mimma atahullah. Hendaknya menafkahi orang yang punya keluasan rezeki sesuai keluasannya. Dan yang Allah kasih atau Allah kurangi rezekinya, maka hendaknya memberikan apa yang didapatkannya. menunjukkan bahwasanya sang suami wajib menutupi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dan tidak ada batasan rupiah adanya. Selama ia mampu untuk memberikan kepada sang istri dan anak-anaknya cukup atau lebih daripada cukup. Karena nanti dalam bentuk ihsan ataupun baik Nabi dalam memberikan nafkah, dia karimun fi infaqihi, dermawan dalam infak pada keluarganya. Artinya tidak membatasi, memang hemat, enggak, dan menabung tabungannya, enggak. Memberikan kepada istrinya sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Ketika gak punya uang, dapatkan dia mengatakan, apakah ada makanan untuk saya hari ini? Kata istri Nabi, enggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi puasa. Nabi berpuasa. Menunjukkan bahwa memberi nafkah itu sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh sang suami. Dan suami pun menunjukkan, kalau memang enggak ada, ya juga enggak makan. Sehingga istrinya bersabar dalam hal ini. Kemudian Nabi mendapat nafkah yang banyak, maka Nabi pun longgar menafkahi keluarganya. Mereka makan daging, mereka makan roti, ya, terit, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang zaman dulu agak haik ya, hanya makanan yang mahal ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dannya sang suami ya, takwa kepada Subhanahu wa taala dengan melihat kembali kecukupan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Tidak dengan asumsi dia. Mungkin bagi dia sekian puluh ribu cukup satu pekan. Tapi kita menunjuk bahwa kita lihat, oh mampu menabung. Maka bila disepakati dua pihak bahwa uang tersebut ditabungkan untuk masa depannya, mau umroh, mau haji atau yang saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau menabung sepihak tanpa sepakatan daripada sang istri dan istri kekurangan dengan sebab itu, enggak boleh. Karena awaman kujur alir rizku, siapa yang sempitkan rizkinya, faliyung pima atahullah. Maka dia memberikan nafkah sesuai dengan apa? Dengan yang Allah berikan. Menunjukkan bahwa kalau di bawah standar kelayakan dalam masyarakatnya, maka suami itu bila enggak mampu, maka memberikan yang dimilikinya kepada sang istri. Bukan nabung. Sedangkan ketika ia luang, maka dia longgarkan nafkahnya dan dia masih bisa nabung. Ini hal yang keliru bagi suami. Ambisi untuk nabung uang biar banyak, beli rumah, beli mobil, beli yang lainnya, jangan sampai membuat rumah tangganya kekurangan. Nafkahnya gak cukup untuk anak-anaknya. Nabung enggak wajib, namun memberi nafkah kepada istri dan anak adalah kewajiban. Maka bila enggak mungkin punya pilihan, maka jangan menabung, tapi cukupi kebutuhan rumah tangga dulu. Nah, lebih baru menabung. Baik dengan sedekah ataupun dengan menabung di tabungan yang dimilikinya. Ini jelas. Kenapa? Karena sang istri apabila enggak cukup untuk kebutuhannya, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu pengadilan. Nah, maka ini biasa jarang sekali. Minta kepada pengadilan untuk memaksa sang suami memberikan kebutuhan yang cukup untuk dia di rumah tangganya. Zaman Nabi dulu ada Hindun yang mengajak Nabi kita Muhammad SAW dan mengambil harta Abu Sufyan secara diam-diam untuk kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, adalah bahwa sang istri akan bekerja tambahan. Padahal yang namanya bekerja itu tetap akan mengurangi tugasnya di rumah tersebut. Yang seharusnya bisa maksimal membina anak-anaknya, dia bekerja, maka maksimal membina. Pulang kerja capek, gak mungkin bisa mengurusi anak-anak yang baik. Nah, apa sampai kemudian potensinya, mengembangkan bakatnya, membuat ya mereka akhirnya patuh dengan aturan syariat Islam. Ini betul-betul. Ya. Maka akhirnya tentu ada hal-hal lainnya yang akan terjadi dengan bekerja sang istri, walaupun hanya guru TPA. Maka pada sang suami, hendaknya ya, bertakwa subhanahu wa ta'ala bahwa menafkahi istri itu bukan dengan asumsi kita, tapi dari kebutuhan yang ada, real. Ya. Atau umumnya masyarakat, ya, itu berapa kecukupannya. Yang bila punya kemampuan, hendaknya longgarlah, karim, dermawanlah dengan istri, ya, dan anak-anak. Jangan kita sama orang yang dermawan, sama anak istri bakhil atau pelit. Tidak benar. Ya. Karena kenyamanan itu mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya bersama sang suami. Oleh karena itu, ya, hendaknya sang suami mengingat kembali tanggung jawabnya memberi nafkah kepada sang istri tersebut. Juga demikian juga harusnya bersabar untuk mengingatkan sang suami, ya, bahwa ini memang gak cukup hidup di zaman sekarang. Sehingga ya, jangan dipaksakan dengan uang yang ada cukup padahal cukup. Kalahkanlah tabungan itu, ya, untuk kewajiban menafkahi anak gantinya. Pada ibu, bersabarlah, mohon kepada Subhanallah petunjuknya, dan berusahalah untuk memahamkan sang suami rasanya apa yang diberikan itu masih belum cukup untuk kebutuhan yang ada. Kalau perlu, ditulis semua pengeluarannya dan disampaikan kepada sang suami, inilah pengeluaran satu bulan, satu pekan yang ada dan terjadi real. Oh, selisih. Berarti dia diminta untuk nutupi kembali selisihnya dan digunakan untuk hidup. Ya, bukan berikutnya dengan standar yang sudah ada kecukupan di sana. Jadi butuh adanya komunikasi yang baik antara ibu dengan suami bahwa yang utama adalah menafkahi keluarga dan anaknya. Ya, dan nabung itu adalah bila berlebih dari Tuhan yang ada. Wabillahi taufik.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan bimbingannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi atau menghadapi suami yang dia keluar dari rumah? Sudah 4 bulan lebih dengan alasan tidak tahan berada di rumah karena istri suka berteriak-teriak sama anak ketika sedang marah. Padahal menurut saya tidak sering. Dan alasan lagi karena rumah jauh dari tempat kerja, jadi kalau pulang selalu macet dan jadi lelah. Karena hal ini suami dan istri putus hubungan. Tidak bertemu, sudah tidak bertemu lagi, sudah 4 bulan lebih. Tapi suami tetap mengirim uang bulanan. Suami juga tidak menghubungi anak-anak. Padahal anak-anaknya sudah ada yang dewasa. Anak 3, ada yang SMA, ada yang SD. Mohon pencerahannya Ustaz tentang hubungan suami istri yang seperti ini kondisinya, silakan.
0: Ini adalah hubungan yang nggak normal atau tidak biasa. Saya khawatir muncul daripada ketidakpahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban. Memang kita akui bersama wanita ini itu lebih kecil sabarnya dibanding wanita-wanita di masa ibu-ibu kita. Sehingga terkadang suara wanita itu mengalahkan suara laki di rumah. Ya. Kalau marah suaranya menggelegar kayak keledek di siang bolong. Ya. Sehingga enggak buat nyaman pada sang suami. Nah, sang suami ketika melihat bahwasannya itu enggak nyaman, lari. Ya, harusnya pas sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, itu harus mampu meredam dan mampu merubah suara itu menjadi suara yang merdu di telinganya. Baik dengan merubah sang istri agar ngomongnya lebih indah, lebih halus, atau telinganya ia yang dibuat untuk bisa menerima teriakan seperti itu. Dan banyak yang bisa. Bayangkan kalau kita melihat orang yang rumah itu pinggir rel kereta api. Itu harusnya kalau yang enggak pernah itu tidak bisa tidur. Ya, karena suaranya demikian kerasnya. Tapi kalau sudah biasa dan dibiasakan dan disabari, akhirnya suara malah jadi hiburan untuk ia tidur. Tentunya ini hal yang penting untuk sang laki-laki agar ia bisa jadi pemimpin rumah tangga yang alasan yang kedua, bahwa ia ingin tempat kerja yang dekat, gampang sewa rumah di sana, bawa keluarga ke sana. Karena kalau tapak keluarga itu lebih banyak tergodanya. Zaman sekarang banyak wanita yang melihat ada laki-laki yang sendiri, tidak ada istrinya, tinggal di kos atau di mana, berusaha untuk menggoda mereka dengan segala caranya. Dan ini berbahaya bagi sang laki-laki, karena fitnah yang ada zaman sekarang sangat luar biasa. Kadang ada orang yang sendirian duduk saja atau perempuan ngajak ngobrol sebelumnya. Tapi duduk dekat kita, tanya mas dari mana, sampai akhirnya apa? Mengajak ngobrol dan akhirnya ngobrol. Dan itu berbahaya, ya, tergoda oleh omongannya, oleh senyumnya dan sebagainya. Sebenarnya berduaan dan bisa jadi itu adalah pintu menuju perzinahan yang akan muncul di kemudian hari. Maka dan istri-istri bertakwa subhanahu wa ta'ala agar lebih sabar menghadapi kondisi yang ada dan berusaha untuk membina, mendidiknya agar mengurangi dan menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut. Dan sang istri pun salah juga. Yang mengatakan suami tidak mau dan tidak suka, jangan dilakukan. Makanya banyak orang-orang dulu mengatakan sebelum menikah, wahai anak putriku, kenalilah sifat suami Anda. Sifat mana yang disukainya dan dibencinya. Maka berbuatlah yang jangan disukainya dan jangan berbuat yang tidak disukainya. Ini seterang demikian. Sehingga sang istri atau wanita berusaha untuk menghilangkan semua faktor pendukung suami marah-marah, suami enggak suka, dan memperbanyak amalan yang itu disukai oleh suami. Maka bila ada demikian kondisinya, maka hendaknya sang istri bertobat kepada Allah Ta'ala, memperbaiki kesalahan yang ada dan kemudian mengajak sang suami untuk hidup kembali dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Betul zaman ini ya, perempuan yang biasanya itu lebih sabar, ini lebih tidak sabar. Ini harus ditinggalkan, dihilangkan. Ya. Semua harus sabar untuk menghadapi yang ada. Ajaklah suami untuk kumpul kembali, bila mungkin nggak terlalu jauh, ya, datangi ke sana. Ya. Kemudian ajaklah ia untuk berkomunikasi yang baik dan memperbaiki hubungan yang ada tersebut. Suami masih memberikan nafkah kepada ibu, ia masih merasa sebagai suami ibu. Sampai kepada dia bahwasanya rumah tangga bukan hanya uang yang penting, tapi adalah hubungan yang baik antara kedua orang ini agar terjalinlah sakinah, muwaddah, warahmah. Jadi ajaklah kembali semuanya kepada konsep yang benar dalam hal ini. Wallah alam bissawab.
1: Baik, saya terima kasih atas jawaban-jawabannya yang telah kami bacakan dari pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan mencoba untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang telah mencoba menghubungi kami via telepon. Silahkan di 021-823-6543. Kami akan coba angkat. Halo. Silahkan kami undang Anda yang bertanya melalui pesan singkat WhatsApp maupun via telepon menghubungi kami di 021-823-6543. 021-823-6543. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali. Halo.
2: Halo, dengan Roja.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf.
2: Saya dengan Ju.
1: Iya, Bapak Ju di perjalanan. Ya.
2: Iya.
1: Iya, mohon hati-hati Bapak. Silakan disampaikan pertanyaan dari Bapak.
2: Saya sudah berkeluarga 25 tahun.
1: Iya.
2: Sama istri sudah agak renggang tapi tetap satu rumah.
1: Iya.
2: Itu kita sudah enggak berhubungan hampir setahun. Itu untuk menyikapinya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Ustaz ya? Tanyaan silakan.
0: Yang pertama, ini adalah hubungan yang enggak baik ya. Hubungan yang kurang baik yang harusnya diperbaiki. Maka kalau saya katakan Bapak sebagai suami, sebagai pemimpin harus mampu menaklukkan yang dipimpin. Hubungan 25 tahun itu bukan sesuatu yang kecil ataupun pendek, cukup panjang 25 tahun. Nah, kalau kemudian beberapa tahun itu ada diselesaikan dengan baik-baik, saya yakin ya, bila Bapak mau aktif ya, ketemu ibu, kemudian ngobrol baik-baik, ajak ngomong lah, ya, nggak usah ngomong yang berat, ya, sederhana aja, ya. Makan bersama, ngobrol sambil makan bersama, sampai kita tahu apa penyebabnya. Kalau ibu merasa bahwa salah, maka apa mas saya minta maaf bila saya salah. Tidak masalah. Ya. Memohon maaf kepada istri bukan perkara. Kalau ada bahasa, kalau kita itu minta maaf dari kesalahan itu laki-laki. Ya. Suami itu meminta maaf walaupun tidak salah. Sehingga sang suami berpikir bagaimana caranya agar apa yang ingin ia inginkan itu sukses terlaksanakan. Nah, jadi jangan dibiarkan, tapi laki harus lebih aktif untuk ketemu, cerita masa lalu ketika masih pertama menikah, ke masa-masa muda dulu, dan banyaklah yang bisa kita bahas dalam pembahasan pasangan Anda itu dengan sang istri. Mudah-mudahan dia itu dia kemudian mau sadar dan akhirnya bisa berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri. Jangan serumah tapi tidak serumah. Artinya jangan sampai ada rumah dalam rumah. Artinya rumahnya satu tapi dua rumahnya. Ya, kalau bahasanya Pak Safri itu republika dalam republik, artinya ada dualis pemimpinan di sana. Ya. Rumah tangga satu pemimpin, jangan sampai isi pemimpin, saya pemimpin, jangan. Suami adalah pemimpin, maka pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. Maka tugas apa adalah menaklukkan sang istri. Apa lebih paham? Apa yang sang istri itu merasa harus kembali kepada bapak sebagai pasangan yang ingin meraih kebahagiaan bersama. Butuh pengorbanan, butuh waktu, itu hal yang baik, hal yang wajar, karena Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap itu. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan seperti itu karena itu nggak baik. Pertama, bapak tidak mampu menunaikan kewajiban bapak memberi nafkah lahir dan batin. Mungkin lahir bisa dengan sejuta, batin tidak bisa. Sehingga sejahtera psikologinya sang istri itu kewajiban kita. Buat sejahtera, baik fisiknya, sejahtera dalam mentalnya, dalam psikisnya, ya, dalam ibadahnya, harus sejahtera mereka. Cukup. Maka ketika seperti ini, jangan sampai kita serumah namun tampak kayak dua rumah. Tidak ada hubungan, tidak ada perbaikan yang ada. Ya. Dan jangan mengatakan, lah sudah sama-sama tua, sama-sama tidak mengharapkan lagi kenikmatan dunia misalnya. Tidak benar, tetap bahwa ada kewajiban suami memberi nafkah lahir batin kepada sang istri. Dan juga istri punya kewajiban untuk khidmat kepada sang suami, melayani suami. Yang ulama mengatakan bukan hanya di kasur tapi juga di dapur. Artinya ngasih kan, kemudian masakan, ya, dan lain-lainnya. Sehingga dengan tidaknya ini bisa berdosa semuanya. Bukan hanya sekedar damai-damai, enggak, kita ini masalah dosa dan tidak agak dosa. Kita wajib menaikkan kewajiban kita. Ya. Dan juga istri juga wajib menaikkan kewajiban ia kepada sang suami. Jadi harus ada tindakan yang tegas, yang baik, yang luas, yang fleksibel, ya, dengan sang istri agar ia kembali membangun rumah tangga, ya, yang pernah putus seperti itu. Mereka juga mengapa bisa pisah ranjang, pisah enggak hubungan lagi padahal itu rumah. Oh, karena pertengkaran yang enggak selesai, kah? Selesaikan pertengkarannya dengan baik-baik. Intinya, jangan biarkan rumah tangga seperti ini. Harus ada yang tegas, yang lebih fleksibel untuk mengembalikan sang suami menjadi pemimpin di rumah tangga tersebut, dan istri adalah rakyat yang dipimpin dan patuh dengan pemimpinnya. Semoga bermanfaat.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikut kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Rizka. Saya seorang istri umur 37 tahun di Batam. Saat ini kami proses perceraian. Gugat cerai suami sudah ada putusan talak satu, yaitu Bain Sugro, hak asuh anak dengan saya, tapi suami tidak terima. Akhirnya mengajukan banding. Saat ini masih dalam proses banding tersebut. Kami masih tinggal serumah, Ustaz. Permasalahan kami kompleks, ini adalah gugatan cerai yang keempat di PA. Komunikasi kami kurang sehat, suami banyak berbohong, dan yang disembunyikan ada perselingkuhan, utang tanpa musyawarah sampai miliaran rupiah, kemudian caci maki, pengabaian, kalau emosi mudah memukul. Terakhir, uang dan perhiasan pribadi saya diambil tanpa izin. Pertanyaan saya, apakah saya keluar saja dari rumah, saya pulang ke rumah orang tua dan memulai usaha agar bisa melanjutkan hidup? Karena saat ini saya merasa tergantung, keuangan keluarga sudah tidak stabil. Tapi suami tipe yang keras, jadi saya tidak bisa bergerak. Bagaimana seharusnya, apakah saya menyerah kepada keadaan menerima takdir diperlakukan oleh suami seperti ini? Walaupun selama menikah merasa sering didolimin. Silahkan, Ustaz.
0: Kalau sampai ada pemukulan, pengambilan harta istri oleh sang suami tanpa keriduan sang istri, maka sebaiknya walaupun bisab, ya, serta mengringkasnya, itu lebih baik bercerai. Ya. Ajukannya cerai. Pengadilan dengan bukti pernah dipukul, ya, kemudian diambil hartanya tanpa perizinan dia dari sang istri dan sebagainya macamnya. Ya. Kenapa? Karena berlepas dari itu menyelamatkan sang ibu dari madharat yang banyak nantinya. Ya. Kenapa demikian? Karena bila tinggal ringan tangannya, mudah memukul. Ya. Itu perkara besar dalam Islam. Ya. Kemudian dia juga berbohong, juga besar dalam Islam. Lagi ngutang sampai miliaran, ya. Maka ada kemungkinan bertanya memberikan motorot besar kepada sang ibu, sang istri. Maka hemat saya adalah ajukan saja perceraian atau gugat cerai dari sang istri khulu, ya, dengan membawa keluarga bapaknya atau siapa yang membantu mengurus perusahaan tersebut, ya. Karena kalau Anda sampaikan benar, ya, kemukul, kemudian bakhil misalnya, lagi ada selingkuh, ada macam-macam, maka seorang wanita hendaknya berpikir untuk kebaikan dia. Karena orang yang sudah fasik seperti ini, sudah selingkuh, kemudian malingatnya mengambil harta istri tanpa izin, kemudian hutang di mana, ini akan memberikan motor besar kepada sang istri. Ya. Maka boleh kalau mau, ya, mengajukan khulu kepada sang suami. Bila kemudian tidak mau juga, maka dengan pengadilan sampai nanti pada memutuskan yang terbaik bagi ibu. Ya. Maka susah, ya. Susah apa susah untuk memperbaiki kondisi yang seperti ini. Maka dalam istri bolehkan, bila wanita merasa akan takut akan ada madarat yang menimpanya dia dari sang suami, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan agar dipisahkan keduanya dengan gugat cerai tersebut. Setelah itu, Anda bisa pulang ke Papua, hidup lagi, membangun ekonomi lagi untuk hidup, ya, dengan kehidupan yang baru lagi. Wallah alam bissawab.
1: Ya, hamba Allah di Jakarta. Saya sudah berumah tangga dengan suami selama 6 tahun dengan 2 anak usia 5 tahun sampai 3 dan 3 tahun. Jika saya sedang lelah, saya sering marah-marah ke anak dan suami. Dan saya juga tidak mau melayani suami, melakukan hubungan biologis dan lain-lain. Saya ingin harusnya suami paham kondisi saya tersebut ketika emosi saya sedang tidak stabil. Jangan dekat-dekat, dan saya ingin ketenangan diri, diam dan tanpa komunikasi dulu dengan dia. Karena saya paham diri saya kalau emosi tidak stabil, maka saya akan meluap-luap dan lebih senang sendiri, tenang, tanpa gangguan. Saya akan lebih fokus apabila sudah reda emosi saya, bisa melayani suami dalam berbagai macam hal seperti makanan dan kebutuhan biologis dan lain-lain. Bagaimana menurut pandangan Ustaz dengan melihat masalah yang sedang terjadi seperti ini? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik.
0: Pandangan saya Anda keliru. Karena setiap kita harus merubah diri kita menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi. Artinya kita diminta untuk mengendalikan diri dalam emosi kita. Jangan sampai emosi mentolin orang lain. Jangan sampai kita emosi kemudian berdosa. Artinya ketika Anda marah-marah dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda, apakah itu benar? Kalau enggak, maka dia kezaliman. Maka seorang yang punya demikian dan sadar dengan demikian, maka dia harus berlatih untuk mengendalikan emosinya. Dengan cara banyak, ya. Di antaranya adalah memperbagus ibadah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengetahui pemicu, ya, emosional kita. Sehingga kita harus menghindari semua hal yang memicu kita untuk marah. Untuk marah. Ibadah yang banyak mempengaruhi kita dalam hal ini adalah puasa. Itu insya Allah banyak faedah untuk merubah temperament yang apa namanya gampang marah untuk lebih sabar. Jadi jangan kita salahkan suami kita, salahkan anak kita. Kenapa dekat-dekat ketika sedang marah? Tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah berusaha untuk mengendalikan kemarahan tersebut? Banyak keutamaan kita menahan marah. La taghdab wa laqal jannah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga katakan laisa syadid min as-sur'ah walakin syadid man malaka nafsuhu indal ghadab. Ada orang yang kokoh, yang kuat, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Dia marah, tapi dia kendalikan marahnya, tidak marah pada orang yang tidak berhati marah. Jadi dibalik logikanya, jangan lho, kenapa suami harus paham dengan saya? Tidak. Saya yang harus merubah sang ada tersebut. Ini yang banyak ada di zaman sekarang ini. Karena merasa dia adalah jennya ji, ya, maka boleh dong saya itu sah pada saat ini. Boleh dong saya itu bergaya-gaya yang enggak benar. Ya. Alasannya itu. Sebelum menghafal Quran, kita kan sudah kenyap sijid. Dalam siapa gitu, alfa, beta atau apa, ya, untuk membenarkan kesalahan kita. Jadi jangan demikian. Dan ibu berpikir kembali, ya, sudahkah berupaya untuk memperbaiki tersebut? Mungkin bisa berubah, mungkin berubah. Ya. Dengan apa? Dengan pendidikan yang ada. Karena manusia itu bisa berubah karakternya, bisa berubah tabiatnya dengan pendidikan, dengan dakwah, ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harus memperbaiki diri ibu, bukan menyalahkan suami dan anak. Salah sendiri, kenapa dekat-dekat dengan saya ketika saya sedang marah-marah. Demikian. Tapi kita berlatih untuk bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itu yang benar. Jadi, hendaknya ibu berusaha untuk itu. Hilangkan tantrum, hilangkan, semua dihilangkan semaksimal mungkin. Karena itu adalah minas syaitan. Nah, makanya kita semua berpikir kembali, ya, untuk memperbaiki yang ada. Jangan sampai kita nyalakan orang lain, ya, padahal kita yang masalah. Karena tidaklah bisa dipastikan orang lain itu paham kita sedang marah, sedang pusing, sedang banyak masalah, nggak paham orang lain. Nah, kalau kita sendiri kemudian nyalahkan orang lain, kenapa kok suami itu ya, kalau saya marah, jangan deket-deket, saya paling tenang. Itu namanya ego. Itu egois banget. Harusnya bagaimana mempertahankan kondisi dalam segala keadaan. Lagi marah, kita masih kontrol. Marahnya nggak berlebihan, marahnya untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga akan terbentuk jiwa yang besar, jiwa yang mampu nanti mempertahankan kebenaran, ya, dan juga bisa memahami mana yang haknya suami, haknya anak, bisa memahami bahwa dengan kesabaran wastainu bis-sabri was-shalah. Ya. Wa innaha lakabirat ilal khashin, kata Allah Ta'ala. Jadi diminta untuk bersabar, berlatih sabar agar bisa menghilangkan apa namanya kemarahan yang tidak ada manfaatnya tersebut. Dan jangan salahkan suami dan anak, tapi kita yang memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada ibu untuk menghilangkan marah dan mampu mengendalikan kemarahan sesuai dengan ketentuan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Taib sabarakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya. Semoga menjadi kebermanfaatan wasilah buat kita untuk memperbaiki diri dan mengatasi segala problematika yang hadir dalam rumah tangga kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadli Ustadz.
0: Alhamdulillah, sebagai penutup saya ingin kaum muslimin semuanya, pemerhati Roja, sahabat-sahabat Radio Roja, TV Roja, dan yang lainnya, untuk kembali lihat apa yang menimpa saudara kita di Sumatera, Sumatera Barat, Utara, dan juga Aceh, untuk memperbaiki kondisi kita. Ingatlah, itu semua adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tunjuk dari semuanya agar kita takut Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita merasa tertegur ya untuk memperbaiki keadaan kita, bahwa kita butuh Allah, bukan sekedar karena hutan gundul, tapi Allah kehendaki dengan hujan berlebih tersebut untuk memahamkan manusia bahwa itu bukan hanya sekedar bencana alam, tapi itulah tanda-tanda Allah untuk mengingatkan kita akan kekuasaannya, akan kemahasempurnaannya. Maka Allah hal tersebut menimpa kepada saudara-saudara tersebut yang sabar mendapat pahala yang besar. Tidak sabar sia-sia didapatkan apa-apa kecuali kerugian dunia ini, yang tidak terkena musibah bencana dibukakan pintu amal soleh yang luar biasa besarnya, yaitu membantu mereka. Nabi mengatakan man farraja musliman kurbatan min kurabi dunia, siapa yang menolong seorang muslim dalam sebuah bencana, dalam bencana dunia ini, farajallahu qurban min qurabil akhirah, maka balasannya adalah Allah selamatkan dia dari bencana akhiratnya. Maka marilah pada kaum muslimin semuanya berdiri untuk mereka, bantu mereka dengan apa yang kita miliki. Semoga nanti bisa membantu mereka menghilangkan masa-masa sulit mereka ini dan membuat mereka tegar, bersabar atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun meraih pahala besar dengan membantu mereka ini. Silahkan ya, donasikan dana Anda untuk mereka di lembaga-lembaga yang memang amanah dalam memberikan dan menyalurkan donasi-donasi yang ada. Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu sakit, bencana, atau yang lainnya. Dan kita perlu subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran para penyintas bencana yang ada, dan semoga ya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerti bahwa ia adalah hamba Allah yang wajib beribadah kepada Sang Maha Kuasa. Demikian, syukran, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu yang lainnya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan yang lainnya. Amal juga harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa an ilmi fi ma fa'al. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran. Pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian. Dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita kehubungan kita dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut gak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah gak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu, diamalkan atau tidak? Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada. Bukan kita banyakkan gosip. Bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain. Bukan SMS kepada orang. Bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'arna dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil. Insyaallah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita. Pada prinsip agama kita. Jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Jangan berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita.

0: Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dia habiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari, dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzalimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun, la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, am min halalin, am min haramin. Nanti akan datang satu zaman, yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas. Dari yang halal. Gak boleh yang haram. Gak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram. Jelas. Tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita. Ngerusak hati kita. Ngerusak akal kita. Ngerusak tubuh kita. Ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli umatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih ya Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Dan kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta, dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita, jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik apa saja. Hati-hati kita, jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT, Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang berikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendakkan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat. Tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah. Acara-acara syirik. Enggak boleh. Enggak boleh kita bantu. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya. Apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubadir. Sedangkan mubadir temannya syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah. Untuk membantu dakwah. Membantu orang-orang fakir miskin. Membantu janda-janda yang miskin. Membantu anak yatim. Membantu pondok-pondok sunnah. Masjid-masjid sunnah. Membantu da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak. Setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu dua malaikat turun. Setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, "Ya Allah gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Gak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Taala. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya. Letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami, atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal miskin kal mujahidi fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah, capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Tinggal kita lihat semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu, kita nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa dia tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujud

0: siapa yang pernah meninggalkan sholat. Segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Shad. Wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha

0: dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
3: Allahumma fatir as-samawati wal ard, a'alim al-ghayb wa shahada, rabb kulli shay'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata، wahai Rabb pencipta langit dan bumi، Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
6: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya, kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah, dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
6: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kami akan sambungkan Anda kembali dengan kajian rutin yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Jumat pagi ini kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan hati dengan sebuah judul pembahasan, sudahkah kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan sambungkan Anda dengan Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat

rahimakallahu ya ustadzana, ustaz, para santri di negeri Nusantara ini, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lil ustad Aunur Rafiq Ghufran. Allahumma ighfirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barr wa naqqihi min al khataya kama naqqaita ath-thawba al abyad min al danas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahsanallahu azaakum ya ahla sunnah. Ahsanallahu azaakum ya ahla sunnah. Taqabbalallahu ustadzana indallahi subhanahu wa ta'ala. Juga kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua apabila ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperbaiki hati kita. Allah menjadikan hati kita hati yang suci dan bersih, selamat dari berbagai penyakit, penyakit hati, penyakit jiwa, dan menghiasi hati dan jiwa kita dengan iman dan takwa, menanamkan dalam diri kita cintaan kepada ketakwaan dan kerinduan untuk ikhwatal iman, orang yang rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Mengapa? Ya, ma'rifah billah azza wa jal, pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin, ahlul ma'rifah? Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhanah wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq, sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman, ahlul ma'rifah billahi azza wa jalla, ahlul ma'rifah bil haq, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wahyu yang itu merupakan sumber kebenaran, bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah, maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis,

Karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq, dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan ya dampak positif dalam hidup mereka, tanpa efek positif ya, tanpa ya pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Ya. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Dia adalah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah, yang mengenal agamanya, yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling atau orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah, maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah, sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dan dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan,

sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar, hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla, cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan. Ikhwatul iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil 'arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, ya, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, karena apa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, dia tidak menuntut sesuatu dari orang lain, balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. Wala yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bi dini. Nah, inni qad araftu dini. Fa in kunta tabhathu an dini fabhathu.

saya telah yakin, telah memiliki keyakinan ya, tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah. Kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bah dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga bahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya, artinya dia yang berhak tentang sesuatu. Tentang agama ini, ya, bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang, ya, paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak, dan juga dia tidak pernah, ya, menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia, dalam pengorbanan dia. Menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya, baikkan kebenaran itu. Atau dia orang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya, tidak demikian. Ini orang yang arif billah, ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga tanda-tanda orang arif billah ya annahu la ya'safu ala ma fa'it. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya. Dunia yang pergi dari dirinya. Ya. Kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal ya terhadap dunia yang pergi dari dirinya. Harta yang hilang dari dirinya. Kedudukan yang dicopot dari dirinya. Ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan ya, bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat. Dunia sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat. Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dunia. Dibudak suatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila suatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, muncul dan hilang. Itulah dunia, ya. Dan juga dia tidak akan, ya, euforia, tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat, ya, suatu saat akan diambil oleh, akan hilang. Nah, bikalah tafrahu ala ma'atakum.

agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Li'annahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini? Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, li'annahu turu ila al-asyai bi'ainil fana'i wal-zawal. Wa annaha fil haqiqah kazilali wal khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya, hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan bu seorang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia betul mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa wal akhiratu khairun abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah. Bahwa dunia dan semua ada dalamnya. Nah. Kecuali zikrullah wa ma wala. Zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah dan semuanya. Nah. Karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya. Allah menyebutkan la'ibun wa lahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai ya, sedikit demi sedikit ya dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untayan-untayan mutiara nasihat Rasulullah, pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min syai'ain. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbih. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang ajal dan dia diwafatkan oleh Allah, dia belum ya selesai mendapatkan ya
hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'ad, buka'u ala nafsi. Ya, tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih, dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih, dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hadza min ahsanil kalam, ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu ya melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa innahu yadullu ala ma'rifati bi nafsi wa ayubi wa afati. Artinya, karena dia betul mengetahui ya hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri dan kekurangan, kecacatan dirinya sendiri. Nah, diri yang berlumuran dengan dosa, diri yang sering terjatuh dalam kesalahan, diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan ya kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap, selalu menangisi, meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya, jika Allah tidak ya curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wa thana'u ala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu ya Allah. Engkaulah ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah ya melakukan ya mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup, terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang

baik, tidak baik seolah-olah tidak melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra ala nafsi, dia betul-betul, ya, sangat, ya, memiliki, ya, merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul, ya, menganggap Anda, wahai diri, yang tidak sadar diri, Anda banyak melakukan kesalahan, Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus, ya, mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain, dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya, dan seterusnya. Walahijun bithana alab, dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah, hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah, karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya, terlena, tertipu, ini orang yang jahil. Dia mengatakan arif billah tapi tidak pernah berzikir kepada Allah, ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah, ini orang yang jahil pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan, dan selalu memuji Allah karena Allah yang maha agung, maha perkasa, maha sempurna, dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, disebutkan juga al-arif ibnu waqti, orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya, bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, nantilah, nanti, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, ma'arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah, dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang Allah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang, akan terus termotivasi untuk ikhlas, dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian, dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya, ya. Dia juga akan terus termotivasi untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billahi azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah.

0: لله رب العالمين.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita akan angkat pertanyaan pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah benar Ustaz dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua ya dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi dari sisi lain ada ya keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai ya berbagai nilai-nilai apa namanya itu ya sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering ya tidak tahu diri. Ya. Maka bila dia memahami tentang ya eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, seluruh keterbatasan, tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa, ya, melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal ya eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya ya atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya, yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu nah, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku sikap yang negatif, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti ini seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf gitu ya. Siapa yang mengenal diri akan kenal pada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi, dengan dirinya, dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal

0: Allah.
1: Karena mengenal Allah dengan belajar ilmu, mempelajari keagungannya, mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya, maka jangan sombong. Ya, jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya, tawadhu'lah. Ya, maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu alam.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Hamba Aula, Tangerang Selatan.
2: Baik, silakan.
3: Ustaz, masa wajib bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita itu belum sempat dibayar gitu ya, Pak Ustaz, karena mungkin kegairan saya. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Pak Ustaz, gitu. Terus niatnya gimana? Apakah puasa sunnah bisa mengkabar gitu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
1: Ya, terima kasih kepada Ibu Hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya, ia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Nah, wa'iddatu ayyamin ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu ya. Dalam keadaan wanita yang haid. Naam. Maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya. Dan ini perlu di ya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena itu suatu kewajiban, seorang tidak mengetahui kapan ajal datang ya. Maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut ya. Ini hak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya, niat itu di hati. Bukan yang dilafazkan. Ya. Jadi seorang yang mengqadha ya di pagi hari, di malam hari yang sebelum ya terbit fajar, dia sahur, niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun ya apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa lakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak, dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, diniat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan karena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana.